0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaatnya sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: Lanjut lagi pagi hari ini ya.
1: Betul katanya. Banget Gus Pri, masih dari kawasan Sudirman 12 Padang.
0: Betul.
1: Pagi hari ini yang terlihat cerah walaupun memang kita lagi diselimuti duka ya Gus Pri ya. Tapi pada pagi hari ini kita untuk teman-teman Pro 2 kita kasih perakiraan cuaca dulu Provinsi Sumatera Barat.
0: Bener, tapi cerahnya dari mana nih Fatan? Kayaknya gak cerah deh.
1: Ini sebenarnya cerah nih, tapi kadang-kadang emang gara-gara kaca kita yang agak gelap nih makanya.
0: Oh, itu ya terhalang ya.
1: Iya, makanya masih nggak tahu sih ini cerah apa enggak sih, kita belum keluar makanya itu.
0: Nah, coba kita update. Nah, dari BMKG pasti udah valid nih infonya.
1: Betul. Walaupun memang tetap ya, walaupun valid, tapi tetap perakiraan.
0: Perakiraan betul.
1: Bisa jadi enggak. Bisa jadi bisa enggak tuh. Jadi di hari Rabu ini ya, tanggal 9 September 2026, teman Pro 2. Untuk perakiraan cuaca di Provinsi Sumatera Barat di beberapa kabupaten atau kota, mulai dari pesisir selatan, ini alhamdulillah diperkirakan Gus Pri hari ini hujan ringan.
0: Oke.
1: Dengan suhu 22 sampai 27 derajat Celcius, terus juga kelembabannya 79 sampai 96%.
0: Oke, hujan ringan beberapa daerah ya terjadi di hari ini ya.
1: Betul.
0: Ada di Tanah Datar juga, terus di Padang Pariaman, kemudian di Agam 50 kota, terus di Pasaman, kemudian di Kepulauan Mentawai juga ya.
1: Yeah.
0: Darmas Raya, kemudian di Solok Selatan.
1: Oh, ternyata hampir semuanya ya.
0: Oh iya benar. Hujan ringan ya.
1: Kota Padang juga hari ini katanya diperkirakan hujan ringan 22 sampai 25 derajat Celcius.
0: Oke.
1: Kelembabannya 85 sampai 96%.
0: Betul. Terus mana lagi ya?
1: Ini Kota Solo.
0: Solo, Sawalunto, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Kota Pariaman juga.
1: Oh alhamdulillah berarti ya.
0: Hujan ringan walaupun hujannya belum yang hujan lebat tapi masih hujan ringan. Tapi gak apa-apa deh, yang penting hujan dulu gitu ya.
1: Karena sekarang kita butuh ya. Dan juga memang ini kan dalam atau situasi kondisi cuaca yang masih berasap-asap, kabut berasap.
0: Yeah.
1: Katanya kalau kabut berasap itu ya gak bisa hilang. Kayak kabut kan biasanya hilangnya pas siang tuh. Karena kan dia ini bukan uap air sih, pokoknya air lah. Nah sedangkan kalau kabut berasap ini kan dia partikel-partikel atau polusi.
0: Iya betul.
1: Nah cara menghilanginya itu ya dengan hujan.
0: Dengan air, benar.
1: Makanya semoga ya benar lah ini untuk perakiraannya hari ini semoga hujan ringan ya teman Pro 2 ya di Kota Padang. Tapi ada juga yang berawan nih di Solok dan juga si Junjung.
0: Iya betul, di daerah ini dengan suhunya 22 sampai 30 derajat Celcius ya di Sijunjung, terus di Solo 18 sampai 24 derajat Celcius. Itu dia tanggal Pro 2. Tapi rata-rata berawan, mudah-mudahan Solo dan Sijunjung menyusul hujannya nanti ya.
1: Ya semoga hujannya juga terjadi pada siang maupun sore biar cuacanya agak adem lah, Gus.
0: Betul. Oke deh. Lanjut mungkin hari ini ada yang mau kirim-kirim salam sambil sarapan-sarapan juga mungkin ya, boleh deh.
1: Ada
0: itu.
1: Yang mau ngobrol terus semangatin teman-temannya yang lainnya, boleh juga.
0: Siap, kita tunggu di sini dan bareng-bareng di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam. Dalam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tembang Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Jepang menerjunkan kapal pertahanan JS Kunisaki bersama 3 helikopter CH-47 dan 350 personil Japan Self Defense Force JSDF. Pengerahan armada darurat udara dilakukan untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Aku ke warung depan bentar ya. Helm titip bentar.
7: Depan itu jaraknya berapa?
0: Ya depan, warung depan ini deket kok.
7: Kalau jatuhnya di depan, sakitnya bisa di belakang, di samping, di tengah, sebadan deh pokoknya.
0: Duh, iya juga ya.
8: Demi keselamatan, dipakai ya helmnya, seberapapun jaraknya. Karena yang dekat belum tentu aman.
9: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodo FM, RR di Padang, teman terbaik kamu tamu Pro 2.
1: Betul banget, lanjut lagi ya obrolan kita pagi hari ini Gus Pri ya. Tentunya teman-teman yang juga mau gabung bisa aja langsung di 0751274822 atau di WhatsApp 0811665908. Karena saat ini kita juga mau ngomongin nih tanggal 9 September. Ini tanggal 9 September ini merupakan hari dimana mulainya kegiatan belajar jarak jauh. Karena betul, kan masih dalam kondisi dan juga ya cuaca yang bisa dikatakan masih berasap nih ya. Kabut berasap ya.
0: Iya. Makanya dan akhirnya situasinya belum membaik ya, Fatan ya. Dan beberapa sekolah emang udah menerapkan, mewajibkan gitu ya, penggunaan masker untuk siswa-siswanya yang berada di lingkungan sekolah.
1: Ya, dan juga ya sekarang udah kegiatan belajarnya itu jarak jauh di rumah.
0: Oh,
1: kurang,
0: udah ya?
1: Iya. Kurang lebih sampai 11 September kalau nggak salah. Makanya dari tadi kita nggak ngeliat nih, nggak terlalu ramai banget nih. Biasanya kan kalau di Sudirman sebelah RR ini kita lihat lalu lalang gitu kan. Sekarang ya nggak apa-apa lah, yang penting semua stay safe di rumah.
0: Betul, yang penting kesehatan dulu ya. Tetap dijaga kesehatannya.
1: Nah, deh, ngomongin kesehatan ya Gus Pri ya. Ini pasti kalau kesehatan kan juga kaitannya sama olahraga.
0: Betul.
1: Kita olahraga biar sehat.
0: Setuju.
1: Nah, ternyata teman Pro 2 di tanggal 9 September kali ini itu ternyata diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional.
0: Oke, ini tepatnya tahun 2025 kemarin ya.
1: Hah? 2026 dong sekarang dong. Gak, maksudnya tanggal 9 September, setiap 9 September itu diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Dan itu mulanya sejarahnya sih di tanggal 9 September 1948.
0: Okay.
1: Jadi saat Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama digelar di Solo, Jawa Tengah.
0: Oh iya benar.
1: Terus beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya di tahun 1983, tanggal 9 September itu ditetapin sebagai Hari Olahraga Nasional Mempro 2.
0: Okay.
1: Nah, kemudian penetapannya itu langsung dituangkan dalam keputusan presiden. Langsung keputusan perpres berarti enggak, kalau perpres itu peraturan presiden. Perpres kok lupa
0: perpres,
1: sih?
0: Perpres.
1: Iya. Pokoknya keputusan presiden nomor 67 tahun 1985.
0: Ya. Okay, itu hari olahraga nasional ya. Selain itu hari ini nih teman Pro 2 juga ada peringatan-peringatan lainnya. Ada game Sudoku, tahu game Sudoku enggak Fatan?
1: Game Sudoku tuh dari Jepang bukan sih?
0: Iya, tapi udah ya kasih kayaknya asalnya dari Jepang ya, tapi udah di di input juga ke dalam gadget, jadi lebih
1: apa
0: ada versi digitalnya juga
1: ya. Sekarang hampir semuanya tuh yang kayak permainan papan gitu,
0: bener,
1: catur aja juga udah ini ya,
0: ada di gadget juga ya. Benar. Nah, bagi penggemar Sudoku, simbolisme tanggal 9 September alias tanggal 9 bulan 9 ya, yang emang juga familiar nih, karena tujuan permainan Sudoku adalah mengisi kotak 9x9.
1: Oh.
0: Sehingga setiap kolom, baris, dan subkotaknya 3x3 gitu ya, berisi semua angka dari 1 sampai 9. Nah, karena itulah tanggal 9 September nih jadi pilihan yang tepat ya untuk hari perayaan permainan ini. Jadi cocok juga
1: di cocokologi sama ya.
0: Benar. Sama gamenya, gitu ya. Benar.
1: Tapi puncaknya tuh pada tahun 2013 ternyata Federasi Teka-teki Dunia secara resmi, ada federasinya juga nih, Federasi Teka-teki Dunia secara resmi menetapkan tanggal 9 September itu sebagai Hari Sudoku Internasional.
0: Oke, tanggal tahun 2013 ya, mungkin baru sempatnya di tahun 2013 kali mungkin. Sebelumnya pada sibuk kali ya.
1: Tapi penasaran juga sih, udah lama banget gak main Sudoku tuh.
0: Nah, coba deh di, kayaknya di gadget-gadget atau di Android-Android sekarang kayak bukan dari game bawaannya gitu. Kalau di HP-HP yang lumayan jadul tuh kayak Sudoku tuh game bawaan dari handphone ya. Jadi kita gak perlu install, gak perlu download lagi, udah ada di sana gamenya gitu.
1: Yang kayak game ini gak sih? Oh, itu beda lagi. Kan pernah juga di komputer ada game, jadi kotaknya tuh tertutup semua. Kita harus, ya itu push lock sih, kita harus klik dulu satu-satu kotak, nanti ketemu angka satu, terus angka ini, tapi nanti bisa ketemu bom tuh.
0: Iya benar.
1: Tapi nggak gitu juga ya.
0: Kalau kurang
1: juga
0: beruntung ya.
1: Iya
0: benar.
1: Ada juga.
0: Tapi kalau Sudoku ini, kalau sekarang kalau kayaknya mau main harus diinstal dulu tuh. Jadi kayak kita yang install secara mandiri gitu ya. Kalau emang pengen main ya udah cobain deh tuh install lagi ya Hari Sudoku internasional.
1: Iya, harus ngisi tanggal 9 kotak September. 9 kali 9 sampai setiap kolom, baris dan subkotak itu 3 kali 3. Wah, masih pernah. Kayaknya belum pernah sempat main sih sudoku nih, makanya jadi penasaran nih.
0: Cobain.
1: Tapi pernah dengar sih
0: istilahnya sih. Oke, habis itu ada hari apa lagi nih, Fatan?
1: Dan ini menarik nih. Ada hari teddy bear.
0: Hari teddy bear ya. Jadi, boneka beruang.
1: Iya, teddy bear. Tapi diperingati di Amerika kalau ini.
0: Oke.
1: Okay. Nah, peruntukannya teman Pro 2 itu bagi semua pemilik teddy bear. Jadi dia untuk mengeluarkan semua boneka beruang mereka dan menjadikannya pusat perhatian di hari tersebut. Wah, jangan-jangan di Amerika sekarang berarti lagi rame teman-teman yang punya boneka teddy bear nih lagi ditaruh di luar nih mungkin atau taruh jendelanya. Ya ampun, kok bisa ya? Mulanya ini boneka beruang tuh dibuat untuk mengenang Presiden Amerika Theodore Roosevelt yang nggak mau menembak beruang yang sengaja dijebak saat pergi berburu beruang di dekat Onward, Mississippi pada tanggal 14 November 1902. Wah, berarti ada latar belakang di balik cerita tersebut. Ini luar biasa banget teman Prodo. Jadi
0: betul,
1: emang buat mengenang Presiden Amerika Theodore Roosevelt yang nggak mau dia nembak beruang yang lagi apa ya sengaja dijebak, tapi dengan tulusnya dia kayak nggak usah ditembak-tembak. Karena kan memang beberapa di Amerika atau di luar negeri itu kan emang kayak berburu itu kan hal yang lumrah. Biasanya sih rusa sih, tapi juga ada yang beruang.
0: Nah, mungkin kayak udah mulai sadar kalau ini tuh sebenarnya satwa yang dilindungi juga kali gitu ya.
1: Tapi yang menariknya gara-gara nggak mau itu dia jadinya diparodikan dengan cara yang lucu sama Clifford Berryman, seorang kartunis politik.
0: Oke, ini caranya berekspresi kali ya, mengungkapkan pendapatnya juga.
1: Dimuat di Washington Post 16 November 1902. Terus melihat kartun itu, Maurice Mictum, pemilik toko permen di Brooklyn, mendapat ide. Ia sama istrinya tuh, Rose, memproduksi boneka binatang. Dan Mictum membuat boneka beruang untuk presiden yang menolak menembak beruang, kemudian menjulukinya beruang Teddy. Oh ya ampun. Oh, ternyata Teddy Bear latar belakangnya begitu ya teman Pro 2. Baru tahu kan kamu teman Pro 2.
0: Bener. Ada sejarahnya apa-apa tuh ada asal-usulnya gitu loh teman Pro 2. Nah Teddy Bear ternyata usulnya cukup ini juga ya.
1: Langsung dapat izin lagi dari Presiden Roosevelt untuk pakai namanya.
0: Ada nama dia di situ ya. Oke, itu dia teman Pro 2. Beberapa hari penting yang kita bahas di hari ini. Yang lagi ulang tahun tanggal 9 September.
1: Iya, mungkin juga. Ini juga sebagai hari penting kamu ya.
0: Betul, happy birthday.
1: Happy birthday untuk kamu semuanya.
0: Mudah-mudahan wish-nya terkabul. Amin. Gitu. Oke, nanti kita balik lagi dengan pembahasan yang lain, teman-teman berdua. Masih di Sabana Pagi.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen yuk.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Yo, masih di Sabana pagi-pagi hari ini.
1: Betul banget. Ya, benar. Di 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Masih dengan kita berdua, Guspri dan Fathan, yang menemani kamu semuanya yang sedang lagi aktivitas kegiatan biasanya, Cena. Atau mungkin kan tadi kita ngomongin olahraga, ya mungkin lagi olahraga juga kan.
0: Betul, ada yang sarapan mungkin.
1: Nah, sarapan juga.
0: Ya, ada yang ngirim foto makanan nih pagi hari ini.
1: Waduh, tiba-tiba dikirimin foto makanan ya pagi
0: fotonya
1: hari ya.
0: Fotonya doang, gak makanannya ya.
1: Aduh, nasib. Tapi emang ya, kadang-kadang berarti ini lagi dengerin juga nih kita nih. Makanya di akhirnya dikasih foto
0: bener.
1: Juga.
0: Mungkin momen dia denger radio pas lagi sarapan deh. Nah gitu kali katanya gitu ya.
1: Iya. Mungkin teman Pro 2 juga biasanya kalau dengerin radio tuh pas lagi ngapain sih aktivitasnya. Mm-mm. Karena emang kalau dengerin radio kan lebih istilahnya fleksibel ya. Beda dengan
0: flexible.
1: Kayak harus pakai visual kayak nonton atau perangkat apa, walaupun pakai HP jangan dibawa-bawa kemana-mana, tetap aja kan kalau olahraga lari nggak mungkin gitu kan.
0: Iya benar,
1: tenteng-tenteng HP-nya di depan mata.
0: Kalau nonton YouTube sambil olahraga kayaknya susah juga sih ya, kecuali kalau di treadmill di rumah, nah itu masih mungkin
1: masih
0: sih.
1: Ada itunya holdernya gitu.
0: Bener, tapi kalau olahraganya di luar kayak repot juga sih sambil misalnya nonton video di YouTube gitu ya.
1: Nonton Upin Ipin. Pagi-pagi.
0: Ya. Sambil denger radio masih bisa
1: teman Pro 2. Apalagi emang kalau misalnya lagu-lagunya lagi sesuai dengan mood gitu kan.
0: Betul. Ya kan bisa request juga tuh. Misalnya lagu yang bikin mood kamu jadi bagus apa gitu ya.
1: Tapi emang kadang-kadang loh, untuk aku sendiri Agus ya.
0: Mm-mm.
1: Biasanya kalau aku sendiri kalau dengerin radio tuh emang lagi saat dalam kendaraan.
0: Oh gitu, pas lagi nyetir ya?
1: Enggak nyetir, jadi penumpangnya.
0: Oh jadi?
1: Iya jadi penumpangnya.
0: Okay.
1: Itu lebih nikmat lagi malah kayaknya.
0: Bener sih, kita enggak repot nyetir gitu ya, tapi emang fokus mendengarkan radio aja
1: fokus
0: gitu ya.
1: Fokus mendengarkan radio, apalagi lagunya yang benar-benar kayaknya seru banget, lagu-lagu yang lagi hit, atau emang lagu yang... Kalau aku sih sukanya emang lagu-lagu pop sih.
0: Lagu-lagu
1: lebih,
0: pop ya?
1: Lebih ke yang mancanegara, tapi emang banyakannya sih.
0: Dan ada spesifik tahunnya gak, Fatan?
1: Tahunnya sih sekarang 2000 ke bawah. Ya hampir 2020, 2000 ke bawah lah. Itu panjang juga ya. Sampai sekarang aja kalau bisa. Sampai 2026.
0: Oh, 2020 ke bawah berarti 2019 atau 2018 gitu?
1: Iya sih.
0: 2017? Apa 2020, 2021?
1: Lagu-lagu yang... kayak aduh lupa lagi aku tuh pas masih ada sekarang masih ada Justin Bieber juga sih.
0: Iya, masih.
1: Tapi lagunya apa yang pas itu ya, aku ada pokoknya di Jakarta tuh ada salah satu ini radio lah.
0: Oke.
1: Okay. Yang emang Kaula Muda mungkin teman-teman tahu tuh.
0: Oke. Okay. Ini ya Prambors.
1: Betul banget, Prambors FM.
0: Bener.
1: Itu kan pas 2019 ke bawah tuh, 2015 masih ada tuh. Lagu-lagunya kan kadang-kadang memang banyak kan mancanegara ya kan. Dan emang lagu-lagu yang hits dan itu sering diputar di situ. Lagi dengerin sambil disupirin sama kakak sendiri atau sama bapak. Tapi emang pas lagi jalan-jalan bareng keluarga, makanya itu kita karena memang cowok sendiri akhirnya kita nyari posisi yang paling belakang tuh.
0: Paling belakang
1: itu
0: ya.
1: Pokoknya udah khusus buat aku doang.
0: Lega sendiri.
1: Lega
0: ya.
1: Lega sendiri.
0: Walaupun paling belakang aku penguasa nih di sini gitu ya.
1: Ngelihat depan ibu, adik, kakak dempet-dempetan ya Allah, enggak enak juga. Yeah. Tapi gimana? Mau pokoknya sendiri aja di belakang. Sambil liatin pemandangan. Iya ampun tuh seru banget tuh.
0: Oh, seru. Momennya pas lagi liburan nih ya.
1: Nah itu dia pas lagi liburan masalahnya.
0: Bener. Berarti lagunya kayak ini dong. Apa sih lagu yang pohon cemara itu? Kiri kanan kulihat saja.
1: Aduh enggak dong. Enggak beda ya? Dong. Naik-naik ke puncak gunung.
0: Naik-naik ke puncak gunung. Lagunya menikmati pemandangan dari dalam mobil banget itu. Enggak ya?
1: Enggak dong. Oh. Kalau Gus Prince dia emang kadang-kadang dengerin radio tuh pas di mana tuh?
0: Nah biasanya emang kegiatan-kegiatan yang kayak nggak perlu fokusnya sama yang kita denger aja, yang kita tonton aja, misalnya kayak bisa sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Yang kayak kalau radio yang kita biarin aja, ya udah dia kayak jadi teman aja. Nah aku biasanya beberapa kegiatan sih, misalnya kayak kegiatan-kegiatan yang lagi butuh teman, misalnya lagi bikin tugas. Nah aku biasanya denger radio tuh dulu sih pas masa-masa kuliah ya. Mm-hmm. Pas lagi nugas biasanya denger radio sih biar ada temannya aja, apalagi kalau bikin tugasnya sendiri gitu misalnya. Terus pas lagi begadang juga kan teman-teman biasanya udah pada tidur gitu kan. Terus nah apalagi yang kayak kalau lagi begadang kan waktunya malam hari tuh.
1: Itu seru juga sih tuh malam-malam buat
0: radio. Bener, siaran radio kan di malam hari biasanya lebih apa ya, lebih personal gitu kan penyiar-penyiarnya kan. Kayak gitu jadi emang ada temennya gitu, apalagi kalau topik yang dibahas nih menarik juga nih untuk kita ikutin.
1: Lebih
0: gitu.
1: Kalem. Jadi kayaknya apa di jadi teman tidur juga bisa gitu kan.
0: Betul.
1: Pas lagi ngobrol, ya bagaimana kabarmu malam hari ini teman pro 2? Mungkin saat kamu yang lagi udah mau siap-siap tidur. Nah. Selamat malam ya dan semoga mimpi indah. Tiba-tiba tidur.
0: Tiduran deh ya.
1: Tiduran deh.
0: Jadi barusan penyiar malam kita ya teman pro 2.
1: Tapi iya, aku ingat lagu-lagunya tuh kadang-kadang kayak Maroon 5 featuring Cardi B itu tahun 2018 kalau aku enggak salah yang Girls Like You bla bla bla bla bla bla bla. Liriknya gak hafal sih kita kadang-kadang kayak gitu
0: bla ya.
1: Iya.
0: Tapi itu nadanya kayak gitu.
1: Iya.
0: Iya oke. Itu berarti lagu-lagu yang Fatan denger. Pernah request lagu di radio juga gak Fatan?
1: Nah, belum sempet tuh.
0: Enggak ya?
1: Iya belum sempet, belum pernah tuh.
0: Makanya
1: pas itu
0: apa?
1: Lupa. Iya enggak, belum pernah.
0: Belum pernah, cuman ya udah dengerin aja apa yang diputerin sih. Gitu ya.
1: Iya.
0: Boleh sih.
1: Nah malah kadang-kadang ya radio itu jadi referensi untuk aku tahu lagu nih lagu apa nih.
0: Nah bener juga. Iya.
1: Nah untungnya itu sekarang itu istilahnya kita kan teknologi semakin canggih.
0: Betul.
1: Jadi ketika lagu diputar nih di radio, ini lagu yang baru banget. Maksudnya baru banget kita tahu, kita belum pernah dengar di mana-mana. Mm-hmm. Akhirnya kita dengan Google, kita langsung pakai yang untuk voice ini tau gak? Cara apa sih yang voice searching gitu lah.
0: Bener, voice translation gitu ya.
1: Nah iya, dari situ kita ngeliat, oh ternyata lagu ini, lagu itu. Yeah, jadi biasanya radio juga untuk aku sendiri jadi referensi lagu-lagu, kira-kira lagu yang seru nih.
0: Bener, jadi momennya itu salah satunya juga mungkin gitu ya, pas lagi nyari tahu lagu baru, nah itu momennya buat denger radio juga kali ya.
1: Betul.
0: Iya, buat kamu nih nomor 2, kalau kamu lagi denger radionya itu pas momennya lagi apa gitu. Ada juga kadang-kadang yang lagi seneng terus denger radio, ataupun lagi sedih nih denger radio juga gitu. Di momen-momen tertentu aja, misalnya kayak lagi sedih pengen curhat gitu ya, denger radio, siapa tahu ada apa sesi terima telepon dari pendengar.
1: Nah, tapi itu juga
0: biasanya
1: tuh
0: gabung.
1: Iya, kalau sebelum-sebelumnya juga pas dengerin radio itu tuh banyak tuh orang-orang yang dia gabung, dia tuh ngobrolin apa aja pokoknya, dicurhatin.
0: Iya, ngalor ngidul aja ya.
1: Ngalor ngidul aja.
0: Iya, ngomong-ngomong kenapa namanya ngalor ngidul ya?
1: Nah, dari mana kalimat dan kata tersebut ya teman Pro 2 ya? Mungkin ngidul. Kita bakal bahas kali ya.
0: Iya, ngalor itu mungkin ada satu daerah. Terus ngidul itu kan Gunung Kidul kali ya. Terus kemana-mana ngalor, jadi ngalor ke satu daerah terus ngidul. Jadi wah, kayak jauh banget.
1: Cocokologinya gitu. Pantes, cocok. Tapi beneran, iya betul ya.
0: Kayaknya ya.
1: Betul.
0: Mungkin aja, tapi kita nggak tahu. Pastinya kayak gimana sih? Nah, buat kamu yang tahu, mungkin bisa gabung juga sama kita di sini nih, nomor 2. Asal usul ngalor ngidul apa?
1: 0751274842 atau WhatsApp 0811665908 nomor 2.
0: Boleh. Nanti kita gabung lagi atau lanjut lagi ngebahas kamu denger radio di momen apa?
1: Betul banget.
0: Kita lanjut.
1: Karena kita sampai jam 10 ya, Gus.
0: Betul. Lanjut dulu ke lagu.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kompro 2 dikutip dari rri.co.id. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu ditekankan Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Miuti Hafid dalam X1 International Scholars Chairs Congress 2026. Menkomdigi menegaskan bahwa pengembangan AI saat ini tidak boleh hanya terhenti pada kecanggihan teknologinya. Namun dikatakan Menkomdigi, pengembangan dan pemanfaatan AI harus mampu menjawab kebutuhan dan persoalan kehidupan masyarakat sehari-hari.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi ya obrolan kita di pagi hari ini. Untuk kamu semuanya yang biasanya mendengarkan radio, momen-momen atau emang suasananya tuh kamu dengerinnya kapan sih teman Pro 2? Satu sisi sendiri, aku sendiri ketika mendengarkan radio tuh, yang tadi kan udah cerita ya, sempat cerita kalau lagi dalam suasana atau dalam perjalanan, liburan, bareng keluarga, itu feel-nya tuh gak tahu kenapa dapet banget teman Pro 2. Apalagi lagu-lagunya. Belum lagi memang di Prambors sendiri kan sebelumnya ada Desta Engina. Itu kadang-kadang menemani pagi-pagi lagi jalan-jalan, naik kendaraan, mobil paling belakang. Bukan nyupir, tapi yang disupirin. Kita mah asik aja ngelihat samping kanan-kiri jalan tol. Waduh, itu benar-benar sih teman Pro 2. Tapi satu sisi juga aku kayak ngerasa radio tuh sebuah tempat ruang dimana kita kayak mendengarkan suara-suara teman-teman kita yang bisa dikatakan ya asik aja gitu. Buat nemenin kita setiap harinya, nemenin kita perjalanan. Yang pasti teman Pro 2, untuk kamu sendiri, kira-kira apa aja sih momen-momen yang paling berkesan? Ya nggak Gus?
1: Bener, Fatan. Kalau lagi denger radio biasanya ini sih. Kalau lagi pengen request lagu tertentu juga. Nah
0: ada juga tuh biasanya kayak gitu ya. Tapi yang curhat-curhat ini penasaran aja aku kayaknya.
1: Yang curhat
0: mau,
1: ya?
0: Iya mau dengerin temen-temen yang curhat gitu kan. Kalau dulu kan sempat emang rame kan. Sekarang juga sebenarnya bisa aja sih kamu mau curhat-curhat. Kan kita nggak, kalau untuk para pendengar sih nggak masalah pakai nama ini, nama apa sih istilahnya itu, nama radio itu. Iya nama udara gitu kan. Yeah. Nah kalau kita sih nggak ya.
1: Kita nama asli ya.
0: Nama asli aja nggak apa-apa sih, panggil aja.
1: Nggak apa-apa.
0: Tapi terus, emang kalau dengerin suara penyiar gitu kan, terus juga sama lagu-lagunya tuh malam-malam tuh emang asik banget sebenarnya.
1: Asik, bener. Apalagi kayak lagi hujan, ya ada lagi hujan banget nih.
0: Waduh, itu terlalu galau kayaknya ya Mas ya.
1: Galau ya.
0: Galau banget, galau abis itu kayaknya.
1: Iya bener, apalagi lagi kayak butuh teman cerita banget nih misalnya. Ya udah, kamu denger radio gitu ya teman berdua, karena ya penyiar-penyiar itu biasanya emang punya sifat menemani gitu ya.
0: Asik. Ya gak sih? Iya emang tujuan kita juga sebenarnya ngobrol kayak gini untuk kamu semuanya ya. Kita coba berusaha untuk nemenin kamu semua aja teman Pro 2.
1: Betul.
0: Iya kan.
1: Sambil menjalani aktivitas gitu ya.
0: Iya.
1: Sambil bikin kerjaan. Kalaupun gak bisa gabung ya udah dengerin aja juga gak apa-apa sih sebenarnya.
0: Dan memang lebih apa ya istilahnya fleksibel aja gitu kalau dengerin radio, dengerin musik gitu kan. Atau biasanya juga sebenarnya untuk radio sendiri kita juga Pro 2 ini kan kita bukan hanya ngobrol sana sini aja, ngelantur sana sini.
1: Betul.
0: Kita juga pastinya ngupdate informasi ya Gus Pri ya.
1: Iya.
0: Jadi untuk kamu yang siap-siap pagi-pagi sana sini apa buru-buru gitu kan, iya, baju mandi gedebak-gedebuk.
1: Iya.
0: Gedebak-gedebuk.
1: Pagi-pagi udah chaos banget suasananya ya.
0: Betul, biasanya gitu tuh.
1: Nah, ya udah kalau enggak sempat nyari informasi di mana-mana, biar kita yang
0: ngasih bacain ke kamu semuanya. Betul. Bacain ke kamu semuanya.
1: Kamu tinggal denger aja, oh ternyata ada update ini nih gitu. Update cuaca misalnya hari ini gitu seperti apa.
0: Betul banget.
1: Ya enggak, atau ada kejadian-kejadian yang baru terjadi beberapa jam yang lalu, kamu belum sempat update misalnya. Boleh sih kamu dengerin kita juga ya.
0: Terus juga kalau di malam hari, ya itu yang tadi kalau Gus Pri kan ngerjain tugas gitu kan. Oke lah kalau gitu Gus Pri, kita bakal lanjut lagi ngobrol ya nanti sampai jam 10. Nah kali
1: betul,
0: ini di jam 10 kayak masih hari-hari kemarin
1: ya,
0: ini
1: jam
0: menjelang
1: 9, ya. Jam 9.
0: Oh iya jam 9
1: ya.
0: Nah, jam 9 sampai jam 10 maksudnya.
1: Nah itu dia bener.
0: Kayak hari-hari kemarin ya teman Pro 2 ya, menjelang perayaan Hari Radio Nasional serta ulang tahun RRI, kita juga bakal ngobrol-ngobrol sama penyiar lainnya nih, asik.
1: Nah, so, penyiar Kota Padang ya.
0: Penyiar-penyiar Kota Padang.
1: Itu dia, tungguin deh sama Bro 2.
0: Pokoknya stay tune terus aja di 90,8 FM.

0: for you.
1: Aye, aye, aduh, kaget, Pak. Ada apa ya?
2: Selamat siang, Mbak.
1: Siang juga, Pak. Ini ada razia sepeda ya, Pak, sekarang ya?
2: Nope. Maaf, bukan, Mbak. Bukan. Di sini saya mau ngingetin aja, Mbak. Itu kan lagi lampu merah. Jadi alangkah baiknya kalau Mbaknya berhenti dulu.
1: Saya kan cuma sepedaan aja, Pak.
2: Sebelumnya sepeda kan juga kendaraan, Mbak. Jadi harus berhenti, Mbak. Taat aturan demi keselamatan.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Dari Kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yoi
0: doang tiba-tiba. Yoi terus tiba-tiba lanjut dia mencet-mencet alat.
1: Lanjut dulu nih. Kita ngatur-ngatur setting-setting dulu nih.
0: Tapi Fatan kita enggak berdua ya. Kalau Fatan tadi cuma jawabnya yoi doang, kalau yang satu ini kalau kita tanya nih pasti ya udah biarin aja sampai kelar, enggak selesai nih nanti nih. Karena emang suka ngomong banget ya.
1: Iya, pastinya.
0: Iya.
1: Dan emang kita mau ngajak ngobrol sih.
0: Emang mau ngajak ngobrol ya?
1: Iya, mau ngajak ngobrol.
0: Betul. Di studio kita hadir lagi, siaran bareng lagi nih Fatan.
1: Betul banget kali ini.
0: Karena dari 2 hari kemarin kita dalam rangka
1: menjelang hari radio nasional.
0: Road to hari radio ya. Tanggal 11. Tanggal 11 September nanti kita siaran bareng penyiar Kota Padang. Nah, Senin Selasa kemarin udah, kali ini yang datang nah, ini legend nih Fatan.
1: Legend, the only one.
0: Yang mana kayak yang legend, nah nanti kamu tebak sendiri.
1: Iya, karena kebetulan kita juga siaran streaming juga ya di YouTube kita, RRI Pro 2 Padang. Teman-teman bisa melihat langsung para wajah penyiar.
0: Wah.
1: Nah, dengan suara yang khasnya.
0: Nah, kalau selama ini kamu dengar suaranya, kali ini bisa lihat wajahnya juga. Iya. Kita sapa dulu di studio, udah hadir.
1: Boleh.
0: Bang Jejeng dan Bang Angga. Kita manggil Bang masih boleh kali ya?
2: Iya.
0: Yeah.
2: Boleh.
0: Boleh.
3: Kalau saya emang
0: batasnya
3: Bang.
0: Iya.
2: Emang masih muda.
0: Masih muda. Masih lah.
3: Kita masih sepantaran berdua.
1: Oh iya, sepantaran betul ya. Memang masih sepantaran ya. Kita sama semuanya kayaknya sepantaran ya. Sama-sama cowok tapi emang ya.
0: Sama-sama cowok ya. Ini kita yang umurnya banyak atau Bang Jejeng yang umurnya masih sedikit?
2: Dua-duanya
0: benar ya. Ya.
1: Tapi kita tanya dulu kabar-kabarnya nih abang-abang semuanya, Bang Jejeng, Bang Angga, gimana kabarnya pagi hari ini?
0: Baik ya.
1: Alhamdulillah ya, dengan situasi yang memang masih berasap-asap.
3: Benar, ya, udah masuk tahap bahaya nih.
1: Tahap bahaya sih betul.
0: Di tahap bahaya benar. Anak-anak sekolah udah pada libur ya?
3: Ya, abang-abang ya. SD, SMP itu udah libur.
1: Lebih ini sih, sekolah jarak jauh sih, bukan libur sih.
3: Daring.
0: Oh iya benar, sekolah jarak jauh ya.
1: Tapi sebenarnya kita kenalin dulu dong, ini Bang Jejeng dari mana, Bang Angga dari mana?
0: Bang Jejeng dari Arbes, benar ya?
2: Arbes Radio.
0: Benar.
1: Frekuensinya 101 berarti ya, biasanya itu ya.
0: Nah, Bang Angga dari Kiara.
1: Kiara, 96,7 FM.
3: Betul sekali.
1: Ya kalau Arbes itu, ininya ada gak sih slogannya gitu?
2: Selalu di hati.
1: Selalu di hati.
0: Bener.
1: Kalau Kiara?
3: Galanggangnya musik orang Minang.
1: Wah sih, galanggangnya musik orang Minang.
3: Orang Minang.
0: Oh, berarti kalau siarannya pakai bahasa ini dong? Bahasa Melayu?
3: No, bahasa Minang. Jadi 70% Minang, kita ya? Minang, tapi boleh dicampur sama Indo juga.
1: Oh, iya. Okay. Burung Melayu. Yaelah orangnya.
0: Kenapa Melayu ya?
1: Ah, berarti sama kayak Pro 4.
3: Ah, iya benar.
0: Oh, iya benar juga. Siaran ini Pro 4 aja, Bang.
3: Boleh, ntar kita pertukaran penyiar.
0: Pertukaran penyiar ya.
1: Kayak ini pertukaran pelajar ya. Boleh tuh. Buat ini belajar apa sih namanya? Ya study tour. Iya enggak sih? Gimana dong? Tolong dong.
0: Study tour ya bisa sih. Pertukaran pelajar sama study tour beda ya?
1: Beda. Study tour jalan-jalan.
0: Iya, student exchange.
1: Nah, pertukaran pelajar jalan-jalan tapi lebih belajar.
0: Lah.
1: Gitu kan?
0: Pertukaran pelajar biasanya
3: lebih panjang.
0: Lebih panjang. Biasanya ada lumayan menetap lah di situ ya, di tempat dia pertukaran pelajar
1: tapi,
0: gitu.
1: Tapi kalau Arbes nih, kalau radio Arbes itu bahasanya sama atau emang campur-campur aja sebenarnya?
2: Tergantung acaranya. Ketika acara Minang ya berbahasa Minang.
1: Oh, berarti ada rangkaian acara yang ini ya, beda-beda ya?
2: Bahasa Minang ya. 20% kita tuh bahasa Minang.
1: Oh, 20%.
0: Oh gitu. Kita sebenarnya juga di
1: bolehin aja sih.
0: Diinstruksiin malah ya.
1: Bahasa Minang.
0: Kalau pakai dialek-dialek lokal tuh enggak apa-apa sekarang katanya karena radio itu lokalitasnya yang harus dikedepankan.
2: Betul.
0: Kata Bapak pimpinan kita ya.
1: Kita.
0: Tapi kitanya yang masih belum bisa ya, Pak Tanya.
1: Lah, apalagi aku, kebetulan aku emang orang ini sih. Bukan orang Minang sih. Tapi enggak apa-apa doh, kita
0: enggak apa-apa doh ya. Si wajar ngomong enggak apa-apa dohnya wajar doh, banget.
3: Udah dapet tuh.
0: Iya.
1: Cuma taunya doh.
0: Iya. Apalagi
3: nanti habis sekarang kita di private dulu.
0: Nah, kursus
1: ya. Dari Kiara langsung Minang. Ya ini ya.
0: Iya, yeah, dari expertnya nih. Ya,
1: expertnya.
0: Karena siaran pakai bahasa Minang tuh kayak enggak segampang itu ya, Bang Angga ya.
3: Benar. Awal-awalnya kita tuh banyak penyiar Kiara itu yang coba nyari rasa dulu. Karena ketika nyobain langsung bahasa Minang enggak kayak hari-hari gitu.
0: Betul.
3: Tapi setelah dapat rasanya 2 bulan 3 bulan awal, nah mereka udah mulai tuh. Apalagi udah interaksi sama pendengar kayak gitu.
0: Karena ngomong sehari-hari pakai bahasa Minang terus dibawain ke bahasa siaran pasti perlu adaptasi juga.
3: Benar,
0: ya. Enggak ya?
3: Ada beberapa kata yang mungkin enggak boleh masuk kayak gitu. Atau enggak enak didengar kayak gitu.
1: Oke.
3: Kita mesti saring juga.
0: Iya, bahasa siarannya beda lagi lah kalau pakai bahasa Minang. Nah.
3: Benar.
0: Kita aja yang orang Minang belum tentu bisa nih. Apalagi kalau Fatan coba ya siaran di Perempat ya. Apa tuh? Tiba-tiba mau bahasa Minang nih.
1: Niha
0: lebih ke bahasa Mandarin ya kedengarannya ya. Yeah.
1: Tapi ada satu enggak tahu kenapa kalimat yang enggak tahu emang full Minang atau enggak ya. Yang kayaknya seneng aja gitu, halus aja gitu, kayak mu marah maku.
0: Itu Indomie.
1: Indomie. Oh iya ya.
3: Enggak full Minang sih.
1: Tapi asik aja gitu kan. Bayangin orang lagi naik kendaraan gitu kan. Biasanya sini kan banyak banget yang ngebut. Terus pas itu senggolan. Terus habis itu akhirnya keluar. Mu mau berantem aku. Itu kan kayaknya wah ampun halus banget.
3: Belum dapat nadanya.
0: Iya, belum dapat. Iya, ya. Sebenarnya itu diartikan emosi ya, tapi tetap kedengarannya sopan gitu ya.
1: Sopan banget.
0: Gimana sih?
1: Ah, tapi kalau Bang Jajeng sendiri ya, biasanya kalau bawa siaran tuh lebih full atau kan tadi
0: emosi juga emosi.
1: Enggak yang mulu.
2: Kalau bahasa Minang saya hampir enggak pernah mungkin dia. Bukan karena enggak bisa bahasa Minang, tapi memang apa? Basic pertama bersiaran itu tidak bahasa Minang. Jadi agak susah.
1: Tapi aslinya orang mana?
2: Asli orang Padang.
1: Asli orang Padang.
0: Kalau Bang Angga kayaknya segmennya di Perempat, Bang Jajeng persatu nih.
1: Betul, persatu.
0: Iya enggak?
3: Karena panggilannya di Arbes Indonesiana.
2: Iya, bahasa Indonesia.
0: Gitu. Indonesiana.
2: Pendengarnya panggilannya Indonesiana.
3: Iya.
2: Indonesia, karena kita memutar lagu-lagu Indonesia dan semuanya berbahasa Indonesia.
3: Iya.
0: Wow. Ini literasi nih sama Bang Jajeng bisa nih.
1: Ya.
0: Patan nih.
1: Nah, kalau Bang Jajeng sini emang dari kapan sih jadi penyiar tuh?
2: Dari
0: sebelum Arbes ada lah.
2: Sebelum Arbes ada.
1: terlalu ini banget ya. Tua ya. Banget kayaknya.
2: Arbes ya. Itu sudah 50. Maaf Bang Jajeng. 54.
1: Nah, gimana sih? Bang Gusmi. Ya Allah. Parah banget.
2: Saya baru 24.
0: Kan 30 tahun tuh bedanya. 30
1: tahun bedanya.
2: Pertama siaran di tahun 1987. Udah ada enggak ya? Belum.
0: Belum.
1: Masih direncanakan.
3: Saya baru umur 3 tahun.
2: Belum lagi. Itu di Radio Febrianta namanya dulu.
0: Itu di Padang juga?
2: Di Padang. Masih di frekuensi AM dulu waktu itu.
0: Wow.
1: AM.
2: Pertama bersiaran itu ya diajak sama teman. Terus karena ya hobi, mungkin karena suka ngomong, terus dengar musik, ya akhirnya bersiaran di sini. Sampai sekarang.
0: Wow.
1: Itu pas lagi zaman-zaman kuliah atau emang udah
2: kuliah?
1: Oh, lagi kuliah.
2: Tahun 1 ya. Kuliah.
1: Tahun 1.
2: Iya, kebetulan di kampus itu ada penyiar yang satu lokal, ada yang siaran di situ. Nah, kemudian diajak sama dia terus situ. Yuk, siaran-siaran. Di mana, di radio ini? Kata, apa itu radio? Apa ini?
1: Wah. Iya sih.
2: Iya benar.
0: Benar.
2: Sampai di situ ngelihat oh begini. Ah, gua bisa gitu
1: ya. Asik.
2: Dulu nggak pakai tes, nggak pakai ini, jadi nggak pakai ngelamar apa segala macam, nggak. Jadi begitu ini lihat, oh gitu siaran ngomong nggak bisa. Mau coba siaran nggak? Oke. Kati masuk ke ruang siaran. Berdua gitu kan ngobrol-ngobrol. Besok dipanggil sama apa programmernya. Udah kamu siaran besok di sini katanya. Udah siaran.
1: Gitu. Langsung tuh ya.
2: Langsung siaran.
0: Tapi gitu kan dulu Fatan gitu.
2: Kalau dulu seperti itu.
1: Tapi bukannya dulu itu kalau untuk seorang penyiar radio tuh emang suaranya, kalau sekarang kita kayak suaranya tuh yang pokoknya enak didengar aja lah.
2: Betul.
1: Tapi kan kalau dulu kayaknya harus suara emas,
2: harus
1: gitu.
2: Harus karton dulu kali ya. Harus suara berat itu dulu ya. Kalau laki-laki harus berat lah suaranya dulu.
0: Iya.
1: Selamat malam para pendengar.
2: Iya. Begitu dulu. Jadi prosesnya seperti itu, gampang aja. Nah, cuma dikasih tahu ini call sign-nya, lagu-lagunya ini, bahasanya ini, ngomongnya ini. Udah, standarnya dikasih. ya udah besok masuk ruang rekaman, terus coba pegang alat sendiri,
0: yeah,
2: ngomong sendiri, diajarin 2 hari udah di ruang siaran.
0: Wow.
2: April 1987 masih ingat. Kenapa ingat? Karena di masih punya apanya
0: foto.
2: Surat SK-nya.
1: Wow.
2: SK-nya ini berarti
1: masih disimpan tuh ya.
2: Abis siaran dipanggil ke atas kasih surat.
0: Iya.
2: Di siaran peserta pertama 2 April tanggal sekian.
3: Masya Allah.
0: Iya iya iya. Ya. Kalau aku 1 Juli 2017.
1: Kalau aku ntar aku cari dulu ya. Ya ampun.
0: Iya iya iya. Ya.
2: Dulu ya prosesnya nggak terlalu seribet sekarang kali ya. Kalau sekarang itu kalau di RBS itu mau jadi penyiar tuh 3 bulan itu training dulu baru bisa jadi penyiar.
0: Wow.
2: Dulu kita 2 hari selesai. Okay, saat bersiaran.
0: 2 hari selesai ya.
1: Tapi kan kalau penyiar itu kan berarti harus ada hal yang disampaikan, apa-apa pokoknya diomongin dulu, kata-katanya juga harus dirangkai, yeah, gitu kan.
0: Yeah. Nah,
1: emang saat itu emang udah ada basic bener-bener emang suka sesuka ngobrol gitu, sering gaul gitu, atau pas itu juga akhirnya belajar juga cara ngerangkai kata-kata?
2: Iya, jadi diajarkan itu otodidak. Jadi ketika mau bersiaran, itu ambil tuh majalah.
0: Lu belum dulu majalah ya?
2: Internet belum ada.
0: Majalah ya, ya, Bang Jejeng ya. Apa tuh majalahnya? Bang Jejeng masih ingat ya?
1: Majalah Bobo?
2: Enggak, majalah. Majalah Gadis, majalah
0: Hai. Hai ya.
2: Hai dulu lebih banyak.
0: Oke. Okay.
2: Coba nih, cari. Jadi ini bahasa tutur,
1: jadi
2: bahasa tulis, jadi bahasa tutur.
0: Oke, nah itu dia.
2: Nah itu. Nah setelah setahun bersiaran baru mulai ada pendidikan tentang penyiar. Itu kita pernah juga dapat pendidikan dari RRI sebagai instrukturnya, masih Bang Idham Hamid almarhum.
1: Waduh,
2: itu pernah jadi. Pernah mendapatkan pendidikan itu, terus juga dari Jakarta juga pernah seperti itu, baru mulai mendalam soal radio.
0: Oke.
1: Luar biasa ya. Kalau basic musiknya sendiri ada nggak?
2: Saya pendengar penyuka musik. Jadi
0: wow,
2: di rumah itu tidak ada radio tapi ada tape deck gitu, yang belum ada radionya.
0: Yeah.
2: Tapi suka dengar radio.
0: Nah
2: suka dengar musik.
0: Suka dengar musik ya.
2: Tapi belum. Begitu ada radio, itu apa gitu? Ini musik apa ini? Kok ada orang yang ngomong-ngomong di situ?
1: Iya iya.
0: Kita kan biasanya denger lagu aja nih, ya, gitu ya.
2: Oh ini yang radio.
0: Iya iya. Tapi Bang Jejeng biasanya kesehariannya di kampus emang suka apa? Suka
1: main bola,
0: cerewet gitu. Bola. Tiba-tiba lagi nongkrong main bola gitu ya.
2: Jadi mungkin karena kenapa mulai jadi penyiar radio itu tadi diajak teman. Nah, teman itu sudah siaran di situ 3 bulan.
0: Okay.
2: Sudah siaran di situ terus kuliah terus ngobrol-ngobrol ngajakin tempat gue ya ngapain? Gue siaran apa? Di radio. Ya udah diajak di radio.
0: Oh.
2: Nah, sampai di situ ya udah nunggu di luar dia di dalam gitu. Terus kan ada di luar radionya tuh. Oh gitu. Oh gini penyiarnya. Oh ya nah kebetulan.
0: Seru juga nih kayaknya ya.
2: Iya. Nah pas malam itu ada acara namanya acara request lagu sama baca-baca kartu.
0: Oh dulu pakai kartu
2: ada,
0: ya.
2: Ada. Jadi belum ada yang teleponan dulu ada.
0: Belum. Dulu tuh serunya siaran radio itu ya Bang Jejeng ya. Iya
2: betul. Jadi ada baca kartu terus kirim lagu untuk siapa gitu kan. Itu lagi in di situ waktu itu. Nah banyak pendengarnya. Nah dari situ ini kok asik juga kayaknya kan.
0: Iya.
2: Saya juga bisa nih kayaknya. Kata. Coba. Dari siaran pertama itu saya itu justru siaran baca kartu yang pertama.
0: Oh wow.
2: Bukan siaran reguler.
1: Oh iya iya iya.
2: Dia siaran baca kartu.
0: Itu udah dilepas sendiri tuh.
2: Udah dilepas sendiri. Jadi pertama masuk itu duet cuma ngetes kali.
0: Iya.
2: Ini punya bakat penyiar atau enggak. Terus habis itu besok ya udah kamu mulai besok.
1: Seru
2: masuk
1: juga, ya.
2: Masuk ke ruang rekaman.
0: Oh,
2: rekaman okay. Dua hari. Pegang alat segala macam udah. Dulu masih pakai kaset, belum ada.
0: Nah,
2: belum dia. Ada apa sekarang? Kayak tinggal klik.
0: Iya. Benar. Pakai aplikasi.
1: Songbank-nya tuh ya.
2: Pakai kaset, di rewind lagi, dipasang counternya lagi, baru diputar. Jadi kalau telat dikit udah vakum.
0: Itu dia.
2: Iya. Nah, kalau vakum kita ditegur tuh kan?
0: Benar.
2: Mamanya kasetnya enggak siap tuh. Nah, terus disuruh ngomong terus ngambil gini terus
1: muter-muterin
2: pas dapetin kan.
0: Okay.
2: Nah, kadang-kadang pakai dua headphone karena yang satu lagi yang lagi denger di ini tuh denger musiknya pas atau enggak gitu kan.
0: Yeah.
2: Satu udah lagi. Pas ambil lagi. Nah satu lagi masih dengernya ini. Nah gitu jadi
3: multitasking.
0: Nah aku nanya yang itu tuh
2: ya,
0: kayak ribetnya siaran di
2: zamannya kan? Dulu
0: di zaman yang dulu yang kita gak ngalamin nih Bang Jejeng
2: ya.
0: Dulu tuh kayak gimana sih tadi mungkin bisa lebih diceritain lagi prosesnya. Kita kan ngomong nih terus milih-milih lagu gitu ya. Kita tahu lagu mana yang mau diputar itu ada judul di kasetnya atau gimana?
2: Di kaset ada, itu biasanya kita punya apa, punya kita beli kaset itu enggak yang aslinya yang diputar. Di copy semua dulu.
0: Oke. Karena takut rusak yang ya, ini ya.
2: Kadang ada yang dalam satu kaset itu enggak ada 10 lagu tuh.
0: Oke.
2: Di copy jadi 2 lagu yang lagi innya tuh, lagi hitnya.
1: Iya, iya, iya.
2: Di copy-in ke satu kaset lagi terus ada judul di situ. Ini lagunya nih ini. Nah,
0: okay.
2: Kalau kita mau cari referensi penyanyinya tinggal dilihat di pustaka.
1: Benar.
2: Pustakanya ada. Dulu R&B itu terkenal dengan pustakanya lengkap. Jadi apa artisnya dari mana itu lahir di mana apa itu udah ada di pustakanya. Kita ngambil itu aja, udah okay. Nyampein lagu itu udah ada materinya sekali, udah ada. Nah itu wow. Dulu ketika dulu.
1: Pusingnya. Nah,
2: yang paling pusing itu ketika request.
1: Nah, iya.
2: Enak tuh mau lagu apa nih? Udah.
0: Iya. Ketik ya.
1: Searching
2: kalau kita
1: aja.
2: Kita dulu ya.
0: Nah
2: kalau,
0: itu dia.
2: Kalau kita dulu kalau kebetulan kalau malam itu siarannya biasanya berdua.
0: Ya,
2: satu bertugas ngambil ke ruang diskotik namanya, ruang tempat kaset itu diskotik kita namanya lu.
0: Oke.
2: Okay. Umpamanya kan lagi buka telepon nih,
0: yeah.
2: Minta lagu apa? Lagu Jamrud, namanya kan?
0: Iya. Yeah.
2: Terus yang teman tuh udah berada tuh di tempat, udah. Jamrud apa judulnya? Pelangi, kan? Ada pelangi di matamu, udah.
0: Iya. Yeah.
2: Langsung Iwan dalam sekian detik terus terus pelan-pelan buka pintu ruang siaran kan, udah ini kasetnya.
0: Benar.
2: Udah standby.
3: Bekerja sama itu dulu ya.
1: Ternyata begitu ya.
2: Kalau dibandingkan sekarang gak cepat dapat lagu, wah kita dulu lebih cepat dapat lagu.
0: Lebih cepat ya.
3: Jadi gak ada alasan buat nunggu ya.
2: Benar. Kalau sekarang tinggal klik aja, tinggal searching udah tinggal ini.
0: Pernah gak? Itu kan kemungkinan untuk errornya cukup gede itu ya,
2: yeah.
0: Bang Jajang ya, maksudnya
2: betul.
0: Tiba-tiba kasetnya macet lah nanti atau yeah. Apa gitu.
2: Nah itu pengalaman yang paling berkesan ya, ketika kita sedang bersiaran itu kan kadang kan motor atau rodanya nggak muter tuh, itu kasetnya keluar tuh.
0: Yeah. Nah iya, kayak kita udah panik sendiri tuh.
2: Nah terus kalau lagi ini kan udah rasa-rasanya nggak mungkin lagi untuk dilanjutkan, yeah. Udah kita ngomong.
0: Oh, okay.
1: Sambil nanda ini ya,
2: ngomong sambil ngobrol sama udah keluarin ini udah
0: diputar pakai pena itu ya.
2: Iya, diputar pena terus. Ntar ya lagunya saya cariin lagi ntar ya. Cari lagu ganti lagu-lagu lain dulu. Kadang-kadang itu kan ada tape-nya kan di sini ini ada 3 di sebelah sini 3 gitu kan.
0: Yeah.
2: Itu muter-muter nih. Habis iklan lagu ini rewind-nya itu ada 2 gitu kan. Nah, itu waduh, satu pengalaman ya.
1: Kalau khusus juga pusing banget. Iya,
2: nah makanya tadi nggak lagu yang nggak kaset yang asli yang diputar.
1: Yeah.
2: Jadi kalaupun khusus, kita rekam ulang lagi.
0: Bener.
2: Udah, itu bisa di ini lagi.
0: Iya, yeah, kalau kasetnya khusus, otak jadi khusus. Ikutan khusus juga itu.
2: Jadi dulu Arbes itu punya ribuan kaset sebelum gempa ya.
0: Itu yang udah di copy berarti ya.
2: Udah di copy semua. Aslinya itu kita punya semua dulu.
0: Wow.
1: Sekarang masih ada nggak?
2: Nggak ada lagi.
1: Soalnya kan biasanya sekarang jadinya yeah. Pajangan tuh.
2: Iya, yeah, pas gempa itu semua hancur.
1: Oh ya ampun.
2: Arbes iya termasuk yang parah.
0: Terdampak lah ya.
2: Terdampak itu. Dulu sampai piringan hitam kita masih muter.
1: Vinil.
2: Iya.
1: Oh, seru banget ya.
2: Iya, itu masih lagu-lagunya Musin Alata, sampai sekarang itu kita muter.
0: Wow.
2: Masih.
0: Berarti jadi, full lagu Indonesia nih ya, betul, Bang Jajang ya.
2: Betul. Nah dulu itu malah bukan lagu Indonesia nih, Indonesia lagu Indonesianya mulai dari kita pindah ke FM.
0: Oke. Okay.
2: Ya sebelumnya itu gado-gado semua masuk.
1: Oke sih.
2: Campuran karena memang apa genre, karena memang semuanya ada di situ, semua pendengar ada di situ. Lagu barat ada, keroncong ada, dangdut ada, semuanya ada. Nah begitu pindah ke FM,
0: yeah.
2: Kita melihat segmen-segmen kompetitor kita. Oh ini yang nggak ada.
0: Pasarnya
2: yang bagus, kita ambil pasarnya itu Indonesia.
0: Bisa melihatnya di situ ya, yeah. Bang Jajang ya.
2: Kebetulan dulu kita dua punya radio di Padang itu dua. Dulu nama radionya Sip FM satu lagi.
0: Oke. Okay.
2: Itu full lagu barat.
0: Hmm.
2: Jadi satu full Indonesia, satu lagu barat.
1: Ah, beda nah. Ini ya, beda ini.
2: Beda
1: studio,
2: ya.
1: Beda ya. Lagu-lagunya.
2: Khusus. Jadi kita pisahin lagu-lagunya juga pisahin, pendengarnya pisahin juga. Itu akhirnya.
0: Yeah.
2: Kita lebih ngambil ke Indonesia. Nah satu lagi radio tetangga kita ngambil ke lagu barat. Dan bahasa di siarannya juga 20% itu bahasa Inggris.
0: Oke, okay, ya, disip.
2: Disip, ya dulu itu kalau ada request itu mesti bahasa Inggris.
0: Wih,
2: wow. Ngobrol di udara itu bahasa Inggris. Dan itu ternyata ada segmennya. Banyak segmennya seperti itu.
0: Ada jadi segmennya memang, juga ya.
2: Iya benar. Akhirnya semua dipisahin. Kalau umpamanya acaranya ini termasuk off air on airnya juga terpisahin. Ini apa acaranya? Dangdutan. Oh udah itu Arbes. Ini apa nama acaranya ini? Oh ini acara rally wisata. Oh udah ini sip. Jadi ini ada segmennya tersendiri sehingga memang ya dulu masa jaya-jayanya di radio itu seperti itu. Jadi emang apa ya enak aja.
0: Iya benar. Kalau dulu tuh kayak berarti Bang Jejeng mengalami nih yang mana radio itu jadi media hiburan utama masyarakat ya dulu di masa-masanya
2: penyiar,
0: ya.
2: Penyiar itu artis dulu.
0: Artis benar. Rockstar.
2: Iya betul. Saya sempat merasakan seperti itu.
0: Nah, itu dia. Gimana tuh pasti tiap siaran ada yang datang gitu ya, ya Bang Jejeng ya.
2: Jadi ada yang datang terus ada yang ngantar makanan.
0: Widi.
2: Jadi teleponan. Jadi kalau kita mau siaran jam 8 malam jam 7 sudah datang. Wow. Terus sibuk melayani telepon itu. Dulu kan HP belum banyak, rata-rata kalau telepon kantor.
0: Yeah.
2: Nah, selan jam berapa? Gini jangan lupa kirimin lagu ini. Nanti saya anterin kue, nganterin ini. Nah, itu kadang-kadang kita kebanyakan makanan malah di studio. Mereka kadang-kadang yang penyiar yang lain itu
1: ya, kenyang tuh ya.
2: Yeah, disuruh ke studio itu karena apa? Masih banyak makanan.
0: Banyak. Wow.
1: Tapi kalau Bang Angga sendiri ngerasa-ngerasain gitu. Kalau Bang Angga berarti
3: aku berapa? Siaran dari 2009.
1: Oh, 2009.
0: Lama masih juga. Berarti masih mengalami masa kayaknya di penghujung kali ya Bang Angga ya.
3: Benar. Yeah. Dan aku masih nyobain itu kaset. Posisi ketika kita jadi artis banget, jadi idola banget. Ketika bahkan momen paling lucu aku pernah di posisi kita siaran malam nyambung mau pagi.
0: Hmm? Oh, nyambung gitu siarannya.
3: Iya, benar. Jadi karena paginya kebetulan aku lagi tidurnya di radio.
0: Okay.
3: Si pendengar tahu dan fans tahu, pagi-paginya datang itu bawa 15 makanan.
0: Ya,
3: jadi endingnya kita bagi-bagi di jalan. Karena yang makan cuma satu.
0: Oh, wow.
3: Yang datang 5 sampai 15 ya gitu. Jadi kita merasakan di posisi yang itu dan sekarang itu enggak dirasain lagi sih kayaknya.
0: Iya, benar. Enggak
3: se-hype itu dulu.
1: Enggak se-hype itu ya.
3: Kalau dulu tuh kayak kita tuh punya fans masing-masing kayak gitu.
0: Betul.
3: Jadi kalau si A yang siaran itu fansnya beda lagi. Kalau si B itu beda lagi kayak gitu.
0: Iya. Kayak punya penyiar favoritnya masing-masing benar, gitu.
3: Dan aku masih, kalau kaset aku di penghujung nyobain.
0: Oh berarti masih ngalamin Bang Angga tuh?
3: Kalau aku yang paling sering ngalamin itu pasti di fase SMS, sebagian teks hilang.
0: Iya
3: benar. Karena itu long text tuh, kalau dulu kan kayak di handphone Nokia kan gak bisa long text.
0: Iya, ada batasan ya.
3: Itu ada notifnya sebagian teks hilang, jadi kepotong hilang kayak gitu, kalau kepanjangan.
0: Oh, padahal lagi cerita nih ya, terus ceritanya kepotong.
3: Benar. Nah, itu ada tuh di posisi aku.
1: Seru juga ya. Satu minyang surat, satu SMS.
0: Ya, benar. Nah, kita antara seru sama penasaran ini sebenarnya ujung ceritanya gimana nih gitu.
3: Begitulah.
0: Wow. Tapi ngalamin juga pas siaran di tahun 2009 yang gempa. Itu Pak,
3: ngerasain.
0: Lagi
3: itu
0: siaran
3: posisi,
0: juga.
3: Iya, itu posisi aku masih sekolah. Jadi aku mulai berkarir pertama siaran itu di kelas 3 SMP.
1: Oh, wow. 3 SMP?
0: Iya. Sedini jadi, awal ya,
3: benar,
0: sedini mungkin
3: jadi,
0: ya.
3: Waktu itu, karena emang udah disuguhin radio sama orang tua setiap pagi. Jadi jam 6, jam 5 itu radio udah nyala, jam 6 berangkat sekolah itu yang didengar ya radio, kayak gitu. Jadi berawal ketika, kalau dulu itu di Ramadan ada kuis-kuis kan Bang ya?
2: Betul.
3: Yang ada hadiahnya.
1: Nah.
3: Dulu 20.000 tuh hadiah satu kuis. Jadi kita rebutan
0: apa,
3: di...
0: Apa, uang tunai?
3: Uang tunai.
0: Wow, dulu 20.000 mah tahun segitu
3: udah
0: gede ya?
3: Cukup gede, lumayan untuk anak sekolah ya.
0: Iya.
3: Jadi kita mau buka itu ada kuis sebelum berbuka puasa. Nah jadi kita disuruh jemput tuh hadiah ke studio. Nah itulah first time untuk melihat bagaimana studio radio itu.
0: Studio.
3: Terkesima, oh begini ya ternyata suara yang gue denger tiap pagi. Kayak
0: wow.
3: Gitu.
0: Nah, kayak penasarannya terjawab
3: bener,
0: ya.
3: Bener, karena kan sama ada kaca terus di dalamnya ada yang siaran kayak eksklusif gitu gak sih?
0: Iya, kayak ada... ruangan khusus lah gitu
3: benar,
0: ya.
3: Benar-benar dikacain di dalamnya ada penyiar. Kita nonton tuh di luar. Dan itu banyak fans-fans radio yang ngantri buat nontonin kita sambil siaran kayak gitu.
0: Wow.
3: Jadi dari sana itu mulai suka banget sama radio. Terus ditawarin buat siaran. Kan dulu tergabung. Dulu itu ada namanya forum anak. Sampai sekarang masih ada sih. Forum anak tiap daerah. Jadi program pertama aku itu dulu sekali seminggu, setiap hari Minggu di program anak. Jadi kita menghadirkan anak-anak berprestasi ke radio.
0: Oh.
3: Jadi kita talk show kayak gitu. Itu program pertama aku sekali seminggu. 3 bulan berjalan baru dapat program yang malam kayak gitu.
1: Wow. Di SMP tuh malam-malam udah nyiar tuh ya. Bener.
0: Iya, kita mah kelas 3 SMP sibuk UN kali ya.
1: Iya, ngerjain PR.
3: Tapi dari situ juga terasa public speaking kita, PD kita di depan orang rame kayak gitu, kayak radio itu berpengaruh besar terhadap perjalanan hidup aku.
1: Tapi betul sih ya, luar biasa juga. Berarti dari SMP public speakingnya diantara tapi diantara teman-teman yang lain juga mungkin lebih ini juga sih, lebih lancar sih ya kan.
3: Alhamdulillah, makanya radio itu berpengaruh sampai sekarang. Makanya kemanapun pergi yang dicari radio, kalau bawa mobil yang dicari frekuensi radio, nggak denger MP3. Kalau anak sekarang kan Spotify.
0: Betul.
3: Kita tetap nyari radio.
1: Padahal sama-sama ada suara-suara promo sama iklannya ya.
3: Beda.
1: Bedanya kalau radio ada informasinya juga.
3: Benar, tapi kita ngerasa gini, kalau kita nyetir denger radio itu merasa ada teman. Beda kalau cuma denger musik Spotify dong, meskipun iklannya ada tapi enggak ada interaksi.
0: Itu dia.
3: Gitu.
0: Kalau ada penyiar kan kayak emang ngomong ke kita
3: Benar. Nah, makanya challenge-nya rasa itu yang mesti diciptain oleh penyiar buat pendengarnya tuh ngerasa bercerita sama kita kayak gitu loh. Kadang kan ada yang flat doang. Nah, itulah yang challenge-nya buat penyiar-penyiar sekarang tuh, kayak gimana rasanya biar pendengar itu juga seolah-olah ngedengerin kita ngobrol sama dia. Betah tuh lama-lama dengernya.
0: Iya, bener. ngomong-ngomong radio yang waktu itu ikut kuis Kiara juga apa bukan Kiara? Bukan,
3: fun fact-nya itu Tiara namanya.
0: Wah, beda satu huruf aja tuh.
3: Di Payakumbuh.
0: Oh, di Payakumbuh.
3: Benar-benar. Jadi itu bos pertama saya, dan fun fact-nya juga bos pertama saya itu deket sama bos yang sekarang, bestie. Pak Yusuf Mirzam. Benar.
0: Jadi gitu.
3: Termasuk legend juga ya, Pak?
2: Iya, legend
3: itu. Nah, jadi Pak Yuzerman itu bos pertama aku.
0: Dunia gak terlalu luas ya ternyata ya.
3: Benar, benar. Jadi pas di Padang kan nyari radio lagi tuh. Jadi emang Kiara pas ketika lagi denger, cek Instagram, dia oprek. Nah, ketika baru masuk Kiara,
0: apa ternyata, oprek? Open recruitment gitu ya?
3: Iya, benar-benar. Okay. Jadi ketika baru sebulan siaran, ternyata bos pertama ini kunjungan ke radio. Jadi dari pas Pak Bos yang sekarang lihat CV, oh di Tiara dihubungin, enggak, lu di mana? Di atas Pak, turun ke bawah, bos lu datang. Lah bos saya kan
0: turun, terjun dari
1: Enggak terjun.
3: Kita turun. Kebetulan kita di lantai 2.
1: Iya, lantai 2.
3: Jadi office-nya di lantai 1, studio di lantai 2. Turun, bos lu datang kayak gitu. Lah bos saya kan Bapak.
0: Iya, benar.
3: Turun dulu aja, ternyata Pak Yuzerminya datang.
0: Bos sebelumnya.
3: Ternyata bestie berdua. Karena sama-sama legend. Karena Bapak yang punya radio Kiara sekarang itu juga siaran di Arbes dulu.
0: Gitu. Bestinya Bang Jajeng juga apa gimana?
2: Bestie ya, tapi lebih duluan beliau.
0: Oh, senior katanya ya. Senior. Oh wow. Dulu tuh juga ada nama udara.
2: Ya.
0: Nah, kalau Bang Jajeng emang nama udaranya atau nama asli Jajeng. Nih?
2: Jajeng, itu nama udara.
1: Nama, dari dulu tuh?
2: Dari dulu.
1: Oh Jajeng.
0: Biar orang kaget kali ya, Jajeng.
1: Boleh.
3: Masuk.
2: Nah, itu sejarahnya, karena kalau di... Saya kan asli orang Pariaman. Kalau Pariaman itu kalau panggil apa? Panggil anak-anak itu bukan Jejeng, Ujang.
0: Ujang.
2: Jadi nama saya asli Sarayar itu Ujang. Lalu begitu pindah di radio, enggak mungkin namakan nama Ujang.
0: Benar.
2: Bersama Ujang enggak mungkin.
1: Iya, betul.
0: Terlalu Pariaman ya.
2: Kita pas diskusi, Ujang. Ah, Jejeng ya.
3: Oke.
2: Masuk. Jadi banyak beberapa penyiar namanya Siti Fatimah gitu. Enggak mungkin nama Siti Fatimah kan. Dipanggil siapa gitu.
1: Karena banyak juga yang namanya Siti Fatimah.
2: Iya, benar. Itu di diskusi kita dirubah. Kebetulan waktu saya pertama masuk ke radio itu memang radio anak muda dan full itu radionya menengah ke atas. Jadi sehari-hari itu mesti harus semuanya mesti bahasanya mesti menengah ke atas. Jadi kalau nama radionya ke penyiarnya Ujang enggak mungkin gitu kan. Akhirnya kita itu digodok setiap hari itu, dipelajarin aja, kan kepanggil itu. Sehingga sampai sekarang pun nama asli saya gak ada yang tahu orang.
1: Berarti untuk nama sendiri emang harus didiskusikan, dicari ya? Kirain gitu karena ada nama dari nama kecilnya, panggilannya kayak gini, atau nama apa sih, ada latar belakang lainnya.
2: Tapi lebih dekat ke Ujang, gitu lebih.
3: Sampai sekarang eksis dengan nama JJ.
2: Iya, jadi begitu ada orang yang manggil apa nama asli. Itu
1: nggak nengok, kaget
2: ya. Karena saya lupa nama asli saya. Waduh,
0: sampai lupa itu.
2: Itu cuma nama ijab kabul aja.
1: Berarti kalau kita lagi peti gitar, nengok dong, kan?
3: jeng-jeng masuk. Itu gede.
1: Malu
0: ya
1: sama
0: sih,
1: malu.
0: Bisa sih.
1: Ya, iya, terlalu dijokin ya. Terlalu dijokin ya. Dipaksa banget.
0: Iya, iya, iya, iya. Kalau ada yang manggil nama aslinya antara enggak nengok atau kaget nih ya. Ya,
2: kalau yang manggil nama asli itu berarti pasti
0: emang benar-benar kenal.
2: Itu ada keluarga itu, pasti ada keluarganya.
1: Tapi Pariaman Ujang baru tahu loh. Soalnya yang aku tahu Ujang tuh biasanya di Sunda juga ada tuh. Ujang.
2: Lebih ke Jejeng aja. Jejeng kali kalau di Sunda kali ya.
1: Ujang.
2: Kalau Sunda tuh kan di Cecep mesti dia.
1: Cecep.
2: Iya. Jejeng gitu ya.
0: Cecep tuh dari Kasep, enggak?
1: Iya, Asep kayaknya. Dari Asep
2: jadi Cecep.
0: Iya benar Asep ya. Iya iya iya.
1: Kalau Bang Angga itu Angga emang nama asli berarti ya?
3: Angga nama asli, cuma kalau di Payakumbuh dulu itu aku namanya serannya Igo. Jadi pas nyampe di Padang, bapak yang sekarang nyuruh pakai nama utama, tapi belakangnya ditambahin. Jadi kalau Kiara itu kita ada dua kata gitu, satu nama asli belakangnya diganti kayak gitu. Jadi kalau sekarang itu dikasih nama Angga Mantovani. Nama jadi Angga yang nama asli, Mantovani nama pemberian dari radionya kayak gitu. Jadi kita disuruh pakai nama itu dua suku kata.
0: Emang gitu. Semuanya kayak gitu?
3: Ya.
0: Polanya kayak gitu ya?
3: Benar.
2: Kalau saya dulu namanya Jejeng Polaris.
1: Waduh sih, Polaris.
0: Mantap juga tuh nama ya. Ya.
1: Polaris ya.
0: Iya iya kita
2: itu juga apa harus ada unsur musik, unsur radionya di situ. Jadi bener-bener masing-masing harus satu dua kata, betul.
0: Oh.
3: Dua kata.
1: Kita sih harus nama asli.
0: Patan ini kali ya.
1: Kalau aku jadi apa ya? Overtunis.
3: Iya.
0: Overtunis mah ada band-nya. Overtunis. Iya iya iya iya. Apa ya? Fatan Dangdut kali ya, Fatan Dangdut.
3: Segmennya jelas tuh. Yeah,
0: segmennya jelas. Ya. Oh, itu yang ngasih nama siapa, Bang Angga?
3: Jadi kita itu dapat nama itu ketika lagi di training gitu. Jadi senior-senior. Jadi sebenarnya bukan mengkastakan sih enggak, cuma penyiar yang sebelumnya itu lu bagus ini nih kayak gitu. Kalau suka pakai, kalau kita pengen ganti ada referensi dari kita juga boleh.
1: Iya. Wow. Kan kalau tadi Bang Jejeng kan apa enggak, maksudnya enggak ada tes atau enggak ada inilah pelatihan. Kan kalau sekarang harus 3 bulan atau berapa.
2: Iya, betul.
1: Kalau Bang Angga sih kan dari yang SMP tadi itu. Tapi itu sebelum benar-benar di apa namanya? Lepas sendiri itu ada pelatihannya dulu?
3: 3 hari.
1: 3 hari.
3: Jadi emang dulu itu enggak seribet sekarang. Jadi Kiara itu pun juga baru 2 tahun terakhir ini kita ubah konsepnya, karena menurut aku
0: seleksinya
3: 3 bulan training gak ngapa-ngapain tuh kayak boring gitu. Dan
0: bener sih.
3: Menurut aku lebih cepat sambil nyobain alat lu bisa kayak gitu. Nah jadi karena kita dulu juga seperti itu. Jadi 3 hari itu setelah ditawarin datang nyobain, tes segala macem, ketika udah cocok langsung kayak gitu. Jadi vibes itu yang coba kita bawa sekarang itu, karena anak sekarang biar menurut aku lebih cepat praktek dan teori daripada teori doang 4 bulan kayak gitu loh. Jadi makanya menurut aku sekarang kayak beberapa radio itu cukup susah masuknya, karena ada skema yang seperti yang tadi.
0: Iya benar. Cukup ketat lah gitu ya.
3: Benar.
0: Ya.
1: Tapi emang aku sendiri kayak tertarik banget sama cerita-cerita teman-teman, sama Bang Gusri juga kan sebenarnya. Kalau aku lihat berarti sebenarnya jalur jadi penyiar itu mungkin bisa dimulai dari masa-masa kuliah kayak gitu nggak sih?
2: Iya betul. Benar.
0: Betul. Ya, aku juga
2: kerja dulu.
0: Pas masih kuliah sih. Iya iya.
2: Karena
0: ya,
2: dulu waktu kuliah kan nggak ngapa-ngapain setelah kuliah.
0: Nah, setuju. Nah,
2: itu. Jadi akhirnya ya karena ada tempat yang bisa kita bekerja sambil kuliah, ya udah salah satunya adalah penyiar.
3: Nah, dan saya masih ingat kata-kata bos pertama saya dari dulu itu kayak radio adalah tempat yang tepat untuk melatih ilmu komunikasimu.
0: Wow. Nah itu dia.
1: Iya.
3: Dan itu berpengaruh sampai sekarang, sampai saya bisa
0: bener
3: buka kelas public speaking sampai sekarang itu ya akibat radio.
0: Dari saya, radio ya?
3: Iya, karena saya tidak kuliah. Apalagi kuliah ilmu komunikasi. Tapi emang dari dulu kemana pergi nyari radio, dari pengalaman itu coba ambil sertifikat public speaking sampai sekarang buat kelas kayak gitu. Jadi radio seberpengaruh itu dalam hidup pribadi aku.
0: Gimana enggak mulai dari udah SMP ya.
1: Iya.
0: Iya. Eh tadi kepotong deh kayaknya. Apa? Siaran gempa pas dari SMP tuh gimana tuh?
3: Kita nyobain itu pas kita siaran itu kan sore ya Bang ya, kejadiannya dari siang ke sore. itu kita lagi siaran program sore, itu lagi rame-ramenya, bahkan di radio itu lagi rame fans. Jadi di depan radio kita tuh betulnya ada kolam dulu. Itu saking parahnya dan saking ngerinya, itu air kolam keluar. Nah, cuma alhamdulillahnya radio kita nggak terdampak seperti Airbus yang hancur, alhamdulillah enggak. Dan fun fact-nya radio kita dulu, tiara itu sederhana banget. Jadi kita semi permanen. Jadi tembok setengah, terus ada kayu estetik gitu. Jadi mungkin karena kayu gak terlalu ini kali ya, jadi gak terdampak banget kayak gitu. Cuma kita ngerasain gimana hebohnya dan paniknya ketika kejadian itu. Dan kita juga alhamdulillah di pinggir jalan, jadi kayak langsung lari ke jalan dan aman.
0: Siarannya berarti berhenti itu pas?
3: Berhenti, tapi setelah gempa itu berhenti juga kita langsung balik, menyiarkan
0: ya?
3: Ini info siaran bencana kayak
0: gitu. Wow, kayaknya
1: lanjut.
0: Kalau Bang Jejeng yang terdampak nih radionya.
2: Iya, waktu gempa itu masih ingat. Masih waktu itu masih di radio sore ya.
0: Iya, lagi siaran enggak?
2: Iya, penyiar enggak lagi siaran. Penyiar lagi siaran, terus biasanya kita sore itu sebelum pulang itu briefing, terus masuk briefing, pulang briefing gitu kan.
0: Oke.
2: Lagi briefing itu benar-benar gempa gitu kan. Terus ya berhamburan semua. Nah, gedung kita ambruk. Untung gak ada korban. Nah, radio otomatis gak bisa semuanya roboh, tower roboh. Nah, kemudian 17 komputer itu cuma dua yang selamat.
0: Waduh.
2: Satu di ruang siaran, satu di ruang rekaman. Yang di kantor yang semua itu hancur semua.
0: Hancur,
2: yang selamat itu cuma itu komputer satu, mixer, mic gitu. Dan pemancar. Sementara tower itu hancur semua. Jadi kita gak bersiaran. Nah, selama 10 hari itu saya diteleponin terus untuk jadi reporter.
0: Wow.
2: Jadi oleh radio-radio di Jakarta, El Sinta, Sonora, apa segala macam. Nah, begitu kan kita punya kontak di situ. Untuk mengetahui Padang. Itu yang hidup waktu itu cuma Flexi. Yang lain enggak ada.
0: Jaringan selulernya.
2: Jaringan seluler cuma hanya Flexi. Nah, kemudian kalau hubungi ke nomor Flexi. Itu sehari bisa 17 kali saya report terus ke radio di Jakarta.
3: Update,
2: ya, update terus.
0: Wow.
2: Ketika waktu itu memang karena radio memang udah tutup, nggak bersiaran. Kita lagi memang kondisinya diam sementara. Saya kemana-mana sampai ke Pariaman, kemudian yang ke saya pernah nemenin teman-teman dari TV One ke Pariaman untuk meliput apa yang satu kampung hilang itu. Saya sampai di situ. Nah, itu setiap saat itu radio report terus. Jadi ya. Dikasih pulsa.
0: Iya.
2: Jadi sampai Surabaya, sampai Bandung pun telepon. Ada kontak lewat Padang, ada kontak lewat Padang, dikasih nomor saya. Mas di radio ini mas, boleh mas kita live report. Oke, saya sedang berada di sini. Ini kejadian semua. Jadi itu satu pengalaman pula waktu gempa. Bahwa memang keberadaan kita ya karena penyiar, kemudian juga ya tidak lepas dari bersiaran. Akhirnya ya saya jadi reporter selama 10 hari. Setelah 10 hari saya stop karena mesti benahi radio.
0: Kita
2: istirahat itu 14 hari kalau gak salah ya. 14 hari, kemudian ada beberapa ya teman-teman di Jakarta memberikan support. Ada yang ngasih antena, yang ngasih tower. Itu karena itu tadi, karena saya real reporter itu diketahui. Dan kirim foto gitu. Nah, akhirnya 14 hari itu teman-teman Jakarta datang ke Padang. Mas, pokoknya radio naik ya, tanya. Soal apa, jangan khawatir. Kita udah datang tim nih. Datang tim, bawa ini. Nah, pemancar masih oke. Listrik dulu yang bermasalah.
0: Nah,
2: akhirnya kita beli genset waktu itu. Beli genset itu dia disumbangin juga sama teman-teman yang lain. Akhirnya bisa bersiaran 14 hari setelah gempa, masih boleh bersiaran.
0: Baru bisa mengudara lagi ya.
3: Mantap. Menghela nafas ya.
1: Iya, kebayang sih.
2: Pernah ngerasain kan gempa itu kan yang pertama besar, itu setelah itu kan ada lagi tuh.
3: Iya.
2: 4,5 koma.
0: Iya, susulannya ya.
2: Itu berdampak juga. Kenapa? Gempa pertama itu cuman gedung.
0: Iya.
2: Gempa kedua itu tangga udah copot. Gempa yang ketiga itu makanya ada perjalanan sehingga waktu itu ya memang. Iya, kayak apa dunia waktu itu? Kayaknya nggak pernah, ini nggak pernah balik seperti sekarang ini kayaknya.
0: Nggak kebayang ya.
3: Nggak kebayang ya.
0: Tapi kan waktu itu ambruk, nah pindah gedung juga nggak?
2: Kita siaran di luar.
0: Wow.
2: Jadi kita bersiaran itu outdoor.
0: Wow.
2: Jadi tinggal bikin ruang siaran darurat dari triplek gitu. Kemudian bersiaran di situ. Itu teman-teman dari Jakarta, radio di Jakarta. Teman-teman dari PRSNI Jakarta itu dulu bantu kita dulu. Jadi mereka datang ke sini, kemudian bikin radio darurat. Sampai bersiaran kembali. Kebetulan nih pemancar sama ini aman, itu aja. Mm-hmm. Cuman yang tower sama antena itu hancur. Setelah wow. bagus kembali ya biasa bersiaran kembali.
0: Bener. Walaupun nggak sesuai standar mungkin ya, yeah. tapi ya yang utama dulu bisa mengudara dulu.
3: Siaran darurat.
0: Yeah. Siaran darurat ya.
2: Nah setelah bersiaran itu baru kita bersiaran dua arah ke Jakarta.
0: Oke, okay. Dari situ bisa ya.
2: Yeah.
0: Wow.
2: Jadi satu bulan itu ngomongin gempa aja materi, materi siarannya gempa aja
3: bener,
2: terus.
3: Bener-bener.
2: Belum update. Dan lagunya lagu sedih-sedih semua
0: kan? Iya benar.
2: Yang meratap semua.
0: Iya gimana enggak ya pasti. Ya satu kota yang emang
2: hancur.
0: Hancur lah. Aku kebetulan tahun 2009 belum di sini sih, Bang Jajang ya, Bang Angga. Kesini baru beberapa tahun setelah itu lah, 2013 ya. Baru kesini.
2: Jadi
0: baru.
2: Kita merasakan di depan kita itu kan ada gedung apa tempat kursus. Yeah. Lembaga kursus di depan itu,
0: yeah.
2: itu ada beberapa orang yang masih kejepit sampai 10 hari. Nah itu kita report di situ sampai mereka. Nah, kemudian di gedung di hotel apa di Rocky itu ada beberapa orang juga yang kejepit di situ. Nah kita report di situ.
1: Tapi saat itu ada nggak sih kayak kan oh berarti baru siarannya tuh. Setelah
2: 14 hari
1: itu ya. Atau mungkin yang kalau Kiara kan Kiara saat itu masih
2: bersiaran.
1: Itu ada gak sih yang kayak nelpon mau nanya kabar ini tolong bener. Dong
3: kalau
1: kabar
3: kita dulu itu ke Sonora. Jadi kita ditelepon Sonora kita yang update. Nah ya emang itulah koneksi antar radio ya. Jadi kita bisa berkabar ke radio lain. Jadi ya dari koneksi itulah bantu-bantuan datang kayak gitu. Jadi kayak beberapa dermawan juga yang mau ke Sumbar. Jadi kita sempat juga ke beberapa kota dari Payakumbuh untuk bagi-bagiin bantuan. Karena kan semua daerah terdampak tuh. Padang Pariaman itu terdampak dan ada yang terkubur kayak gitu. Satu kampung hilang. Jadi kita membagi-bagi bantuan dalam bentuk bahan makanan segala macam itu dari bantu-bantuan teman-teman di Jakarta kayak gitu.
1: Kalau yang dari pendengar gitu pas ini kayak nanya kabarnya ini gimana para penyiarnya?
2: Oh itu setelah bersiaran ya kali baru kita buka-buka telepon. Itu akhirnya mereka berkabar semua di radio.
0: Langsung rame itu ya?
2: Iya posisinya seperti apa, rumahnya ambruk seperti apa, siapa yang meninggal, berapa orang itu setiap hari. Jadi kita nggak hampir dalam satu jam tuh satu kali putar lagu cuma. Setelah itu cuma buka telepon terus.
3: Karena dulu ketika jaringan rusak orang cuma bisa denger radio. Dulu kan masih itu radio yang segini yang pakai baterai. Butuh listrik. Jadi orang cuma denger radio untuk dapat update info dari saudara-saudaranya mungkin. Karena emang betul kata Mani Jeng, cuma fleksi doang yang masih aman jaringannya pada saat itu.
2: Nah jadi waktu bersiaran itu saya anak sama anak saya tuh 1.5 hari, hampir 2 hari tidak ketemu.
0: Karena sibuknya di radio ya.
2: Bukan, tidak ketemu karena lari nggak tahu kemana.
0: Ada waktu belum gempa. Ketemu aja ya.
2: Jadi waktu itu kan belum ada. Oh kalau gempa nanti kesini ya, belum ini nanti kemarin papa nanti di sini nggak ada.
3: Amannya belum
2: nggak ada.
0: Mitigasi belum kayak sekarang ya.
2: Terus saya satu dari 2 hari itu ke rumah temannya semua. Ada yang nggak ada yang nggak ketemu. Nah akhirnya.
0: Nyari-nyari itu ya, Bang Jajang ya?
2: Iya, orang tuanya telepon, orang tua temannya itu telepon. Anaknya di sini, alhamdulillah. Saya kira tuh, kenapa? Dari teman-teman yang lain itu pada di sekolahnya ambruk, jadi nggak ketemu lagi.
0: Wow.
2: Pengalaman gempa.
0: Pengalaman gempa ya.
1: Memang dari situ aku jadi ngeliat dunia radio tuh ternyata lebih keren lagi dengan relasi-relasi teman-teman gitu kan, ke yang lainnya juga.
0: Karena ada. Dan fungsi hiburan sama fungsi informasinya dan di situ mungkin lebih utama fungsi pusat informasi lah waktu itu ya Bang Angga dan Bang Jajeng ya.
3: Kita sadar bahwa radio itu juga pusat mitigasi bencana. Jadi ketika informasi yang enggak tersampaikan oleh media lain ya radio salah satunya yang bisa menyampaikan itu Makanya berhubung nih mau hari radio kan juga kemerdekaan Indonesia juga lewat radio.
0: Betul.
3: Yang gak terjangkau oleh media lain pada saat itu ya radio yang
1: menyampaikan itu. Makanya diputar lagi untuk ke seluruh dunia.
0: Betul. Ini ya pidatonya Bung Karno ya.
1: Iya betul. Jadi kalau misalnya ngelihat sekarang nih, kita kan tahu ya kalau misalnya informasi kalau sekarang kalau kemarin kan kalau saat itu kan memang apa-apa radio. Kalau sekarang kan apa-apa medsos. Tapi kira-kira masih relevan gak sih radio sendiri untuk informasi-informasi yang terkini gitu kan? Atau emang kita juga perlu ya adaptasi untuk ke digitalisasi gitu?
2: Jadi memang kalau melihat dari perjalanan radio, sekarang kondisinya itu kan kita lagi berperang dengan medsos.
0: Betul.
2: Tapi kalau kita mau melihat negara lain yang lebih maju dari kita seperti Amerika, itu jumlah radio sekarang tuh 15.000 jumlah
1: saat ini. Itu tahu, itu yang aku itu juga sekarang tuh.
2: Dan Amerika itu kan lebih dulu masuk medsos daripada kita. Loh kok radio 15.000? Kok bisa hidup? Gitu. Artinya kita yang baru di Indonesia itu kalau lebih kurang 4.500 radio.
0: Iya. Yeah.
2: Nggak akan mati. Jadi kita pernah suatu hari telekonferen dengan teman-teman di Amerika yang berbahasa Indonesia.
0: Oke.
2: Okay. Menceritakan kekhawatiran radio di Indonesia gimana terhadap medsos. Wah, kita udah sekian berapa tahun yang lalu itu sekarang masih hidup. Masih ini dan lebih banyak lagi tumbuhnya katanya.
0: Betul.
2: Jadi kenapa kalian takut? Lebih maju lah Amerika daripada kalian, ya kan? Informasi apa semacam. Suatu saat nanti orang akan balik ke radio. Kenapa?
0: Betul.
2: Sekarang aja kita udah nggak percaya mana yang AI, mana yang benar, kan?
1: Benar.
2: Jadi setiap mana udah dengar radio aja lah, kan? Kalau ini nggak percaya, saya nggak percaya tuh.
1: Iya.
2: Sekarang aja udah hampir 50% orang nggak percaya dengan medsos.
0: Betul.
3: Iya. Tahu mana yang asli?
2: Iya. Lihat kan apa?
0: Tingkat manipulasinya tinggi.
2: Tinggi. Iya. Yeah. Masa ada ya orang yang bisa terbang apa semacam itu? Akhirnya, udah nggak benar tuh cuy. Karena kadang informasi yang benar pun dianggap salah.
3: Benar.
0: Nah, jadi ya karena kabur jadinya ya, Bang Jejeng ya.
2: Terhadap tadi perkembangan tadi itu. Nah, akhirnya orang kembali ke yang radio yang lebih benar. Lebih
0: bisa lebih dipercaya.
2: Iya. Yeah. Nah, itu pengalaman mereka yang di Amerika, di Eropa waktu kita apa ngobrol seperti itu. Kalian jangan takut. Radio tetap hidup kok.
3: Benar.
2: Nah, di Amerika kan justru lebih maju daripada Indonesia. Kok radionya lebih ini di situ. Nah, kita akan berada di situ, makanya kita enggak khawatir lah dengan dengan medsos
0: gitu. Betul.
1: Tapi yang tadi masalah AI itu ada loh sekarang kayak sorry itu saya kayak misalnya pidato-pidato dari presiden terdahulu atau presiden sekarang itu benar-benar suaranya tuh suara mereka.
3: Iya.
1: Yeah. Okay. Mukanya muka mereka.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi ngomongnya
2: bukan
1: ngomong masalah game.
2: Yes.
1: Hari ini saya enggak imo-imo, tapi besok saya akan lawan. Itu aja kayak gitu. Imo tuh immortal ada juga tuh.
0: Tahu.
1: Ada juga yang G30 SPKI, itu kan video apa sih? Bukan video sejarah sih, lebih kayak film-film yang dulu yang sering diputar itu.
0: Dokumenter.
1: Itu suaranya sekarang bukan bahas yang masalah Jawa adalah kunci, tapi MBG adalah kunci. Itu real banget kelihatannya beneran.
2: Iya, jadi itulah kehebatan AI dan itu akan membuat radio semakin dipercaya.
1: Karena emang kita kredibel ya, kita benar-benar kalau untuk nyari informasi sendiri ya nggak boleh asal-asal. Kita pokoknya harus dari yang terpercaya aja.
2: Benar. Betul. Sama dengan TV, kan kalau di medsos ada, di TV nggak ada, aneh, nggak ada deh. TV aja nggak ada.
0: Iya benar. Patokannya balik lagi ke sana ya, media-media konvensional kayaknya.
3: Karena kita punya etika di situ.
0: Nah,
3: hal-hal yang kita sampaikan dan sampai sekarang kita masih punya kerangka itu untuk menyampaikan segala informasi.
0: Betul.
3: Nah, itulah yang menjaga kita kayak gitu. Sementara media sosial terlepas dari itu semua.
1: Nah, itu udah kacau sih. Bener. Tapi pasti juga ada bakal titik jenuh gitu kan, maksudnya mereka scroll-scroll dulu terus juga videonya makin lama makin aduh ini
3: enggak masuk akal.
1: Enggak masuk akal atau istilahnya bosen juga ya. Pasti akhirnya balik-balik juga ya.
3: Benar. Kembali interaksi itu yang enggak ada gitu.
0: Ya,
3: ketika you denger radio, interaksinya ada, kita kayak meskipun kita sendiri sepi gitu kan, tapi ketika denger radio kita merasa kita punya teman.
1: Ya, ada teman.
3: Nah, itu yang enggak ada ketika you scroll TikTok gitu.
2: Jadi kalau dengar apa kalau nonton TikTok segala macam tuh kadang udah enggak udah mudah males
0: gitu. Benar. Benar.
2: Ya masa Soekarno bisa apa bagaimana menurut Bapak tentang MBG? Wah, Soekarno bisa jawab.
1: Iya.
2: Benar. Yang di ini sama Pak Prabowo sekarang kok bisa begitu gitu. Nah, itulah salah satu bahwa enggak ada yang dipercaya nih.
0: Benar. Enggak ada ya.
2: Enggak ada.
0: Kita kalau udah dibohongin malas jadinya ya.
2: Benar. Kadang-kadang ada yang benar pun kita lihat dulu, ini benar enggak nih, kan?
0: Iya, jadi was-was.
2: Iya, ada informasi contohnya gempa besar. Wah, ini udah ada tahun sekian nih diulang lagi gitu.
0: Iya.
2: Enggak ada yang benar nih.
0: Gitu. Narasinya diubah lagi.
2: Kayak Nepal kemarin kan, itu ada yang dari tempat lain itu di ini.
1: Padahal emang terjadi kejadiannya emang ada. Tapi videonya ada yang
2: benaran itu. Ini bukan Apple nih, kadang-kadang
3: benar.
2: Lihat dari netizen yang ini kan, yang komen itu kan.
0: Tapi captionnya dibuat kayak baru terjadi gitu ya.
2: Wah, ini udah merusak informasi nih. Gitu.
3: Benar, dan itu bikin panik ke orang semua.
1: Kan? Ah, itu juga tuh kadang-kadang media sosial tuh panik.
3: Benar, karena nggak semua orang punya ini tingkat kepercayaan yang seperti itu. Jadi kayak mungkin ada yang langsung percaya, yang gak apa banget percaya.
0: Yeah.
3: Langsung kehasut. Yeah. Jadi kita kebagi dua nih. orang yang punya integritasnya tinggi dia bakal ini. Yeah. Tapi sebagian juga ada yang terpengaruh kayak gitu.
0: Bener, ada yang
3: berbahaya itu.
0: Ada yang langsung percaya, ada yang kayak ya riset dulu atau cari kebenarannya seperti apa gitu. Benar. Ya.
2: Yang bahayanya itu malah di share lagi ke tempat lain. Padahal itu salah.
3: Bener-bener gitu. Bener.
0: Juga sih.
3: Gitu, ya. Yang paling sering menampung grup WhatsApp tuh bang.
2: Iya betul. Langsung di share lagi percaya
3: bener,
2: lagi.
3: Bener-bener. Sampai itu ada notif tuh telah dibagikan berulang kali ya.
0: Iya betul. Padahal belum tentu bener ya.
3: Bener-bener. Kayak gitu.
1: Tapi kalau sampai sekarang sendiri untuk misalnya buka line interaksi itu masih adakah di ini?
2: Masih. Karena masih. Interaksi itu
1: tetap masih ada sih.
0: Dijaga ya.
3: Masih. Ya. Karena itu juga sekarang yang menjaga koneksi antara penyiar dengan pendengar. Karena bagaimanapun juga kita nggak bisa menutup mata bahwa ya nyawa kita itu pendengar. Hmm. Ketika pendengar itu udah nggak ada ya radio juga mau ngapain gitu. Jadi dengan interaksi itu kita masih tahu nih, oh masih rame nih pendengarnya kita. Masih excited nih pendengarnya kita kayak gitu. Kadang kalau ada skip aja sehari itu lain interaksi pasti udah booming tuh di WhatsApp. Kenapa enggak hidup lain telepon gitu. Berarti masih ada yang nungguin kayak
0: masih.
3: Gitu. Masih.

0: Hari ini Teman Pro 2 di betul. Sabana Pagi Road to Hari Radio. Ketemu lagi di obrolan-obrolan berikutnya
1: dan kita. Ya, juga waktunya aku pamit Gus Pri.
0: Betul. Dan abis ini masih ada program-program lainnya bareng Gus Pri tentu saja di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.
2: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Nagari Salareh Aia Utara, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam terus menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni, RTLH. Hal dimaksud sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak dan aman. Wali Nagari Salareh Aia Utara, Zul Kifli, menargetkan perbaikan 4 unit rumah setiap tahun yang dialokasikan secara bertahap di masing-masing jorong. Hingga saat ini 3 unit telah selesai dan ditempati penerima manfaat, sedangkan 1 unit masih dalam proses pengerjaan yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Zulkifli menginformasikan untuk setiap unit pemerintah Nagari Salareh Aia Utara mengalokasikan dana negari maksimal 10 juta rupiah sebagai dana pancingan.

Lisa resmi merilis single terbaru Sawadika bersama video musik bernuansa budaya Thailand. Video musik tersebut menampilkan Muay Thai, tuk-tuk, serta sejumlah sudut kota Bangkok sebagai elemen visual utama. Sawadika sendiri menjadi single utama dari EP terbaru Lisa bertajuk Press Play yang dijadwalkan dirilis Oktober mendatang. Lagu tersebut mengangkat sapaan Thailand Sawadika atau Halo sebagai judul sebagai bagian penting konsepnya. Dalam video musiknya, Lisa mengeksplorasi sejumlah lokasi Bangkok yang memiliki karakter arsitektur dan suasana berbeda. Beberapa lokasi tersebut mencakup Stasiun Hua Lampong, Jalan Rong Moyang, Soi Ngam Dupli, serta DIB Bangkok. Kawasan sekitar Hua Lampong menghadirkan bangunan pertokoan lama yang memberikan nuansa historis, sekaligus menjadi latar penampilan Lisa. Sementara Jalan Rong Moyang memperlihatkan suasana perkotaan lama yang dipadukan dengan gaya visual modern. An Yujin Ivy dipastikan tetap mengikuti konser Show What I Am di Hong Kong meski mengalami cedera lutut. Namun, Yujin tidak akan melakukan koreografi selama konser sebagai langkah untuk menjaga kondisi dan mendukung proses pemulihannya. Agensi menjelaskan keputusan itu diambil untuk mencegah cedera lutut Yujin semakin parah selama menjalani aktivitas. Yujin tetap dijadwalkan hadir dalam konser IVE mendatang yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan grup tersebut. Meski berpartisipasi, ia akan menjalani penampilan tanpa koreografi yang dapat memberikan tekanan tambahan pada lututnya. Starship Entertainment menegaskan kesehatan dan pemulihan Yujin menjadi pertimbangan utama dalam menentukan keterlibatannya pada kegiatan mendatang. Agensi juga akan terus memantau kondisi Yujin untuk memastikan aktivitasnya tidak memberikan beban berlebihan.

0: Bank Nagari semakin oke ya. Fitur-fitur yang ditawarkan keren. Cuman, Bank Nagarinya jauh dari sini.
1: Gampang. Bank Nagari kan punya layanan bergerak Bank Nagari, layanan auto banking, layanan khas mobil unit, dan layanan sepeda motor.
0: Bank Nagari benar-benar menjangkau nasabah yang jauh dari kantor Bank Nagari ya.
1: Bukan Bank Nagari namanya, kalau nggak bikin yang jauh jadi dekat. Gimana? Siap menikmati layanan dan dimanja kemudahan dari Bank Nagari?
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang. Teman terbaik kamu teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Dan untuk kamu yang mau request lagu, kita tunggu kembali di 0751274822 atau di WhatsApp kita juga bisa nih teman Pro 2 di 0811 66 55 908. Jadi ya boleh banget tuh teman Pro 2 kamu request lagunya. Berarti jam 12 ya. Di WhatsApp kita juga bisa di 0811 66 55 908 ya teman Pro 2. Mungkin ada lagu-lagu yang sesuai dengan mood kamu di siang hari ini. Boleh banget sih untuk kamu request. Jangan ini ya teman Pro 2, jangan kalah sama cuaca yang yang sesuka hatinya. Kau juga bisa sesuka hati kamu nih request lagu. Yang penting ada deh di playlist kita. Nah bisa tuh kita puterin. Kayak lagu yang satu ini dari Nadine Amizah di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: apa?
1: Enak ya jadi kamu.
0: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
1: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
0: Yang tabah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih lanjut dengan lagu-lagu yang kamu request di siang hari ini. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan atau Kita Akan Saling Memaafkan. Terus ada The Overtunes dengan Sampai Kapan. Terus ada Firsa Besari dengan judul lagunya Tulang Punggung. Udah 3 lagu, lanjut lagi yuk kita dengerin lagu-lagu berikut ini.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Oh ya?
5: Mas, ini Mas, baksonya Mas.
6: Udah nyampe baksonya.
7: Iya, masih panas nih.
6: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
7: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
6: Emang kenapa mangkok kamu leh?
7: Saya mau yang itu.
6: Apa bedanya mangkok saya ini?
7: Ada gambar ayamnya.
6: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
7: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
6: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
7: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
6: Ayamnya ngeyel bener kamu ini, Le.
8: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
9: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
4: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bandara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: 인지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius. Kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Duh, buka sosmed isinya kok berantem terus ya? Kalau nggak pamer, ya saling hujat.
1: Eh, kamu jangan ikut-ikutan komen.
0: Enggak kok, aku cuma scroll aja.
1: Ingat ya Reza, walaupun gadget kita mungkin buatan luar negeri, tapi jempol kita adalah jempol Indonesia.
0: Hah? Maksudnya apa?
1: Maksudnya jangan biarkan layar digital mengikis budaya luhur bangsa. Mari warnai ruang digital kita dengan konten-konten yang positif, terutama mengutamakan sopan santun dan menyebarkan semangat gotong royong.
0: Aku ada ide, gimana kalau kita ngonten reaction menolak kegaduhan di sosmed?
1: Nah, boleh-boleh, hayo gas!
2: Satu postinganmu bisa merusak persatuan, atau justru merekatkan perbedaan. Bijak bermedia sosial, penuhi ruang digital dengan konten-konten bernilai keindonesiaan. Karena jarimu adalah cerminan bangsamu.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sat.
1: Aha.
2: Bukan itu.
3: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
4: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
2: Ada
4: tamu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Mantap.
1: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa lelah, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai pengampunan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari.

0: sekitar kita, masih banyak saudara yang berjuang untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga tentang terbatasnya akses pendidikan, pekerjaan, dan harapan. Namun, perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Dari kita, dengan saling membantu, membuka peluang usaha, dan mendukung produk lokal. Kita ikut menciptakan kesempatan bagi mereka untuk bangkit. Mari bersama kita ulurkan tangan. Bukan hanya memberi, tapi juga memberdayakan. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang saling menguatkan. Bersama, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Mulai hari ini, mulai dari kita.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Saya Kaputra Bupati Nanatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Nanatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Taste Atlas merilis daftar 10 best rated rated soups in the world.
3: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
4: penobatan
3: dunia.
4: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
5: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
6: Teman terbaik.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, walau aku sendiri.
2: Apaan sih nih? Gak jelas banget deh. Tapi kok rajin banget nih, udah bangun pagi-pagi terus masak lagi.
1: Ya dong, kan jomblo. Kompor perih, aduh.
2: Kenapa?
1: Ini kena minyak panas, aduh sakit banget.
2: Gampang itu mah, tinggal dikasih pasta gigi aja, auto sembuh itu aku yakin. Katanya kan gitu, pasta gigi obat luka bakar.
1: Yah, dengar katanya siapa? Mohon maaf nih. Aduh, gini ya, pasta gigi itu memiliki kandungan fluoride yang di dalamnya terdapat garam dan mineral alami yang menyebabkan peradangan pada luka. Emang sih di awalnya kerasa dingin, kayak perasaan doi ke kamu. Tapi ya, menurut medical expert Combiper dan dokter Sandi Puratama Gani, pasta gigi, mentega, dan kecap yang katanya bisa nyembuhin luka bakar, tapi malah bisa memperburuk loh. Akibatnya bisa infeksi, dan parahnya lagi bisa memunculkan keloid. Serem gitu.
2: Iya sih, serem. Tapi lebih serem lagi kalau di ghosting sama doi.
1: Yah, Maimunah malah curhat.
3: Nomor antrian 1 di loket 1.
4: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
5: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
6: Allahu Akbar.
5: Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku sholat dulu ya.
7: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 2.
5: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, balik lagi dengan aku di jam 1 ini di program Info Olahraga nih, teman Pro 2. Tempat kamu update kabar terbaru dari dunia sport yang makin hari makin panas nih, teman Pro 2, kayak di siang ini. Dari lapangan hijau sampai arena balap, dari atlet lokal sampai bintang internasional, semuanya bakal kita update kupas dalam satu jam ketinggalan nih, teman Pro 2, biar kamu gak ketinggalan satu momen pun ya. Pokoknya siapin telinga karena kita bakal suguhin berita paling fresh dan paling hype untuk nemenin aktivitas kamu di siang hari ini. Kita akan bahas apa ya, teman Pro 2 ya? Kita akan bahas tentang hasil Liga Champions tadi malam nih, teman Pro 2. Lalu juga kita akan bahas tentang tenis meja. Atlet dari Indonesia tenis meja yang akan berdebut di Asian Games 2026 di Jepang nanti nih, teman Pro 2. Pokoknya kalian jangan kemana-mana, pasang posisi paling nyaman, nyalain semangat kompetitif kamu, dan mari kita mulai perjalanan seru menyusuri highlight dunia olahraga seminggu terakhir. Dijamin setiap update bakal bikin kamu melek info dan makin cinta tentunya sama dunia olahraga. Nanti setelah lagu ini ya, teman Pro 2 ya.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Buat kalian yang doyan begadang demi nonton bola nih, semalam ada match Liga Champions yang pecah banget antara FC Porto versus Man City di Stadion do Dragão, Portugal. The Citizen benar-benar nggak ada obat ya pas main di tandang nih teman Roda, karena mereka susah ngeluk kemenangan clean sheet tanpa ampun dengan skor solid 2-0 dari menit awal. Tensi pertandingannya tuh udah berasa panas banget dan bikin deg-degan, tapi anak asuh dari Enzo Maresca nih terbukti tetap chill dan main very very well di bawah tekanan supporter tuan rumah. Nah, juru gedor andalan City yaitu Erling Haaland benar-benar jadi MVP dan on fire parah di pertandingan semalam nih teman berdua. Striker Seibok ini satu ini nggak pakai lama buat nunjukin ketajaman di kotak penalti lewat gol Siamik yang bikin kiper Porto cuma bisa melongo pasrah ngelihat bola masuk jaring. Bisa dibilang ini lini belakang Porto dibuat tuh pusing tujuh keliling nih. Sama pergerakan Haaland yang licin kayak belut. Dan insting golnya yang emang top tier banget tanpa celah ya. Bukan cuma Haaland doang yang ngasihin lapangan nih. Tapi lini tengah Man City juga solid banget dalam hal penguasaan bola alias possession game. Mereka berhasil ngekontrol tempo permainan dengan smooth, bikin para pemain Porto tuh cuma bisa ngejar-ngejar bola sambil ngos-ngosan gak karuan. Karena kerjasama tim The Sky Blues benar-benar rapi jeli nih teman Prodo, bikin serangan balik tuan rumah selalu kandas sebelum sempat bikin bahaya di arena pertahanan mereka. Nah, masuk babak kedua, Porto sempat coba nge-push nih untuk ngejar ketertinggalan dengan naikin intensitas pressing mereka ke lini pertahanan City. Sayangnya, mental baja dan lini belakang City yang dikawal ketat terbukti terlalu tangguh nih untuk ditembus. Jadi, alih-alih nyetak gol balasan, gawang mereka tuh malah makin terancam sama gempuran serangan balik cepat dari Man City. Jadi, pertahanan City tuh benar-benar disiplin banget nih teman Pro 2. Dan mereka tuh nggak ngasih celah sedikit pun untuk lawan berkembang. Dan kemenangan tandang 2-0 ini jelas jadi modal awal yang epic ya untuk Man City mengawali fase grup Liga Champions musim ini dengan mulus ya. Jadi berkat tambahan 3 poin penuh ini mereka langsung nangkring nyaman sementara di puncak klasemen dan ngebuktiin kalau mereka tuh mau ngejar trofi si kuping lebar lagi yang kedua kali ini. Pokoknya performa malam itu benar-benar satisfying parah dan bikin fans makin pede parah ya kalau City bakal melangkah jauh musim ini. Kita lihat aja ya teman-teman berdoa ya kayak gimana nih performa Man City di Liga Champions di musim ini.

Dikutip dari rri.co.id, teman Brodoa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menelusuri aset yang diduga berasal dari gratifikasi mantan Kepala Kantor DJP KAT Jakarta khusus Muhammad Hanif. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan perolehan aset yang berkaitan dengan perkara Muhammad Hanif. Dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu 9 September 2026, saksi yang diperiksa antara lain notaris dan PPAT Vivi Novita Ranadi Reksa serta karyawan swasta Antonius Kristanto Halim dan Veronica Susilo Wardani.

0: keburu nyebrangnya, keburu rame jalannya nih.
1: Sabar, zebra crossnya kan di depan sana.
0: Jauh, di sini aja, lebih cepat juga.
1: Kamu mau cepat sampai atau cepat masuk berita?
0: Ya udah ya, nyebrang di zebra cross aja deh.
2: Beberapa langkah tambahan bisa menyelamatkan banyak hal. Menyebranglah di zebra cross biar nggak nyebrang ke alam yang berbeda.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
1: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
0: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
2: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
0: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa Padang, teman terbaik kamu, teman Produa. Welcome back di jam 2 ini di program Ngabarin Selebriti ya. Tempat paling update, paling rame, dan paling enggak mau ketinggalan gosip hangat seputar artis favorit kalian. Yep, sampai 1 jam ke depan nih aku kamu lagi di program Ngabarin Selebriti. Tempat dimana semua kabar terbaru dari dunia entertainment bakal kita kupas santai, seru, dan tentunya dengan vibes anak muda banget ya. Mulai dari mana nih? Dari drama terbaru, proyek keren para artis, kisah cinta seleb, sampai momen viral yang lagi warawiri di timeline, semuanya bakal kita bahas di sini, teman Produa. Karena dunia selebriti itu nggak pernah tidur ya, selalu aja ada cerita tiap harinya. Tenang aja, kita bakal nemenin kamu untuk ngikutin semua update paling fresh dengan cara yang santai tapi tetap asik untuk didengerin. Jadi buat kamu yang suka kepo dunia hiburan nih, fix jangan kemana-mana. Selama 1 jam ke depan siapin mood terbaik kalian ya, karena bakal ada banyak cerita seru dan kabar panas dari dunia selebriti. Mau tanah air atau internasional nanti kita borong ya, teman Prado ya. Anggapnya kita lagi nongkrong nih sambil ngobrolin isi timeline hari ini. Jadi stay tune karena Ngabarin Selebriti bakal bikin kamu tetap update tanpa harus scrolling berjam-jam di media sosial. Cukup pantengin aja di frekuensi 90,8 FM Taman Produa. Tapi nanti ya setelah lagu berikut ini ada lagu dari BCL nih, judulnya adalah Selamanya Cinta. Kita putar dulu kali ya Taman Produa.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Karena klite, klitian atau ngelite adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAD, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Buat kamu penikmat musik pop yang lagi cari playlist galau tapi tetap caimik, ada kabar menggelegar nih dari penyanyi hits dunia Ellie Goulding. Melalui label Polydor Records, Doi resmi ngerilis album studio keenamnya yang dikasih judul I Know Too Much, Aku Tahu Banyak. Nah, album ini benar-benar jadi momen personal buat dia untuk tengok lagi berbagai drama hidup dan gejolak emosional yang sempat dialaminya dalam beberapa tahun terakhir nih, teman bro dua. Yang bikin album ini beda dan gak ngebosenin adalah cari Ellie, nulis liriknya yang jujur banget tanpa nanti. Dia tuh gak cuma ngebahas luka hati atau hubungan toksik pakai gaya yang menye-menye nih, teman berdua. Nanti juga dibumi sama sentuhan humor yang asik. Jadi alih-alih bikin pendengarnya ikutan mewek parah, album ini justru ngasih refleksi diri yang relatable abis sama realita percintaan anak muda zaman now. Nah, lewat karya barunya ini, teman berdua, Ellie kayak mau ngajak kita untuk sadar kalau terkadang terlalu banyak mikir atau sok tahu soal masa depan itu capek sendiri. Ada semacam kebebasan mental yang bisa kita dapetin pas kita mulai ikhlas nerima ketidakpastian hidup. Bisa dibilang ya, teman berdua, album ini berfungsi kayak jurnal pribadi milik Ellie yang blak-blakan ngebongkar proses pendewasaan dirinya setelah ngelewatin fase transisi yang gak mudah nih, teman berdua. Jadi ada kombinasi antara keunikan dari liriknya yang ngena di hati dan aransemen musik yang estetik bikin setiap track di album ini punya nyawa tersendiri nih. Dari lagu-lagu galau bertempo lambat sampai beat yang lebih chill, semuanya dragic pas buat nemenin kamu lagi senja-senja nih atau sekedar merenung di kasur. Karakter vokal khas miliknya sukses bikin emosi di setiap lagu jadi terasa hidup dan nempel banget di kepala pendengar nih. Jadi secara keseluruhan, teman berdua, lagu I Know Too Much itu sukses ya, ngebuktiin kalau musikalitas seorang Ellie Goulding itu emang gak pernah gagal ya, dan selalu berevolusi ngikutin zaman ya. Dan buat kamu nih yang ngaku anak musik sejati, album ini wajib banget masuk ke daftar putar harian kalian biar gak ketinggalan zaman ya, teman berdua. Dijamin deh, abis dengerin album ini kamu bakal santai nih ngadepin drama percintaan dan huru-hara kehidupan, istilahnya lebih bijak gitu deh.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
1: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
0: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
2: Apakah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore teman Produa, Info Produa hari ini Rabu 9 September 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Produa Yim Siwan dan Xiao Ilha membintangi drama terbaru TVN Love in Disguise yang segera tayang perdana. Drama romance trailer tersebut dijadwalkan hadir pada 19 Oktober 2026 mendatang. Love in Disguise mengikuti kisah pewaris konglomerat generasi ketiga yang sombong dan mendadak menjadi tersangka pembunuhan. Seorang mantan perwira pasukan khusus kemudian menyamar sebagai sekretaris pribadinya untuk menyelidiki kasus tersebut. Drama ini diadaptasi dari web novel dan webtoon populer Why Don't You Know She's a Woman. Tim produksi merilis foto pembacaan naskah yang dihadiri sutradara Park Dan-hee.

menuju album studio penuh solo perdananya setelah aktivitas musik sebelumnya. Secara musikal, Click mengusung nuansa pop dengan sentuhan synth pop yang menonjolkan ritme ringan dan vokal Jisoo. Liriknya menggambarkan ketertarikan romantis serta koneksi spontan ketika dua orang merasa memiliki kecocokan. Makna tersebut diperkuat melalui gambaran hubungan yang muncul ketika dua orang dari latar berbeda menemukan kecocokan secara alami. Lagu ini mengeksplorasi perasaan ketika kedekatan berkembang dari hubungan biasa menuju ketertarikan romantis. Konsep visual Click menghadirkan dunia futuristik dengan suasana misterius melalui latar taman hiburan yang terbengkalai. Dalam video musik tersebut, Jisoo digambarkan sebagai sosok cyborg yang menjelajahi berbagai wahana serta karakter mekanis. Informasi terakhir, tema berdua The Massive akan menutup rangkaian tour The Massive Asia Home Run di Jakarta. Konser tersebut akan digelar pada 5 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Ya, untuk kembali menyaksikan penampilan The Massive secara langsung. Direktur utama Rans Entertainment mengajak penggemar untuk bersiap mengikuti penjualan tiket. Dia mengingatkan penggemar konser Jakarta juga akan menghadirkan sejumlah kolaborator spesial yang akan berbagi panggung bersama The Massive. Namun, nama kolaborator tersebut masih dirahasiakan. Sekian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia.

Produa dari Padang, teman terbaik kamu, teman Produa. Selamat sore, apapun aktivitas kamu hari ini, entah masih di jalan mungkin macet-macetan, atau mungkin di tempat kerja karena memang belum pulang ya, di kampus, atau mungkin udah santai di rumah nih, hari ini libur ya. Semoga tetap semangat dan penuh dengan energi positif ya, teman Produa.

Inilah program Sore Ceria Teman Berdua sampai jam 6 sore ini. Aku akan nemenin kamu, ruang siaran yang hadir menemani waktu sore kamu dengan obrolan hangat, inspiratif, dan tentunya relevan dengan kehidupan anak muda masa kini ya. Ini sore-sore ini kayaknya matahari udah mulai gak kelihatan nih, tumben nih Teman Berdua, jadi adem banget ya buat kamu yang lagi santai. Selamat datang di Sore Ceria Teman Berdua. Kenapa? Karena program ini kita akan bahas macam-macam nih. Kita akan bahas ide, bahas aksi, dan juga kontribusi nyata generasi muda dalam membangun diri, lingkungan, dan masa depan. Karena pemuda itu bukan cuma pendengar perubahan ya Teman Berdua, tapi pelaku utama perubahan itu sendiri. So, tetap di frekuensi ini di 90,8 FM dan rasakan sore yang lebih bermakna bersama aku ya. Sekarang nanti di program ini juga kita akan bahas tentang sesuatu yang tentunya menginspirasi ya Teman Berdua. Itu bisa itu tentang prestasi atau mungkin sebuah karya individu atau juga informasi tentang sekolah kamu, kampus kamu, atau mungkin organisasi yang bisa kamu jadikan referensi bagi kaum milenial.

Kalian bisa dengerin aku selain di frekuensi 90,8 MHz, bisa juga ada kalau ada kuota internet bisa dengerin di aplikasi RRI Digital, bisa download di Play Store ya teman-teman berdua. Lebih praktis, kamu cukup buka handphone aja, yang penting ada kuota dan internet untuk dengerin kita. Atau mungkin kalau lagi depan komputer juga bisa dengerin radio teman-teman berdua, bisa live streaming di rri.co.id. nanti kamu pilih aja RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Oke, nanti kita akan bahas hal-hal yang seru lainnya di sore hari ini. Tapi kita akan putar dulu lagunya, adalah berjudul Buktikan dari Putri Delina. Cekidot teman-teman.

Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan salat asar untuk hari ini.

Barang siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipatnya. Aku tidak akan mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, dan mim sebagai satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi 2910.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Ngomongin soal bumi pertiwi kita tercinta ini ya, teman berdua. Indonesia emang dikenal banget sebagai salah satu surga tropis yang keindahannya gak ada dua ya. Tapi dibalik pemandangan alamnya yang estetik dan memukau nih, teman berdua, negeri kita ini ternyata punya julukan lain sebagai supermarket bencana, dalam tanda kutip ya, karena letak geografisnya yang berada di jalur cincin api dunia. Makanya sadar atau enggak nih ya, isu soal bencana alam bukan lagi hal asing yang bisa kita anggap sepele begitu aja nih, teman berdua. Selama ini pola pikir kebanyakan orang kalau udah ngomongin bencana tuh selalu fokus ke tahap penanganan darurat alias pasca bencana doang ya. Padahal nih ya, cara kuno kayak gitu tuh udah gak zaman lagi dan boros banget secara anggaran maupun mental. Yang benar tuh kita harus gercep nih, alias gerak cepat beralih fokus ke investasi mitigasi bencana sebelum musibah benar-benar datang melanda tanpa diundang. Nah, investasi mitigasi bencana ini sebenarnya semacam sedia payung sebelum hujan ya, versi skala nasional yang super krusial nih. Bentuknya tuh bisa macam-macam, mulai dari pembangunan infrastruktur tahan gempa, sistem peringatan dini yang canggih, sampai edukasi masif untuk masyarakat sekitar. Jadi alih-alih keluarin duit banyak nih untuk rehabilitasi pasca hancur lebur, anggaran negara tuh bakal jauh lebih efisien kalau dipakai untuk pencegahan sejak dini. Nah, sebagai anak muda nih ya, yang peduli masa depan nih, kita juga gak boleh ya cuma jadi penonton pasrah sambil mangku tangan. Peran kita tuh penting banget untuk nyebarin awareness lewat media sosial, ikut pelatihan tanggap darurat misalkan ya, atau minimal paham jalur evakuasi deh di lingkungan sekitar rumah masing-masing kalau terjadi gempa. Jadi dari sekarang tuh kita harus udah mulai melek mitigasi nih, teman berdua. Risiko korban jiwa bisa ditekan seminimal mungkin pas misalkan disaster atau bencana tuh benar-benar terjadi.

pemerintah dan stakeholder atau pemerintah terkait memang tentu punya PR besar ya untuk terus ngeberdayain teknologi dan riset geologi yang mutakhir nih demi keselamatan warga. Jadi kolaborasi antara kebijakan publik yang solutif dan kesadaran masyarakat akar rumput bakal jadi kunci utama nih ketahanan nasional kita ke depannya nih teman-teman berdua. Jadi tanpa adanya sinergi yang kuat, impian untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh bencana bakal cuma jadi angan-angan belaka nih. Bayangin aja ya teman Prodo ya, betapa tenangnya masa depan anak cucu kita nanti kalau setiap wilayah di Indonesia tuh udah siap siaga menghadapi segala kemungkinan terburuk dari alam. Jadi nggak ada lagi nih kemerdekaan ekstrim atau kerugian material triliunan rupiah yang sia-sia setiap kali musim pancaroba atau misalkan bencana tak terduga tuh tiba. Itulah kenapa pengeluaran untuk mitigasi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang paling worth it untuk kelangsungan hidup bangsa nih teman Prodoa. Kesimpulannya ya, udah saatnya nih kita ubah mindset lama dan mulai pasang badan untuk peduli sama isu mitigasi bencana ini secara serius. Karena kenapa? Karena menjaga keselamatan bumi Nusantara tuh bukan cuma tugas pemerintah semata nih teman Prodoa, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai generasi penerus bangsa. Jadi teman Prodoa, yuk kita harus jadi anak muda yang cerdas, waspada, dan siap bikin Indonesia makin kuat hadapi segala tantangan alam. Jadi harus keren ya kita sebagai anak muda kayak gitu.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya?
2: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

aliran sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kalian yang lagi rame banget nih dengar nama Krakatau, pasti langsung kebayang sama sejarah letusan dahsyat gunung berapi purba yang sempat bikin gempar seluruh penjara dunia kan, teman Pro 2. Tapi di balik statusnya yang menyeramkan sebagai monster vulkanik masa lampau nih ya, tersimpan satu fakta super keren yang jarang banget diekspos nih teman Pro 2. Jadi wilayah Kepulauan Krakatau sekarang tuh udah bertransformasi menjadi kawasan cagar alam langka yang jadi laboratorium alam paling epik di muka bumi. Bayangin aja nih teman Pro 2, pasca letusan kolosal tahun 1883 silam, seluruh daratan di sekitar Krakatau benar-benar hancur lebur tanpa sisa ya. Bersih tersapu abu panas dan jadi tanah tandus mati total. Nggak ada satupun tanda-tanda kehidupan tersisa di sana waktu itu ya. Seolah-olah tempat ini berubah jadi zona tak berpenghuni yang paling menyeramkan. Tapi alam punya caranya sendiri nih untuk nunjukin keajaiban ya. Karena dari kehancuran total itulah babak baru kehidupan dimulai dari angka nol besar. Seiring berjalannya waktu, proses suksesi primer mulai menjadi secara alami ya, tanpa campur tangan manusia sedikit pun. Spora lumut dan tumbuhan pionir tuh mulai datang terbawa angin atau ombak laut menempel di atas batuan beku yang keras dan gersang. Sedikit demi sedikit yang mereka tuh merusak batuan tersebut secara biologis sampai akhirnya terbentuk lapisan tanah tipis yang bisa dipakai untuk numpang tumbuhan tanaman-tanaman yang lebih besar nih.

Jadi nggak cuma flora doang ya yang datang ya. Berbagai jenis fauna mulai dari serangga, burung, sampai reptil juga perlahan-lahan migrasi dan nemuin rumah baru di pulau vulkanik ini nih teman berdua. Jadi Kepulauan Krakatau tuh seolah-olah jadi saksi hidup betapa tangguhnya insting makhluk hidup untuk bertahan hidup ya, dan beradaptasi di lingkungan yang ekstrim teman-teman berdua. Jadi proses evolusi dan suksesi ekologis ini langsung menarik perhatian para ilmuwan dari seluruh penjuru dunia untuk datang dan meneliti langsung fenomena langka tersebut. Buat kita sebagai anak muda nih, kisah kebangkitan Krakatau ini benar-benar ngasih pelajaran hidup ya, yang dalam banget soal ketahanan mental. Jadi kalau alam yang tadinya mati total aja bisa bangkit lagi dari kehancuran, artinya kita juga gak boleh gampang menyerah nih teman berdua pas ngadepin badai masalah dalam hidup. Segala kegagalan atau cobaan berat yang kita lewatin itu ibarat abu vulkanik aja nih, yang pada waktunya ya bakal jadi pupuk untuk kita tumbuh jadi versi diri yang lebih baik. Jadi sayangnya nih, status cagar alam yang disandang Krakatau saat ini juga berarti kawasan tersebut sangat dilindungi ya, dan gak boleh sembarangan dijamah untuk pariwisata massal. Jadi batasan ketat ini sengaja diterapin demi menjaga kemurnian ekosistem dan melindungi proses alami pemulihan hutan yang masih terus berlangsung sampai sekarang. Jadi kalaupun kita mau mengaguminya ya cukup dengan meresapi kebesaran sejarahnya dan ikut mendukung upaya konservasi lingkungan nih. Kesimpulannya teman-teman berdua, cagar alam Krakatau itu bukan cuma sekedar gugusan pulau vulkanik di Selat Sunda yang penuh misteri ini di masa lalu ya. Tempat ini adalah bukti nyata dan keajaiban regenerasi alam yang ngajarin kita arti penting sebuah harapan di tengah kehancuran. Jadi terus jaga kelestarian alam Indonesia, buat keajaiban alam kayak gini nih tetap lestari untuk disaksikan anak cucu kita nanti teman-teman berdua.

Dikutip dari rri.co.id, Teman Berdua, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyiapkan pendekatan diplomatis antar negara untuk memberantas judi online atau judol. Langkah tersebut dilakukan karena mayoritas situs judol yang menyasar masyarakat Indonesia beroperasi dari luar negeri. Wakil Menteri Komdigi, Nedar Patria, mengatakan pemerintah terus berkomitmen memberantas praktik judi online di Indonesia. Menurutnya, pemberantasan judol menjadi perhatian berkelanjutan karena telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dan mengatakan pemerintah juga memberi perhatian terhadap praktik pinjaman online ilegal yang menjerat masyarakat. Menurutnya, judol dan pinjol dapat menimbulkan kerugian apabila masyarakat tidak memahami risiko dan menggunakan layanan tersebut secara bijak.

0: 98 FM, teman terbaik kamu. Kita akan menuju Pro 2 era di Pekanbaru, teman Pro 2, untuk mengikuti berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu dari Pro 2 era di Pekanbaru. Cerita di balik top 10 Google Student Ambassador Indonesia 26. Selamat mengikuti, teman Pro 2.
1: Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Sore ceria berjaringan Korwil 15 Padang Prabu, tentunya juga bisa didengar sama teman-teman yang ada di Padang, Tanjung Pinang, Ranai, Bukit Tinggi dan juga Batam nih teman Pradua. Kita ngobrolnya tadi seru banget nih bareng Nadia dan juga ada Ervin. Mereka adalah top 10 dari GSA yaitu Google Student Ambassador Indonesia 2026. Dan masing-masing punya pengalaman sendiri, apalagi juga Ervin yang masih baru pertama kali. Jadi ini juga bisa memotivasi nih teman-teman yang ada di luar sana ya, kalau misalnya mau ikut. Kalau baru pertama belum ada apa-apa CV-nya nih, ada ininya ya, persiapannya mungkin dari sebelumnya. Ada prestasi atau juga ada sebuah kegiatan mungkin bisa dimasukin ke dalam CV-nya sendiri. Yes. Wah, tapi sekarang kan udah jadi top 10 nih. Ini setelah ini ada lagi nggak apa pemilihan lagi gitu ada nggak?
1: Setelah 2000 tadi?
0: Setelah ini 10 ini.
1: Oh 10 udah selesai. Oh, jadi kita ini hitungannya udah tamat.
2: Udah graduation.
0: Yeah. Graduation. Berapa lama berarti perjalanannya?
2: 5 bulan
0: lah. 5 bulan tadi ya, satu semester tadi kata Nadia ya. Wah, jadi pasti kan itu memang perjalanan sangat luar biasa ya. Jadi mungkin dari Ervin dulu deh, mungkin dari awalnya yang mahasiswa masih pulang pergi kampus gitu aja, gak ada kegiatan sekarang nih. Jadi apa ya, top 10-nya GSA. Ini apa yang dirasakan oleh Ervin sendiri setelah itu?
1: Kalau aku jujur dan sangat terasa gitu ya, mendapatkan manfaat-manfaatnya.
0: Okay.
1: Yang paling terasa tuh seperti aku merecall atau memanggil kembali gitu ya, kayak skill-skill public speakingku dulu. Itu udah lama banget sih aku gak ngomong di depan gitu kan.
0: Tapi
1: dengan ikut GSA ini aku kayak betul-betul di banyak sekali kesempatan baru untuk aku mengeluarkan skill public speaking itu kembali gitu kan. Dan juga aku merasa lebih mandiri untuk melaksanakan event. Karena aku memang hanya bisa mengandalkan diriku sendiri gitu. Karena aku juga menjadi pelopornya, menjadi ketua acaranya. Dan tentunya di perjalanan ini aku gak sendiri. Aku dibantu sama teman-teman aku buat dokumentasi, terus ada tim-tim panitianya juga. BTW kalau kalian nonton ini, aku mau ucapin terima kasih ya teman-teman ya.
0: Oh boleh-boleh, siapa nih mungkin dari, pastinya ada orang-orang yang sangat mensupport, membantu yang sangat luar biasa untuk Ervin, boleh deh.
1: Oke, kalau yang support.
0: Jangan nangis ya.
1: Enggak dong.
0: Enggak, kita ganti backsound nanti nih kalau nangis ya. Oke.
1: Kalau support tentu orang tua ya. Orang tua dari awal gak ada larangan gitu kalau aku mau ikut gini-ginian. Dan juga selama aku berproses, mereka mendukung dari belakang tentunya. Ketika aku pulang kuliah gitu ya kali ya, mereka tetap selalu ada gitu buat aku. Dan yang selanjutnya tentu teman-teman dekat aku. Karena jujur waktu aku bikin acara pun aku menghubungi mereka kembali gitu. Buat mau gak bantu aku di acara ini?
0: Gak mau kalau aku sih. Oh pada mau ya?
1: Mau, untungnya mau. Baik-baik banget semuanya. Semoga dibalaskan dengan yang lebih baik.
3: Amin, Masya Allah.
1: Terus yang terakhir ya mungkin dari alumni-alumni GSA juga membantu aku gitu ya. Terutama shout out buat Kak Syahdika ya. Kak Syahdika itu salah satu top one GSA tahun lalunya Kak. Dan aku juga sempat kontek-kontekan gitu kalau mau buat acara gini-gini, diskusinya pun dia welcome banget sebenarnya.
0: Oh, jadi kalian juga terhubung dengan alumni-alumni sebelumnya.
1: Ya, ada alumni juga terhubung. Jadi selain kita dapat dua skill tadi yang public speaking dan leadership, aku juga dapat koneksi yang lebih luas sih Kak.
0: Jadi itulah yang dirasakan oleh Ervin saat ini.
1: Betul.
0: Ya. Oh, keren banget. Kalau Nadia apa nih? Wah, Nadia udah mikir-mikir nih. Wah, kayak seru nih. Apa nih?
2: Kalau Nadia setelah menjadi top 10. Sebelumnya sebelum menjadi top 10 itu kan ada persiapan event yang luar biasa itu Kak. Lega setelah melewati event itu, lega banget. Karena untuk perjalanan ke event itu tuh lumayan berat. Karena Nadia itu pas tahu Nadia lolos proposalnya nih kan, sebelum masuk ke event ada proposalnya dulu nih. Nah proposal itu diambil 40 orang. 40 orang ini ya bakal ngerjain event di kampusnya masing-masing. Dan itu orang dari tim, kalau Google ini bekerja sama juga dengan decoding. Jadi orang dari tim decodingnya itu datang ke kampus kami. Mereka yang survei langsung, melihat langsung kayak, oh gini ya eventnya. Mereka yang menilai.
0: Okay. Nah, dedekan banget tuh ya.
2: Dedekan banget. Ini gimana nanti eventku bakal dilihat mereka. Jadi aku harus melakukan sesuatu yang baik, yang terbaik. Nah sedangkan sebelum event itu, nah dia tuh ujian. Ujian fase, ujian yang jurusan Nadia lah. Kayak kebidanan, belajar tentang persalinan dan lain sebagainya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ini gimana? Tapi Nadia yakin kalau misalnya Allah itu udah bilang kita lulus, berarti kita mampu gitu.
0: Kun fayakun lah ya. Tapi kalau Ervin tadi kan juga banyak yang membantu. Kalau dari Nadia juga nih teman-teman ya.
2: Banyak banget.
0: Banyak. Kalau dari dosen juga ada yang bantu juga.
2: Dari dosen ada juga.
0: Oke.
2: Okay. Mau ngasih ucapan terima
0: boleh,
2: kasih
0: boleh,
2: juga.
0: Boleh, boleh, silakan.
2: Nah, yang pertama Nadia tentunya terima kasih banyak terhadap orang tua Nadia yang dia juga sempat khawatir banget karena takut event Nadia ini enggak nyampe minimum dari Google. Karena harus 100. Nah, saat itu mahasiswa lagi libur. Nah, dia juga ikut panik, juga ikut mendoakan.
0: Aduh, ini doa orang tua ya.
2: Di doa orang tua. Dan terima kasih untuk ayah dan ibu. Nah, terus juga untuk dosen Nadia, terutama ibu ibu Bidan Violita kalau lagi nonton. Nah, terima kasih banyak karena ibu ini yang super duper sibuk gitu. Ini udah siap belum Nadia? Ini kayak mana nih ya? Nanti dia yang tanda tangan gini-gini. Jadi emang dibantu banget. Terus untuk teman-teman Nadia karena dan itu enggak cuman panitianya diambil dari kampus Nadia, tapi ada juga dari beberapa kampus dan juga dari GSA. Nah, jadi memanfaatkan relasi sebaik mungkin di detik itu. Jadi kayak, aduh, karena pada libur, pada pergi kemana-mana gitu.
0: Iya. Wah, tapi akhirnya ini juga ya.
2: Finally selesai.
0: Selesai juga, lega banget rasanya. Apalagi sampai di top 10 nih, emang luar biasa banget ya perjuangan dari teman-teman sendiri. Tapi dengan pembelajaran yang kalian dapatkan selama jadi GSA, kira-kira apa nih yang mungkin yang bisa kalian share untuk teman-teman Pro2 nih di Korwil 15 Pedang Parabu ini sendiri, apa sih teknologi yang harus dikuasai oleh anak muda saat ini? Mungkin dari Ervin dulu deh.
1: Menurut aku ya.
0: Nah, sebagai anak teknik ya? Teknologi apa sih, IT
1: teknik,
0: ya?
1: Informatika.
0: Nah, tuh.
1: Kalau teknologi sekarang ya jelas AI itu sendiri ya. Karena aku rasa AI pun di zaman sekarang pas banget 2026 ini memang berkembangnya tuh pesat sekali, teman-teman ya. Dan jujur menurut aku yang paling oke gitu ya buat daily activities itu Gemini.
0: Okay.
1: Ya,
0: dari Google
1: ya. Ya memang jujur aja dari Gemini itu memang lengkap, banyak banget fiturnya. Dan aku rasa Gemini itu paling menang di generationnya gitu ya. Karena dia bisa bikin gambar, bikin musik juga bisa, bikin video pun bisa gitu kan. Dan juga output yang dikeluarkan dari Gemini itu sangat-sangat membantu dan juga ringkas sih menurut aku. Apalagi sekarang itu versinya itu Gemini Flash 3.6 ya.
0: Oh, itu yang terbarunya.
1: Iya, yang terbaru. Dan katanya sih sebentar lagi akan luncur 3.8.
0: Apa tuh ininya, kelebihannya mungkin? Ayo, sebagai GSA.
1: Jujur saya belum lihat.
0: Oh, iya.
1: Tapi tentunya setiap dia berkembang versinya itu yang pertama pastinya kecepatan outputnya, kecepatan berpikirnya. Terus yang kedua hasil yang dikeluarin.
0: Lebih akurat gitu ya. Ya.
1: Karena kan kalau dulu kan AI banyak yang ngaco gitu.
0: Iya, kadang kita harus apa ini maksudnya gitu ya. Terus bahasanya juga baku banget ya kan.
1: Mungkin seiring berkembangnya versinya gitu ya, pastinya dia lebih akurat dan juga cepat.
0: Jadi bukan hanya sekedar untuk gunain untuk tugas aja ya.
1: Iya.
0: Kebanyakan sekarang kan mahasiswa atau juga pelajar banyak cuma nyari tugas doang. Tapi ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan di AI ini sendiri atau juga di Gemini lah yang bisa dibilang ya. Kalau Nadia kan juga nih dari bidangnya Nadia sendiri nih di dunia kesehatan, apa nih yang bisa dimanfaatkan atau juga mungkin ada mau sharing gak? Mungkin Nadia pernah mungkin sharing sama alumni atau juga tadi ada Googlers nih dengan bidang pendidikan yang Nadia enyam gitu.
2: Nah, kalau dari gak cuma bidang ya sebenarnya, semua bidang itu berkaitan apa, ada korelasinya dengan teknologi. Karena kalau dari Nadia sendiri, itu Nadia gunain Gemini Canvas, itu ada di fitur Gemini, di mana kami itu ada yang namanya menghitung IMT. Nah, kalau misalnya di kebidanan, nah dengan Gemini Canvas ini Nadia bikin website Okay. Yang mana bisa ngitung secara langsung gitu. Jadi Nadia juga bilang sama teman-teman Nadia, coba kalian pakai Gemini Compass ini. Mana tahu kan pemikiran mereka itu kan masing-masing beda-beda nih kan. Mana tahu ada yang lebih keren bikin promnya. Sehingga itu juga bisa membantu mereka dalam pelajaran. Nah, tidak hanya itu. Kan mahasiswa pada umumnya itu adanya presentasi kan ini student center learning. Nah, jadi kita tuh pasti ada yang nama presentasi. Di Google itu ada namanya notebook LM. Di situ juga membantu kita bikin slide. Nah, dari informasi-informasi yang dari kita, contohnya dokumen-dokumen materi-materi itu dari kita, kita upload aja. Jadi dia bakal ngirim informasi untuk membuat PPT itu berdasarkan apa yang kita kirim. Jadi nggak belok-belok kemana-mana gitu, tetap konsisten sama dokumen kita tadi.
0: Masukin data-datanya,
2: kasih banyak banget
0: perintahnya
2: tuh.
0: Gitu ya, promnya. Nanti dikeluarin lah apa yang kita inginkan gitu ya.
2: Nah, juga kadang kita tuh jemu gak sih baca buku kebidanan yang tebal banget
0: ya lagi dengan istilahnya beragam itu ya.
2: Nah, dari notebook LM itu bisa juga dibikin kayak podcast.
0: Hah?
2: Iya bisa.
0: Oh, seru banget.
2: Bisa.
0: Ya. Itu gimana tuh? Berarti podcastnya audio gitu?
2: Ya audio.
0: Itu boleh tahu nggak bocoran gimana sih? Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, kan seru ya kak, biasanya anak-anak sekarang lebih suka kayak dengerin podcast yang ringan, yang santai biar paham gitu. Itu ada prompt tertentu nggak sih, mungkin gimana, mungkin dari Nadia dulu.
2: Nah, dari kita sendiri tuh bisa bikin prompt yang semau kita. Contohnya kita mau ya kayak materi kebidanan nih membahas tentang bayi baru lahir. Nah, kita bisa kasih tahu langsung ke notebook LM itu atau informasinya dari kita yang memang resmi dari dosen kita, kita masukkan aja. Nah, nanti mereka tuh bakal bikin skrip kayak podcast gitu. Nah, baru tuh kalau misalnya kita setuju, baru dijadiin podcast.
0: Oh, keren banget ya. Wah, keren. Tadi juga ada sedikit tips dari Ervin juga tadi ya, kalau mau belajar juga Gemini ya namanya.
2: Iya.
0: Kita ngomongnya Gemini aja nih. Tapi nih, gak kerasa obrolan kita sudah hampir 1 jam, tapi kalau boleh tahu nih dalam perjalanan kalian ya, wah yang luar biasa. Berarti ini dari Pekanbaru, kalian berdua?
1: Yes.
0: Yang
1: top 10.
0: Bangga nih, kan sebagai anak Pekanbaru. Pasti ada momen yang tidak bisa terlupakan selama perjalanan kalian akhirnya menjadi top 10 dari GSI ini sendiri, dari Nadia.
2: Kalau dari Nadia, momen yang paling tak terlupakan itu, karena dia inauguration itu gak ikut.
0: Kenapa?
2: Nadia ikut, jadi inauguration itu tuh ada pemilihan lagi. Kayak mungkin ya, nah yang Nadia lihat tuh dari self-record interviewnya, mereka tuh lihat yang siapa yang bagus, yang unik. Jadi ada nilai-nilai gitu. Jadi diambil cuma 100 orang kemarin. Jadi pada momen graduation itu memang ketemu langsung sama mereka-mereka yang biasanya Nadia lihat secara online gitu. Jadi kayak, wow, ini ternyata mereka yang selama ini aku kontak gitu kayak.
0: Sama mereka.
2: Dan biasanya Nadia juga pergi ke kampus mereka kemarinnya, Pin. Kita ke UI.
1: Ke UI.
2: Iya.
1: Univ Top 1 Indonesia.
2: Iya, jadi belajar ternyata ini ya di kampusnya ada ini, ada itu. Jadi kita bisa lebih baik lagi, lebih tahu lagi tentang kampus mereka secara langsung dan juga tentang diri mereka, pembelajaran mereka gitu.
0: Oh, wow. Memang pengalaman luar biasa banget ya. Erwin sendiri apa nih Ervin yang menjadi pengalaman luar biasa sebagai GSA?
1: Jujur aku banyak ya kak. Karena ini memang betul-betul pengalaman dalam hidup aku yang betul-betul kayaknya cuma sekali aja deh. Yang pertama jelas aku jadi salah satu kandidat yang di fully funded gitu ya, dibiayai langsung oleh Google itu dua kali ke Jakarta. Yang pertama di acara inauguration sama graduation.
0: Gitu. Okay.
1: Dan di kedua momen ini itu sekaligus gitu kami diberikan kesempatan untuk Google Indonesia Office Tour. Jadi kita
0: punya kesempatan ya.
1: Karena jujur yang boleh masuk ke kantor Google Indonesia itu cuma ada tiga kak. Yang pertama tuh kayak influencer. Yang kedua tuh Googlers-nya. Yang ketiga ya yang berkepentingan gitu ya. Dan kita sebagai GSA tuh diperbolehkan gitu. Jadi ini udah kayak tiketnya kali ya. Tiketnya kalau mau masuk ke kantor Google harus jadi GSA dulu ya kalau mahasiswa kayak gitu. Dan ada satu hal unik dari kantor Google Indonesia gitu kak.
0: Apa tuh?
1: Jadi setelah kami lakukan tour tadi, kita foto-foto nih berbagai spotnya gitu kan. Jadi di kantor Google itu aku rasa di tiap negara itu selalu menjaga budaya lokalnya. Meskipun mereka merupakan perusahaan yang global, Kak.
0: Jadi contohnya apa nih?
1: Contohnya, jadi ada satu spot foto yang ikonik banget tuh di Google Indonesia Office.
0: Apa tuh?
1: Dia itu logo Google, tapi pakai terumbu karang.
0: Oh,
1: ya, terumbu, terumbu karang yang udah mati, itu di... dicat jadi warna Google. Terus ada lagi beberapa ya, ada kayak wayang, wayang dibentuk jadi Google. Terus ada kayak ruangan-ruangan rapatnya, itu ada banyak banget. Mereka menggunakan nama-nama permainan tradisional Indonesia.
0: Oh, nama ruangannya.
1: Iya.
0: Ada petak umpet gak gitu?
1: Kayaknya ada deh.
0: Betul nih ada?
1: Gak tahu. Kayaknya ya.
0: Kayaknya. Studio petak umpet gitu ya kan?
1: Jujur gak sempat explore semuanya kali ya.
0: Gede banget ya berarti ya.
1: Beberapa area aja yang boleh masuk. Dan itu aku rasa jadi momen yang jarang-jarang atau mungkin gak tahu yang di masa depan gak boleh tahu. Masuk lagi gak ya?
0: Iya.
1: Terus yang terakhir ya palingan di acara... Setelah inaugurasi tadi, graduation, semuanya itu aku terhubung sama teman-teman baru. Terus juga dapat kesempatan jadi top 10 ini, itu udah luar biasa juga.
0: Iya dong.
1: Paling gak terlupakan sih, karena aku gak pernah menyangka gitu ya. Karena aku rasa sebelum aku jadi GSA tuh, gak pernah terpikir gitu, jadi top 10-nya.
0: Iya.
1: Yang aku punya aku hanya punya modal ide dan semangat aja sih waktu itu.
0: Oke. Itu bisa jadi tips juga nih untuk teman Pre2 ya. Dan mungkin terakhir nih dari Nadi juga Ervin ya. Apa sih yang memang dari sekarang nih yang harus disiapkan oleh teman Pre2 kalau besok mau ikut lagi nih. Mungkin kayak pengalamannya mungkin seperti Nadi juga kayak ragu-ragu mungkin tahun ini, nah tahun depan bisa ikutan. Mungkin dari Nadi dulu bagi pengalaman apa yang harus dipersiapkan dari mulai sekarang sampai mungkin nanti pemilihan di tahun 2027 barangkali untuk GSA-nya sendiri yang mau ikutan untuk teman-teman yang ada di Korwil 15 Pedang Prabu ini yang lagi dengerin nih.
2: Nah, kebetulan Google Student Ambassador ini Kak buka batch 2 di tahun ini.
0: Oh, tahun ini juga.
2: Iya.
0: Harus segera nih kayaknya.
2: Harus segera karena September udah tutup nih.
1: Ya, bentar lagi udah mau tutup.
0: Ya, kayaknya mepet banget dia.
2: Iya.
0: Tapi enggak ada kata terlambat nih.
2: Enggak ada kata terlambat.
0: Jadi apa yang harus dipersiapkan dari sekarang?
2: Nah, tadi kalau misalnya gak ada pengalaman, bisa taruh pengalaman yang SMA. Sebisa mungkin project-project yang pernah kalian kerjakan itu masukin aja di portofolio kalian, di CV kalian. Terus kalau misalnya mau diundang inauguration, lakukan semaksimal mungkin. Jadi gak cuman kepilih jadi 2000 aja, tapi bisa langsung nih pas pembukaannya langsung datang. Nah di bagian self-record interview-nya, itu dimatengin. Kayak cari keunikan dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan gitu. Nah selain itu juga kan ada konten ya, itu tuh kan opsional. Cuman menurut Nadia, kerjakan aja semuanya, jangan ada yang dikosongin. Karena kadang ada yang nanya karena dia kan melalui DM kayak Kak kalau misalnya nggak isi ini nggak apa-apa ya Kak. Terus kata Nadia, ya udah isi aja semuanya semaksimal mungkin, kalau kalian punya isi aja gitu. Lakukan yang terbaik, pokoknya lakukan yang terbaik.
0: Mungkin ada sedikit tips lainnya dari Ervin mungkin sebagai pemula nih.
1: tentu saja nih menurut aku ada beberapa pemikiran teman-teman yang umum gitu ya, yang perlu dibenahi gitu. Yaitu yang pertama itu mereka mikir kalau mereka tuh introvert.
0: Kalau
1: introvert tuh gak bisa jadi ambassador gini-gini.
0: Betul, aku gak berani ngomong di depan.
1: Gak berani ngomong, gak berani tampil di depan publik. Justru itu tuh menurut aku jadi kekuatan gitu Kak. Karena antara introvert dan extrovert itu memang ada perbedaan. Palingan di energi sosialnya aja sebenarnya ya. Mungkin kalau introvert cepat capek gitu ya kalau di tempat rame. Extrovert malah kebalikannya. Nah tapi introvert tuh justru menurut aku unggul loh Kak.
0: Kenapa tuh?
1: Karena introvert itu orangnya biasanya pemikir ya. Pemikir, analitis gitu ya. Nah kalian bisa gunain tuh skill-skill terdalam kalian itu untuk melakukan pendaftaran ini atau seleksinya itu dengan maksimal gitu ya. Jadilah orang yang berbeda, berani beda gitu ya dari yang lain, cari titik unik kalian. Dan juga sampaikan ide terkreatif kalian di dalam interview tersebut, guys. Dan aku rasa itu sih kunci kemenangan kalian nanti.
0: Selamat bergabung nanti tuh teman-teman yang lainnya ya. Jadi dari seluruh Indonesia, mau kampusnya mau yang tadi bidan aja bisa nih teman-teman berdua ya. Jadi
1: kampus pun sebenarnya bukan penentu gitu.
0: Iya, yang penting diri sendiri.
1: Yes.
0: Ya, jadi terbuka untuk semuanya, yang penting mahasiswa dan persiapkan segala sesuatunya, percaya dirinya, mungkin juga ide-ide yang cemerlang gitu ya.
1: Yes.
0: Tapi mungkin mau lihat perjalanan kalian di media sosial boleh enggak teman-teman Pradua?
1: Boleh banget.
0: Kaget nih. Atau ada ini enggak media sosial yang khusus untuk GSA-nya gitu?
1: Enggak sih, kami gunain medsos pribadi.
0: Boleh. Kalau Nadia di mana?
2: Bisa langsung aja di Instagram Nadia, yaitu Nadia ya 090.
0: Oh, oke. Okay. Nadia ya 090. Nadia ya.
2: Iya. Karena namanya cuma Nadia.
0: Oh gitu. Nadianya Nadia ya.
2: Iya.
0: Oh, Nadia ya.
1: Kalau dipanggil Nadia ya.
0: Iya. Iya gitu. Kalau Ervin apa nih Ervin?
1: Oke, kalau aku boleh hubungi Instagram @ervinchandraw.
0: Oke. Okay.
1: Atau Ervin Chandraw gitu ya.
0: Chandraw. Mm-hmm. Oke. Okay. Wah, jadi seru banget itu mempre dua ya. Jadi memang ini ada kepribadian yang berbeda dan ini memang jadi motivasi teman-teman juga, inspirasi juga untuk teman-teman yang mau ikutan, ada yang pertama banget, ada Ervin, bisa untuk ikut ambassador juga nih teman Pradua, atau juga pengalaman seperti yang sudah dipersiapkan oleh Nadia juga. Jadi yang penting sih maksimalkan aja ya.
2: Benar.
0: Dan juga keluarkan semua ide-ide yang ada dan pahami juga mungkin apa yang ingin diminta oleh dari tim Google-nya sendiri. Terima kasih banget loh Ervin dan juga Nadia sudah ngobrol-ngobrol sini, sudah menginspirasi juga teman-teman, apalagi untuk yang ada di Padang, Tanjung Pinang, Renai, Bukit Tinggi dan juga Batam, yang mudah-mudahan di batch 2 ini bisa bergabung. Sampai tanggal 31 ini? 30 ya?
2: 31 gak sih? 3...
0: Ini 30 apa 31
1: belasan
0: sih?
1: Belasan.
0: Oh deket ya? Banget.
1: Iya. Oh. Kayaknya tinggal seminggu lagi deh.
0: Itu mencari informasinya di mana sih?
1: Boleh di Google Indonesia. Google Indonesia.
0: Yeah. Oh, Google
1: Indonesia. Atau di coding juga bisa.
0: Coding bisa. Oh, oke, okay. Google Indonesia ya, penting ya. Jadi bisa langsung lihat aja di situ teman Pradua. Terima kasih banyak untuk juga teman-teman Pradua yang ada di Korwil 15, Pedang Prabu, Padang, Tanjung Pinang, Ranai dan juga Bukit Tinggi serta Batam sudah dengerin obrolan bareng Nadia dan juga Ervin. Semoga nanti kamu juga bisa bergabung di KSA berikutnya ya. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye bye.

0: Tinggalkan pantai segera ketika gempa berkekuatan besar dan air laut tiba-tiba surut. Tsunami bisa datang dalam hitungan menit. Siaga tsunami, selamatkan diri, selamatkan sesama.
1: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
2: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OT-OT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu gak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
3: Cakep!
2: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardaliana Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Coba jujur nih, jujur dalam seminggu terakhir tuh ada berapa banyak buku fisik atau mungkin non fisik atau e-book, electronic book ya, yang benar-benar kalian tamatin selain baca chat doang? Ayo, coba teman Pro 2 tebak. Topik soal minat baca di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN lagi hangat-hangatnya dibahas nih, dan sukses bikin banyak orang penasaran berat. Maklum ya teman Pro 2, literasi sering banget dijadiin tolak ukur utama seberapa maju sih pola pikir dan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Kalau kita ngomongin data dan survei soal negara mana nih yang paling hobi baca buku di ASEAN, Asia Tenggara ya, hasilnya benar-benar bikin kita harus introspeksi diri nih teman Pro 2. Negara-negara tetangga kayak Singapura dan Malaysia sering banget nongkrong nih di papan atas berkat tingkat literasi warganya yang emang udah on another level nih. Beda level nih sama kita nih teman Pro 2. Budaya membaca di sana tuh udah mendarah daging, gak cuma jadi kewajiban akademis tapi udah berubah jadi gaya hidup sehari-hari. Terus gimana nih kabar posisi Indonesia tercinta kita di jajaran peta literasi kawasan regional? Jujur aja, posisi Indonesia masih punya banyak PR besar ya, dan kudu kerja keras nih bagai kuda buat ngejar ketertinggalan dari berbagai negara. Jadi walaupun minat baca anak muda secara digital sebenarnya cukup tinggi lewat media sosial ya teman Prodo ya, dan webtoon, tapi kebiasaan membaca buku mendalam alias deep reading nih masih tergolong minim banget.

Padahal ya potensi dan kreativitas anak muda Indonesia tuh nggak ada obat nih, alias keren-keren banget kalau dikasih wadah yang pas. Masalah utamanya tuh seringkali nyangkut ke soal akses buku yang merata di daerah pelosok, serta kurangnya ruang publik yang nyaman untuk nongkrong sambil baca buku. Nah, kalau fasilitas pendukungnya udah oke punya nih, dijamin deh, aku yakin nih, minat baca masyarakat kita bakal melesat jauh, naik tingkat. Dan buat kita sebagai generasi penerus bangsa, saatnya banget buat nge-upgrade ya kebiasaan scroll sosmed yang kurang berfaedah itu jadi aktivitas baca buku yang lebih berbobot nih teman Prodo. Kita harus ubah mindset, ubah kebiasaan. Gak perlu langsung maksain baca buku tebal ribuan halaman kok teman berdua. Bisa mulai dari genre favorit yang ringan-ringan dulu nih secara konsisten. Yang penting otak kita tetap ternutrisi sama wawasan baru biar gak gampang termakan hoax yang seliuran di internet. Nah, kesimpulannya ya teman berdua ya, urusan peringkat Indonesia di ASEAN soal gemar membaca ini harusnya dijadiin pelecut ya, pelecut semangat untuk kita semua buat berbenah diri. Mari buktikan ya kalau anak muda Indonesia tuh gak cuma jago bikin konten viral, tapi juga punya literasi yang tajam dan mumpuni. Jadi teman berdua, yuk mulai hari ini kita galakan lagi kebiasaan baca buku demi masa depan bangsa yang makin cerdas.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, banjir yang melanda Nagoya, Jepang menghambat persiapan latihan timnas basket Indonesia. Kondisi tersebut menjadi menyelang terjadi pertandingan perdana menghadapi Jepang pada ajang Asian Games 2026. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Sekjen Persatuan Bola Basket Indonesia atau PERBASI, Nirmala Dewi, Rabu 9 September 2026. Menurut dia, pemain belum dapat menjalani latihan maksimal akibat situasi darurat tersebut. Menurut Nirmala, pengurus pusat atau PP PERBASI kini berupaya menjaga fokus pemain agar tidak terdampak kondisi lingkungan sekitar Nagoya. Menurut dia, pemain harus tetap tenang karena persiapan sebelumnya sudah dilakukan melalui latihan panjang di Indonesia.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya, teman Pro 2, perjalanan kita di sore ceria ini udah sampai di penghujung acara. Dari info-info seru, cerita inspiratif, sampai info-info unik yang nemenin sore kalian. Semoga semuanya bisa jadi teman santai, sekaligus penambah semangat membuat menjalani hari-hari ya. Makasih banget buat yang udah stay tune, ikut dengerin, kirim pesan di DM, dan nemenin Five Sore kita hari ini jadi makin hangat ya teman Prodo ya. Apapun aktivitas kalian malam nanti, tetap dijalani dengan hati yang happy dan pikiran yang positif. Dan buat yang masih di jalan, hati-hati ya, jangan buru-buru karena orang tersayang masih nunggu kita di rumah. Jadi gak usah buru-buru, yang penting selamat sampai tujuan. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman berdua, dan sempetin istirahat, perbanyak minum air putih, air anget ya, kurangi kopi, kopi boleh tapi jangan sering-sering ya. Dan buat yang lagi kejar mimpi, semoga langkah kecil hari ini bisa jadi jalan menuju hal besar di masa depan ya, karena setiap usaha yang dilakukan dengan tulus pasti punya hasil yang indah pada waktunya.

Aku Obi pamit undur diri dari ruang dengar kamu di sore-sore hari ini. Tetap stay tune di Pro 2 Padang, teman Pro 2. Radionya anak muda yang selalu hadir dengan informasi, hiburan, dan energi positif untuk nemenin hari-hari kalian. Sampai ketemu lagi di sore-sore episode yang lain, tentunya dengan tema-tema yang menginspirasi lainnya ya, teman Pro 2 ya. Nanti setelah ini kita akan beralih ke pengajian dan bimbingan rohani di Pro 1. Terus di Jaga Malam nanti ada penyiar favorit kita Uni Hasrini yang akan menemani kalian teman Pro 2 di Jaga Malam nanti. Asik banget gak tuh? Kalau gitu nih lagu dari aku teman Pro 2 sebelum kita ke Pro 1. Ini lagu dari Lennon Stella featuring Jeff Sachs. Ini Golf on TV, lagu tahun 2020 teman Pro 2. Check it out.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Bangun sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah

0: yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan? Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa 'allamahu al-bayan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul kiram. Amma ba'du. Qala Allah fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina allazina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan memberikan petunjuk kepadamu menuju jalan yang lebih lurus, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-9. Para pemirsa Radio Republik Indonesia Padang yang kita hormati, pada kesempatan ini, setelah kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, diiringi salat dan salam buat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak tausiah kita kali ini dengan judul Langkah untuk Mendapatkan Petunjuk Al-Quran. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ayat-ayat Allah, bahwa Al-Quran ini diturunkan adalah untuk manusia sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Tentu tidak mungkin begitu saja Al-Quran ini bisa jadi petunjuk kepada kita. Kita harus menempuh jalan dan langkah-langkah untuk mendapatkannya. Adapun sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 tadi, bahwa sesungguhnya Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang paling hebat. Kitab petunjuk yang akan bisa memberikan kita menuju jalan yang lebih lurus, yang lebih benar. Tidak ada di dunia ini kitab lain selain kitab suci Al-Quran yang akan memberikan kepada kita petunjuk menuju jalan kebenaran, menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi Rasulullah, menuju kehidupan yang bahagia dunia akhirat. Dijamin kita tidak sesat selama-lamanya apabila kita telah mendapatkan petunjuk Al-Quran tersebut. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan petunjuk Al-Quran itu, sekurangnya ada 5. Yang pertama, membangun semangat cinta Al-Quran, mencintai Al-Quran. Adakah pada diri kita semangat cinta Al-Quran, senang bersama Al-Quran? Jadi cinta Al-Quran. Mari kita selaku umat Islam yang beriman, tanyalah diri kita masing-masing, adakah kita mencintai Al-Quran? Kalau sudah cinta kepada Al-Quran, tentu simbol semangat kedua, yaitu memiliki Al-Quran. Al-Quran ini mari kita miliki dalam berbagai koleksi. Ada Al-Quran besar, ada Al-Quran kecil, ada Al-Quran terjemah, dan ada pula Al-Quran tafsir pada kita. Kita miliki. Karena Al-Quran tidaklah barang yang mahal harganya. Dia mahal nilainya, tetapi tidak mahal belinya. Mari kita miliki. Coba kita tengok kepada keluarga Muslim, berapa buah Al-Quran yang ada pada rumah kita. Kita tengok. Kalau belum punya, mari kita ambil sebagai bentuk kita memiliki Al-Quran. Kalau bisa, setiap rumah, berapa orang di atas rumah tangga kita, semuanya memiliki Al-Quran. Semuanya ada masing-masingnya Al-Quran. Ketika kita hendak membaca Al-Quran bersama, kita punya satu persatu. Kalau perlu, berbagai koleksi ada pada rumah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kita berupaya mengetahui bacaan Al-Quran secara benar, belajar membaca Al-Quran dengan benar, sehingga sesuai dengan firman Allah SWT, warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kamu membaca Al-Quran itu dengan tajwid yang benar. Tartil, membaca Al-Quran dengan tajwid, irama yang benar. Kita pelajari Al-Quran, bagaimana bisa kita membacanya. Membaca Al-Quran dengan benar, maka kita tentu tidak boleh berhenti belajar Al-Quran sampai akhir hayat kita, sehingga kita sampai kepada kesempurnaan membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran menurut ilmu tajwidnya. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, inilah yang paling hebat, yang akan mengantarkan kita bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran dalam kehidupan, yaitu berusaha untuk dapat pandai menterjemahkan Al-Quran. Menterjemahkan Al-Quran tentu adalah menjadi pekerjaan yang sulit, kalau kita katakan itu sesuatu yang sulit. Banyak orang mengira kalau kita belajar Al-Quran terjemah itu harus belajar setiapnya, setiap lembaran Al-Quran dari awal, dari halaman pertama, halaman terakhir. Tidak. Kalau kita mau tahu membaca Al-Quran dengan terjemahnya, tidak akan perlu semua lembaran Al-Quran kita pelajari terjemahnya supaya bisa. Bila kita mempelajari Al-Quran, karena Allah telah memudahkan buat kita membaca dan menerjemah Al-Quran ini, tidaklah terlalu sulit kalau kita mau. Cukup kita baca terjemah, kita pelajari terjemah Al-Quran ini agak 10 halaman saja. insyaallah halaman-halaman berikutnya akan bisa kita terjemahkan. Karena kalimat-kalimat, kata-kata dalam Quran artinya tidak akan berbeda. Cuma pasangan kata, pasangan kalimat yang berbeda. Tidak akan berubah arti masing-masing. Kalau wa pasti artinya dan, zalika artinya itu, hum artinya mereka, kum artinya kamu. Setiap kalimat-kalimat itu yang berjumpa, tentu artinya sudah sama. Maka kita tidak akan terlalu sulit, asal kita mau. Tapi kalau kita bayangkan sulitnya, mungkin sampai hari ini kita juga belum belajar terjemah Al-Quran. Karena membayangkan sulitnya, begitu banyaknya. Mari kita mempelajari arti Al-Quran. Karena pada sampai tingkat arti Al-Quran ini, insya Allah Al-Quran akan membimbing kita. Karena kita tahu Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Berbahasa Arab, bukan bahasa Arab. Tidak tahu kita kalau kita tidak menerjemahkan kepada bahasa kita. Baru kita dapat memahaminya bila telah kita terjemahkan. Baru lebih mantap lagi Al-Quran jadi petunjuk buat kita. Kita lakukan langkah keempat, kelima, yaitu menerjemahkan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran maksudnya. Menafsirkan Al-Quran menurut pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang terkandung dalamnya. Baru sampai ke tingkat tafsir ini, barulah sempurna Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita menuju jalan yang lebih lurus. Dan insya Allah, apabila Al-Quran sudah menjadi petunjuk buat kita, maka kita dalam hidup ini akan beramal dan beribadah menurut petunjuk Al-Quran. Dan Allah SWT dan Rasulnya telah menjanjikan, siapa yang berpegang erat kepada Al-Quran, yang mengetahui isi kandungannya, dan juga pada hadis Rasulullah SAW, dijamin kita tidak akan sesat selama-lamanya, hidup dunia dan akhirat. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk Al-Quran untuk menuju kehidupan yang bahagia, selamat dunia dan akhirat. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar di mana pun Anda berada, baru saja kita dengarkan pengajaran niat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini. Dan selanjutnya 18:22 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar. Allah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Nah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hatu? Apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trope anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: as you are.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Vokalis The Massive Rian Eki Pradipta mengatakan pertemuan dengan penggemar selalu menghadirkan energi yang berbeda. Menurutnya konser di Jakarta akan menjadi momen spesial karena menjadi penutup perjalanan Asia Home Run. Rian ingin mengajak penonton bernyanyi bersama sekaligus bernostalgia melalui lagu-lagu The Massive. Rian juga berharap konser tersebut dapat menjadi momen bagi penggemar untuk kembali menikmati lagu-lagu yang telah menemani berbagai fase kehidupan. Penampilan The Massive nantinya juga akan menjadi bagian dari penutupan perjalanan tur mereka di Asia. HBO menambah 3 pemeran penting untuk musim kedua serial Harry Potter. Mereka akan memerankan karakter Tom Riddle, Dobby, dan Ginny Weasley. Aktor Billy Barrett dipercaya memerankan Tom Riddle muda, sosok yang kelak dikenal sebagai Lord Voldemort. Peran tersebut menjadi penampilan pertama karakter Voldemort dalam adaptasi terbaru HBO nantinya. Billy Barrett dikenal lewat perannya dalam film Bring Her Back dan Invasion. Ia juga menjadi pemenang termuda International Emmy Award kategori aktor terbaik pada usia 13 tahun. Sementara itu, karakter Dobby akan diperankan aktor sekaligus presenter asal Inggris Lenny Rush. Karakter peri rumah tersebut diperkirakan akan diwujudkan menggunakan teknologi CGI, dan HBO juga melakukan pergantian pemeran untuk karakter Ginny Weasley. Aktris cilik Bonnie Hill akan mengambil alih peran tersebut mulai musim kedua serial Harry Potter. Informasi terakhir teman Pro 2, Aldila Suciadi dan Erin Rotlife sukses mengamankan tempat di babak 16 besar US Open 2026. Pasangan muda Indonesia Selandia Baru tersebut juga menyingkirkan Janice Chen dan Leila Fernandez melalui kemenangan 2 set langsung 6-4-6-4. Dilansir dari WTA, duet Aldila dan Erin tampil lebih efektif ketika memperoleh kesempatan mematahkan servis lawan. Pada set pertama, mereka mengkonversi 3 dari 5 peluang break point yang didapatkan. Pasangan Hungaria-Ukraina itu juga melaju usai menyingkirkan wakil Polandia, Maja Cwalinska dan Magda Linet, 3-6, 6-3, 6-3. Kemenangan pada pertandingan selanjutnya akan semakin mendekatkan langkah Aldila untuk meraih gelar Grand Slam perdananya. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Radio FM seluruh Indonesia, teman Produe. Masih barengan sama gue, Landy Krisandaru, di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produe, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian. Karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya. Biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Ali Kesaf.

0: Safira, halo.
1: Hai, halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi enggak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi enggak siaran dulu malam ini.
1: Benar.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga. Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Gitu.
1: Tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya. Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Kayak, wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel,
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
1: Lari tetap masih.
0: Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Iya 10K.
0: Oke lah, kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke banget
0: itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya. Nah,
0: kita tunggu event-event lari
1: tunggu
0: yang
1: event-event lari.
0: Mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Jadi
1: kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener,
1: ya.
0: Pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu. Mm-hmm. Berarti ada 5 kali lagi ya.
1: Betul. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ya, Ma.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan maksudnya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya, RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang. Mm-mm. Tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya suka pada kepo tuh, ngapain aja sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini, jadi ansip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, itu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh sama dia. Kayaknya
0: lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tempatnya
1: mungkin lost sparks kali ya.
0: Lost sparks, oke.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin tuh bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih
1: kayak
0: untuk?
1: Memilih untuk kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: Kayak ghosting.
0: Ghosting. Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tuh, tau itu egois, namanya bener. Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue gak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Iya, bahkan bertanya-tanya, gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu, selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue gak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada. Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Gak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener.
0: Susah dibenerin sih.
1: Bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita, bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari itu dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tau-tau enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di clip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya betul.
0: Boleh tahu nggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke, oke, oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang oh, dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai enggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Temanku.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan karena kadang ya itu tadi ya. Mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia. Berlaku tuh.
0: Iya. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Benar. Setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih. Gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira.
1: Yeay.
0: Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan. Iya betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu. Gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu karena ya balik lagi kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: hilang
1: juga, ikut
0: ke bawah
1: juga.
0: Iya
1: kan?
0: Ke bawah ya.
1: Ikut hilang lah biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak kok lo tega sih gitu. Gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalo ada selalu akan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi kan. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Iya, sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Akan selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya. Tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit. Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, bener.
0: Nah, itu. Tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Bener,
0: itu fana. Setuju. Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, lebih tanpa pamit.
0: Nah, dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku.
0: Terus
1: dari penulisan ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu. Bukan cuma dari segi liriknya gitu. Tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi. Aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu. Nah yaudah, sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya,
0: lumayan. 3-4 EP.
1: Satu EP.
0: 3-4 bulan.
1: Oke,
0: dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Oke. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Iya, okay lah ya.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Mm-hmm. Jadi pengen segalau itu intinya.
0: Oh.
1: Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Mm-hmm. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yeah, yang dengerin ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, iya, iya. Bener. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
1: Iya.
0: Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge.

0: Itu bagian yang kamu paling suka,
1: paling
0: ya?
1: Paling suka.
0: Dan memang paling sedih kayaknya paling di lagu ini ya.
1: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
0: Benar.
1: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
0: Iya, benar.
1: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
0: Benar-benar.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan. Cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian. Lo-nya bodo amat.
0: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya. Gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
1: Jangan ya. Tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
1: Benar.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul, betul. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
1: Iya, iya. Itu sih... Wah kak, galau parah galau ini sih parah. Itu itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
0: Benar. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
1: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
0: Iya benar.
1: Langsung banyak tuh. Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
0: Alika gitu. Safira banget ini mah.
1: Gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
0: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Mungkin teman Pradu ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman Pradu buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget, atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: nih,
0: yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Oh, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di-request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya, gitu. Jangan lupa di-request dan juga di-kepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sore aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Pernah berhenti berkarya.
0: Betul. Setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira. berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana, Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube at MDGCO.
0: MDGCO. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification. Sekali,
0: turn notification. On. Suka live TikTok nggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin gitu segmen kan sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: gitu. iya. Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah,
1: aku bisa gini-gini. Oke guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia
0: ya. Okay, sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita,
1: cerita
0: ya.
1: Curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja.
0: Nah itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin berakhir sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kailan.
0: Masih ada empat lagi untuk ya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar. Untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan. Teman-teman perdua juga jangan bosan. Alika lagi.
0: Tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang kesini.
1: Betul.
0: So kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia. Indonesia kesayangan kamu teman Pro 2. Thank you so much udah join. Dan gue harus pamit dulu. Elana Krisandaru pamit. Dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Pro 2.

NCT 127 with Blingy. Alright teman berdua, itu jadi lagu pembuka kita di jam 8 malam ini. Masih barengan sama Rini Kamal di malam hari ini teman berdua. Jadi pastinya kita masih bakal seseruan bareng. Yep, teman berdua, memang tidak terasa ya, sudah malam aja. Mungkin teman berdua ada banyak hal yang kamu hadapi hari ini ya, capek mungkin di kantor, di sekolah, di kampus ya. Ada tugas, ada deadline, dan ada yang lain-lainnya teman berdua. Dan mungkin itu juga yang bikin kita jadi kalau malam-malam tuh bawaannya pengen, aduh istirahat deh, pengen tidur. Tapi ujung-ujungnya nge-scroll lagi sosial media. Tapi itu ya teman berdua, kalau zaman sekarang kayaknya gak nge-scroll, kita bakal kudet banget gitu. Tapi ini teman berdua, buat kamu yang lagi pengen santai banget, nggak scrolling sosial media, pengennya enjoy aja, boleh banget juga dong ya. Jadi bakal lebih seru lagi kalau sambil relax kita dengerin kita di 90,8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman berdua, biar malam hari kamu semakin seru lagi, kayaknya kita puterin lagu yang satu ini dulu deh ya. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, kita ke Putri Ariani dulu, Reborn.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa. Udah mau jam 8:30, udah pada mau tidur gak sih? Harusnya ya teman Produa, harusnya sih kalau idealnya. Dan teman Produa, kita juga mau menginformasikan ya untuk kamu yang mendengarkan Produa ataupun yang juga mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Padang, Pro 1, Pro 2, dan Pro 4, mungkin juga mengenal dari salah satu sahabat kami yang berpulang di tanggal 8 September 2026 kemarin nih teman Produa. Jadi salah satu sahabat kita, Bang Ari, itu berpulang pada 8 September 2026 pukul 23:50 waktu Indonesia Barat dalam usia 42 tahun di RSM Jamil Padang. Nah, jadi Bang Ari sendiri itu mengawali karirnya di RRI Padang pada tahun 2005 sebagai penyiar Pro 2 dan terakhir dipercaya menjadi penyiar Pro 4 RRI Padang. Selama masa pengabdiannya, almarhum dikenal sebagai sosok yang dekat dengan semua angkasawan dan juga pendengar RRI Padang, serta memiliki dedikasi dan integritas yang sangat tinggi. Untuk itu, kami atas nama keluarga besar RRI Padang memohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada pendengar, teman Pro 2, dan sanak pandangah yang mungkin kebetulan lagi mendengarkan siaran ini. Jika dalam interaksi almarhum semasa hidupnya ada kata atau sikap ataupun tindakan yang tidak berkenan di hati, dan juga kami memohon doa semoga almarhum diampuni segala kekhilafannya dan dibalas segala kebaikannya dengan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Emmy Awards, teman Pro 2 Emmy Awards 2026 baru saja mengumumkan ya, teman Pro 2 siapa-siapa saja para pemenang untuk awards yang lumayan banget untuk ditunggu-tunggu ya, teman Pro 2 karena dari Emmy Awards sendiri ini banyak sekali series-series yang memang menjadi jadi kesukaan banyak penonton gitu, teman Pro 2 tapi itu yang paling ini banget ya, yang paling mencuri perhatian nih, teman Pro 2 Bad Bunny lewat di Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny karena memborong beberapa Emmy, teman Pro 2. Nah, Sabrina Carpenter juga ikut mencuri perhatian lewat keterlibatannya dalam The Muppet Show yang juga meraih penghargaan Outstanding Variety Special gitu, teman Pro 2. Jadi Emmy Awards sendiri itu diadakan dalam 2 malam ya, teman Pro 2. Jadi di malam pertama itu ada beberapa pemenang kategorinya, di malam kedua itu juga ada gitu, teman Pro 2. Dan salah satu yang juga menarik perhatian nih, teman Pro 2 itu ada David Harbour juga yang memerankan di DTF St. Louis, teman Pro 2 yang dapetin Limited Movie Supporting Actor gitu. Jadi itu sebenarnya banyak banget, teman Pro 2 variety-nya dari kategori di Emmy Awards yang juga mendapatkan penghargaan gitu ya. Jadi buat kamu yang pengen tahu sih kayaknya bisa dicek aja nih, teman Pro 2, karena banyak banget pemenangnya. Tapi ya, tapi nih teman Pro 2, yes, yang paling menarik perhatian emang Bad Bunny banget gitu, teman Pro 2, karena dari segala sisi di Super Bowl-nya itu mendapatkan Emmy di tahun ini. Emang gak kaleng-kaleng kali timnya ya, teman Pro 2, kerjanya all out banget.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
4: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
5: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Coba ganti-ganti.
1: Yuk ganti kan, ganti-ganti.
0: Ada yang lain ga?
1: Gue suka gitu hari ya.
0: Kita suka gitu. Coba sabar, tahan. Ini mantap nih kayaknya. Parum, bagaimana?
1: Gas.
0: Oke, gas. Welcome to the Repo Part

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita balik lagi malam ini di mana lagi kalau bukan di Kopsteng, teman Pro 2. Yes, seperti biasa di Kopsteng kita bakal cerita-cerita bareng ya teman Pro 2. Jadi apapun yang pengen kamu ceritain boleh banget, langsung aja join barengan sama kita di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Anyway teman Pro 2, selain ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2, kita juga mau tanyain dong, happy ending movie yang paling recommended menurut kamu tuh apa sih teman Pro 2? Karena nggak semua juga ya film-film yang kita tonton atau series yang kita tonton endingnya tuh happy ending. Ada yang sad ending, ada yang open ending. Kalau sekarang mah orang nyebutnya open ending apa sih kak? Jadi itu bisa dibalikin ke penontonnya aja. Jadi open ending tuh kayak ending yang gantung gitu, kayak gak jelas nih gimana. Tapi di situ akhirnya banyak teori-teorinya. Yes, itulah teman Pro 2, kreativitas yang bikin film gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang kita bahasnya yang happy ending aja deh teman Pro 2, karena kalau yang sad ending aduh jadi sedih gitu ya. Jadi yang happy-happy aja deh kita bahasnya. Jadi boleh ya teman Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan juga atau mau dengerin lagu juga boleh sih teman Pro 2, kayak mau request gitu. Aman aja mah kalau mah kita malam-malam gini, kita tungguin di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Oke deh teman Pro 2, selagi nungguin ya, selain kita nungguin nih atensi kamu malam hari ini, kayaknya kita play dulu deh lagu yang satu ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kita ke Fajar Nur satu-satunya. Enjoy.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Taukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Kopsteng malam hari ini, teman Produa. Ngomongin soal happy ending nih, teman Produa. Pasti ya yang kebayang sesuatu yang sangat membahagiakan gitu ya, yang bikin kita jadi lumayan butterflying gitu deh. Nah tapi nih teman Produa, kalau kita ngomongin soal film ya teman Produa, banyak banget sebenarnya film-film happy ending, mostly romance, betul sekali nih teman Produa. Jadi buat para millennials ya, dan mungkin Gen Z juga udah ada yang nonton kali ya, ada sebuah film yang lucu banget, maksudnya lucu tuh apa ya, gemesin banget teman Produa. Ini wajib banget ditonton sih kayaknya ya, Evil I'm in Love. So teman Produa, siapa sih yang nggak tahu sama film ini? Gen Z nggak tahu kayaknya, sama Gen Alpha belum nonton nih, karena pemeran-pemerannya juga mungkin sudah menjadi orang tua dari Gen Z dan Gen Alpha kali ya. Nah jadi teman Produa, ini adalah film yang termasuk populer pada zamannya karena dirilisnya di tahun 2003. Jadi ini adalah salah satu film romantis yang bikin semua orang tuh kayak wow, lucunya. Nah, gitu deh ekspresinya kira-kira. Anyway, teman Produa, film ini juga menghadirkan kisah cinta yang bikin gregetan gitu ya, antara Tita, namanya Tita, pemerannya namanya Tita. Perannya itu Tita yang diperankan sama Sandy Aulia, dan juga Adit yang diperankan sama Samuel Rizal. Nah jadi nih teman Produa, mereka tuh kan dijodohin gitu, tapi si Titanya udah punya pacar. Tapi karena karena udah dijodohin gitu ya, mau gak mau Tita tuh akhirnya harus berkenalan sama si Adit ini. Nah Adit tuh orangnya cool banget gitu, jadi tuh kayak cool banget deh, cowok-cowok cool pada umumnya. Nah karena dia cool banget tuh teman Produa, terus dia yang kayak dingin banget gitu. Nah lama-lama itu bikin si Titanya jadi penasaran gitu, dan akhirnya dua-duanya saling jatuh cinta terus berbahagia bersama deh. Yes, endingnya mereka tuh ke Menara Eiffel beneran teman Produa. Jadi mereka tuh kayak confessnya di Menara Eiffel, terus lapar makanya di restoran cepet saji yang juga ada di Indonesia kebetulan. Nah kayak gitu tuh endingnya teman Produa, pokoknya gemesin banget karena waktu itu Sandy Aulia kan masih muda banget ya, jadi itu cara ngomongnya juga lucu banget gitu. Adit, Tita nggak suka ya, gitu-gitu. Adit kenapa sih harus gitu? Nah pokoknya lucu banget tuh teman Produa, cuman aku nggak bisa nyontohin ya karena jatuhnya bukan emo tapi amit ya, jadi maklumin aja deh ya. Tapi teman Produa, selain itu ya ada juga film yang menurutku juga happy ending sih nih teman Produa, masih romantis-romantisan, masih film Indonesia, diangkat dari kisah nyata. Yes teman, tapi menikah. Nah teman tapi menikah itu dirilis di tahun 2018 teman Produa. Jadi ini adalah kisah nyata hubungan antara dua public figure Indonesia, ada Ayudhya Wingslamet dan juga Dito Percussion nih teman Produa. Jadi mereka berdua ini tuh bermula dari sahabat gitu. Nah tapi ternyata Dito tuh udah suka sama Ayudhya dari 11 tahun sebelumnya gitu, 11 tahun yang lalu gitu. Tapi mereka tuh temenan, teman, sebenarnya Dito tuh udah suka, cuman gak berani mengungkapkan aja gitu teman Produa. Jadi gak pernah diungkapkan karena takut merusak pertemanan gitu. Dan satu ketika Dito tuh akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan, dan juga ternyata nih teman Produa gayung bersambut deh tuh dari Ayudhya, dan akhirnya mereka pun menikah dan membina rumah tangga. Pastinya teman Produa di dalam cerita mereka juga ada ups and down, ups to the down gitu ya, tapi endingnya tuh happy ending banget karena mereka akhirnya menikah in real life juga. In real life iya sih kebetulan tuh teman Produa, tapi tuh pas ngelihat Ayudhya Wingslamet sama suaminya Dito Percussion, itu banyak orang yang emang jodoh nih mereka karena mereka mirip teman Produa. Jadi makanya banyak orang yang kayak mereka gak sadar aja kali kalau mereka tuh ternyata emang jodoh dari lama gitu, karena mereka kan diawali dengan berteman gitu teman Produa. Tapi ini sebenarnya masih ada lagi film-film yang happy ending ya teman Produa, tapi nanti bakal kita bahas yang happy-happy endingnya. Kita tungguin juga tensi kamu malam hari ini di 0751 27482, atau juga bisa di
WhatsApp kita di 0811-6655-908. Tapi teman berdua kali ini jangan kemana-mana dulu, kita ke Bernadia dulu deh teman berdua. Laut yang tenang.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya nih Nay, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nay, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
3: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita balik lagi di Kopsting malam hari ini ya, teman Pro2. Gak berasa bentar lagi udah mau jam 10 aja nih, teman Pro2. Apakah kamu sudah pada tidur? Harusnya sih udah ya, teman Pro2. Harusnya. Tapi ya gitu, teman Pro2. Banyak yang, aduh, niatnya scrolling cuman setengah jam gitu ya, alias 30 menit. Keterusan sampai 2 jam. Nah, itu sebenarnya enggak kamu aja, aku juga. Kita semua seperti itu sepertinya ya, teman Pro2. Nah, tapi kalau udah tahu kayak gitu, kayaknya kita harus lebih aware lagi nih ya. Jangan diterusin kalau emang udah apa ya, teman Pro2, udah 2 jam gitu ya. Terus kita lanjut gitu. Aduh, nih tiba-tiba ada telepon masuk, bikin kaget. Jujur kaget nih ya, bunyinya nih bikin kaget. Oke deh, kok gak ada suaranya ya? Mana ya? Kok gak ada ya? Oh, bentar, sabar cenah. Ini kenapa ya handphonenya? Ya nih teman Pro2, buat kamu yang pengen bergabung tuh boleh banget juga sebenarnya ya. Cuman ini kenapa begini ya? Coba ya, sabar dulu, mohon bersabar. Oke deh, ini coba kita angkat dulu teleponnya teman Pro2 ya. Oke, baik. Halo, selamat malam Pro2.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Malam lagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Dengan Eka.
0: Eka?
1: Iya.
0: Iya, di mana sih Eka?
1: Eka di bypass.
0: Oh, di bypass. Iya. Eka, gimana kabarnya?
1: Hari ini?
0: Iya.
1: Hari ini baik.
0: Oh, baik. Oke deh. Nah, Eka.
1: Iya. Yeah.
0: Malam hari ini kita lagi ngobrolin soal film-film yang happy ending. Gimana nih? Ada nggak yang happy ending?
1: Film-film happy ending?
0: Ada nggak?
1: Apa ya? Banyak kayaknya ya.
0: Banyak sih. Tapi yang kayak aduh keinget nih gitu, ada gak?
1: Yang keinget apa ya? 17 Again.
0: Itu film luar ya?
1: Itu film luar sih.
0: Oke, kenapa ingatnya film itu?
1: Ingatnya film itu? Ya kayak ini sih, dia memperbaiki masa lalunya. Dia sebenarnya udah tua ya, maksudnya dia udah ya tua. Terus tiba-tiba dia kecebur sungai apa, terus dia berubah menjadi umurnya 17 tahun lagi untuk memperbaiki hubungannya.
0: Oh, tapi ini 17 Again yang versinya siapa sih? Zac Efron ya? Bukan?
1: Zac Efron, benar.
0: Oh, Zac Efron emang Zac Efron waktu muda gitulah ya.
1: Iya, itu ya, High School Musical.
0: Iya, High School Musical, benar-benar kita banget itu. Era-eranya kayak aduh, aku pengen dapet cowok kayak Zac Efron deh. Pengennya kayak gitu. Zaman itu. Berarti udah ketahuan nih generasinya.
1: Itu tahun berapa ya? 2008 ya?
0: 17 Again sih kayaknya ya. Cuma aku juga
1: 2008 ya.
0: Lupa deh. Apa 2009 deh? 2008 2009.
1: Kisaran itulah ya.
0: Iya, betul.
1: Di mana masih ada tempat buat rental DVD or VCD.
0: Iya, betul. Terus ada kartu membernya juga.
1: Aku punya membernya 4 loh dulu.
0: Wah, di tempat yang berbeda ya?
1: Di tempat yang berbeda.
0: Iya, karena kan dulu beda-beda tempatnya.
1: Lumayan kan kalau misalnya minjem 5 kali gratis 1 kali.
0: Iya, betul. Betul. Pokoknya sekali pinjem tuh berapa film gitu ya.
1: Benar.
0: Aduh, ternyata dulu.
1: Tapi sekarang enggak ada ya.
0: Kalau sekarang udah enggak ada.
1: Bukan ini sih sebenarnya, bukan penikmat film juga. Dulu sebenarnya dulu kalau misalnya film Indonesia ya yang kayak romantis gitu ya, yang happy ending itu tuh aku tuh nontonnya kayak nonton dua pasangan puber gitu sih.
0: dua pasangan puber. Gimana? Gimana maksudnya? P maksud dua pasangan puber. Gimana remaja, anak-anak remaja?
2: Kalau misalnya dulu ya.
0: Iya, kenapa kalo dulu?
1: Sekarang kan film bagus-bagus banget kan?
0: Iya, betul kalo betul
1: dulu
0: betul.
1: Kan pastinya tuh kayak hubungan kayak di kampus, sekolah, dijodohin.
0: Oh, iya.
1: Pasangan. Dulu kan rata kayak gitu semua kan?
0: Oh iya sih, cerita-cerita.
1: Aku tuh dulu ingat ada film, kalau gak salah judulnya Biar Bintang Menari.
0: Biar Bintang Menari, nah film kapan tuh? Coba kita cek dulu.
1: Itu yang meranin itu Aryo Wahab, tapi yang perempuannya aku gak tahu ya.
0: Ya ampun, Aryo Wahab sekarang udah jadi bapak-bapak kalau main film. Sumpah udah jadi bapak-bapak banget. Jujur, jujur.
1: Sama siapa gitu. Itu juga enak banget film. Tapi aku waktu nonton film itu kok aku kayak nonton dua pasangan lagi puber gitu ya. Yang jatuh cinta, terus ada penghalangnya. Dulu kan gitu-gitu aja ya, ada penghalangnya, terus akhirnya mereka bersatu. Terus ada satu lagi yang hampir sama itu kalau nggak salah Andai Dia Tahu. Itu
0: Andai Dia Tahu, dia, sayangnya dia tempe nih.
1: Marcel ya.
0: Oh, Andai Dia Tahu, sayangnya dia tempe. Bentar, kita cari dulu.
1: Okay. Itu lain lagi. Marcel sama Rachel Maryam waktu itu. Aku itu juga ingat.
0: Marcel penyanyi.
1: Penyanyi.
0: Oh, iya ampun nih, zaman kapan ya? 2002, bayangin. 2002 ternyata filmnya. Selama itu sudah 24 tahun yang lalu filmnya. Kebetulan
1: itu enak itu filmnya, itu seru.
0: Oh iya, seru
1: itu
0: ya.
1: Seru filmnya. Happy ending.
0: Eh tapi kayaknya di era-era 2000-an itu film-film kayak film-film romantis gitu ya, kayak iya, film.
1: Makanya aku bilang kalau misalnya aku nonton gituan, aku tuh seru diejekin sama kakak aku dulu.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Nonton film puber nih anak gitu.
0: Oh, waktu itu umurnya
1: masih belasan ya waktu itu.
0: Oh,
1: kan.
0: Oh, umurnya masih kecil, tapi umurnya nontonnya masih sudah
1: kecil gitu, tapi udah paham percintaan
0: gitu.
1: Kan. Udah gemes gitu lihat percintaan.
0: Oh, gitu. Karena emang udah mau puber juga kali umurnya waktu itu. Udah mau puber juga kali umurnya waktu itu, makanya.
1: Udah itu 2002 berapa ya? Aku 91, 11 tahun.
0: Oh, 11 tahun. Kamu masih 11 iya. tahun.
1: 11 tahun tuh masih SD, tapi udah puber duluan.
0: Oh iya, ampun, itu udah mulai-mulai. Ya, udah mulai. Iya.
1: Udah enggak suka nonton Doraemon gitu.
0: Oh, gitu. Udah enggak suka nonton film-film yang memang untuk kids friendly gitu ya.
1: Kan kalau kita waktu apa namanya, kalau dulu kan apa sih, aduh, poster-poster film itu kan bagus-bagus ya.
0: Oh iya, bagus. Menarik sekarang juga
1: banget
0: sih
1: kan dulu kan.
0: Oh iya.
1: Ya, yang ada bintang-bintangnya.
0: Oh gitu.
1: Yang ada jalan raya gitu kan.
0: Editingnya zaman itu ya. Zaman itu udah paling gaul itu. Banget tuh editing poster film tuh udah paling wow.
1: Wow, terus kalau zaman dulu kan juga soundtracknya bagus-bagus ya.
0: Oh iya sih. Zaman sekarang iya sih. Bagus. Yeah, maksudnya kalau sekarang zaman dulu tuh kayak memorable gitu lagu-lagunya ya.
1: Iya, kalau dulu itu nggak cuma nonton filmnya, kita juga zaman dulu tuh kita juga hafal lagunya kan.
0: Betul.
1: Kan satu soundtrack aja tuh bisa 10 lagu, satu film itu 10 lagu dan itu hit semua kan.
0: Oh iya sih. Yeah. Ya, kalau sekarang mungkin karena platformnya udah banyak dan udah bebas kali ya. Jadi banyak banget. Jadi orang tuh bingung. Kalau dulu kan cuma
1: dulu kan film kayak satu tahun itu tiga.
0: Oh iya kan? Iya, betul.
1: Satu tahun itu empat gitu. Kalau sekarang kan hari ini 3 bulan udah ada lagi atau minggu depan udah ada yang baru gitu kan.
0: Betul. Malah rebutan kalau sekarang mah mau ini. Maksudnya film kalau mau dirilis di bioskop itu juga rebutan. Nungguin.

0: kayaknya kayak tetangga-tetanggaku yang udah pada gede-gede gitu. Ini ngeri banget. Hati-hati tuh ada hantunya, hantu jeruk purut gitu-gitu.
1: Itu paling keren.
0: Oh, kenapa? Kenapa paling keren?
1: Keren banget hantunya itu, benar-benar yang nyeremin banget. Mm. Kan kalau dulu kan, kalau sekarang kan musik ya gitu, musik
0: iya, yang betul, menghentak, betul.
1: Jadi kita takut kan. Kalau ini benar-benar hantunya itu tuh kayak memang duduk di sebelah kita gitu loh rasanya.
0: Oh gitu.
1: Bayangin hantu nggak berkepala, dia pegang kepalanya.
0: Ngeri banget.
1: Jalan kemana-mana gitu kan.
0: Iya.
1: Dan meninggoinya mereka itu tuh kan sadis-sadis gitu kan.
0: Oh my god.
1: My god.
0: Kayak menakutkan banget itu.
1: Tapi menurut aku ya, dari semua film horor Indonesia, hantu jeruk purut itu yang paling ini deh, yang paling benar-benar menakutkan gitu. Coba deh nonton. Kayaknya kalau ditonton sampai sekarang tuh masih
0: ngeri ya.
1: Karena ya memang kamera Rizal Mantovani ya. Karena memang angle-angle-nya tuh ngeri deh.
0: Ya ampun, mengerikan ya. Gimana teman Pro 2 pada mau nonton gak sih itu filmnya? Kayaknya kita
1: di zaman itu tuh, kalau aku gak salah ya, di Hantu Jeruk Purut itu ada tiga film sebenarnya. Film horor kan. Hantu Jeruk Purut itu, terus Bangku Kosong.
0: Ah, Bangku Kosong juga terkenal banget. Sumpah jujur, yang sekolah-sekolahan itu kan ya.
1: Iya benar-benar. Bangku Kosong, terus satu lagi itu Kuntilanak ya.
0: Ya ampun.
1: Yang Evan Sanders sama
0: ngeri.
1: Siapa sih namanya?
0: Ngeri. Aku mau cari deh.
1: Gitu. Tapi takut. Aku enggak ngeri. Kalau Kuntilanak tuh enggak ngeri sih. Biasa aja. Hantu keluar dari cermin gitu, udah selesai gitu.
0: Iya, tapi tuh ini dulu tuh enggak tahu ya, karena mungkin waktu itu aku juga masih kecil banget ya. Jadi tuh belum ngerti-ngerti banget. Tapi tuh soundingnya tuh kayak benar-benar ngeri gitu. Kayak orang-orang ceritainnya tuh benar-benar ngeri. Hati-hati ya. Terus film apa lagi? Jelangkung. Nah, juga sering digituin.
1: Iya.
0: Jadi tapi tuh tapi jadi memang menakutkan.
1: Menurut aku memang hantu jeruk purut sih nomor satu.
0: Iya. Yeah,
1: yeah. Kalau misalnya di rating ya sampai sekarang itu ratingnya tuh masih jeruk purut sih nomor satu.
0: Oh iya iya iya iya. Tapi kayaknya aku nggak mau nonton
1: angle,
0: deh. Takut.
1: Karena angle kuburannya itu dapat banget kan.
0: Iya iya iya. Aduh, kalau ngomongin soal film horor nih ya, kayaknya tuh sampai sekarang ya yang namanya film horor tuh masih banyak banget. Maksudnya di Indonesia tuh mostly banyak ya film horor gitu.
1: Iya, dan sekarang tuh kayaknya lebih ke absurd gitu gak sih?
0: Iya kali ya. Karena aku juga gak ngikutin film horor. Karena aku kan anaknya penakut ya kan. Karena apa? Apa sih namanya? Kayak horror tolerance-nya itu kan dikit banget. Jadi lebih baik kayaknya kita usah nonton deh.
1: Horror pasti Indonesia yang lebih menakutkan. Kalau luar negeri kan ya, kan hantunya gak mungkin terbang naik pesawat terus ke Indonesia.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Aku gak takut. Tapi kalau misalnya betul. Indonesia yang masih terngiang-ngiang itu ya jeruk purut itu. Tapi kalau yang lain sih aku gak biasa aja
0: sih. Iya, tapi ini kalau Thailand itu ada lucu-lucunya. Maksudnya itu horror komedinya Thailand tuh lucu. Kalau Thailand
1: kan jual entertainment-nya kan.
0: Iya, betul.
1: Mereka jual entertainment-nya gitu.
0: Iya, betul.
1: Kita kan jual seremnya. Kalau kayaknya kita jual ininya deh, jual tempat juga, jual seremnya juga.
0: Iya, betul. Banyak tempat-tempat yang dianggap mistis gitu kan, yang sering dijadikan dijadikan lokasi untuk film-film juga. Tapi tuh di Asia, maksudnya tuh kayak di Asia Tenggara lah mungkin. Jenis hantunya tuh hampir mirip, cuman namanya beda. Jenisnya tuh mirip-mirip, cuman beda-beda nama aja. Ini tuh
1: bener.
0: Aku tuh kayak waktu itu aku ngeliat apa ya, kayak dari Thailand apa Vietnam apa gitu. Kayak ini mirip deh nih, cuman beda nama aja. Kalau mereka tuh namanya apa gitu.
1: Bener.
0: Gitu jadi begitu. Jadi itu sepertinya hantu-hantu ini yang ada di film-film itu adalah kearifan lokal. Iya kan, Asia Tenggara, Asia deh gimana gitu.
1: Karena mereka juga jual ini ya, jual tempat kan.
0: Iya sih.
1: Kalau film-film kita tuh kebanyakan memang jual tempat gitu loh.
0: Tapi menurut aku
1: itu semua deh kayaknya.
0: Kayaknya menurut aku tuh film-film horor Asia Tenggara tuh beneran lumayan ngeri gitu dibandingkan film yang dari luar gitu.
1: Iya, kalau aku kepikiran kalau film luar itu nggak mungkin hantunya naik pesawat atau melintasi samudra.
0: Betul.
1: Jadi aku gak takut gitu.
0: Betul, itu emang gak mungkin sih ya. Emang betul, thank you sekali. Thank you kata

0: ini kata tentunya maaf nih ya, tiket pesawat sekarang naik 40%. Jadi kita kayaknya nggak usah aja deh gitu. Kita lebih baik stay di sini.
1: Aku tuh selalu kalau misalnya nonton film luar ya, apalagi horor gitu. Jadi teman-teman aku tuh kan takut apalah gitu segala macam. Aku mikir kayak gini, ini hantu nggak bakalan pernah datang ke rumah gue.
0: Ah,
1: karena nggak
0: iya,
1: mungkin hantu ini harus pakai visa kan
0: ya, ke
1: Indonesia
0: mungkin
1: gitu. Terus tiba-tiba nyari rumah gue alamat di mana, naik pesawat lagi ke Padang dari Jakarta transit kan nggak mungkin kan?
0: Nggak mungkin.
1: Jadi nggak, aku nggak takut.
0: Tapi tuh
1: biasa aja
0: ya, iya sih. Tapi tuh yang kalau hantu-hantu luar mungkin karena kita nggak relate juga, karena mereka juga nggak, maksudnya tuh nggak dekat dengan kita gitu, ya kan?
1: Tapi iya benar.
0: Kalau misalkan hantu-hantu luar nih mau datang ke Indonesia sekarang juga mikir-mikir kayak, aduh asap kebanyakan nih coy, kita jadi nggak kelihatan asap, jadi kayaknya nggak usah deh gitu.
1: Kecuali
0: ya.
1: Kecuali mereka punya ilmu yang bisa madamin atau menyedot gitu ya.
0: Iya.
1: Kan ada tuh hantunya yang bisa nyedot air banyak kan.
0: Oh iya.
1: Dia juga berfungsi untuk menyedot asap.
0: Iya,
1: kan kita
0: bisa
1: ada
0: ya.
1: Ada manfaatnya.
0: Iya iya. Semua yang diciptakan sama Tuhan tuh ada manfaatnya, bener. Bener, cuman pas di momen sekarang mereka tuh tidak mengeluarkan kemampuannya itu gitu.
1: Iya, makanya.
0: Jadi mereka
1: ya.
0: Iya, jadi makanya mereka kayak ya udah kita stay di tempat kita aja deh. Kayak enggak usah ke sana ya gitu.
1: Kamu di sana aja, jangan pernah liburan ke Indonesia lah intinya.
0: Iya, bilang ke hantu-hantu yang di sana ya. Okay,
1: iya, karena
0: okay
1: di sini honornya kecil, UMR. Oh, kan.
0: Jadi ini standar banget gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi lebih baik di sana aja udah ya.
1: Karena kita darahnya di sini kebanyakan warnanya biru dan golongannya O kan. Oh, jadi nggak gitu. Cocok juga kalau digigit leher kita sama hantu di sana.
0: Iya, nggak
1: kan
0: cocok. Di sana kan cocok, mostly gitu kan ada vampir juga gitu-gitu ya.
1: Iya benar.
0: Ya nggak bisa, nggak masuk, nggak nyatu bener. Gitu, nggak nyatu
1: iya,
0: gitu ya.
1: Gak bisa banget, apalagi kita orang Indonesia ini suka makan bawang putih kan.
0: Oh, jadi iya,
1: gak cocok juga gitu.
0: Kita gak bawang putih aja, segala jenis bawang, banyak yang suka segala jenis bawang, segala jenis rempah-rempah, dedaunan.
1: Jadi darah kita tuh kayaknya gak cocok buat mereka.
0: Iya, kalau mereka kan biasanya makannya pizza yang gitu-gitu
1: pizza,
0: ya.
1: Spaghetti,
0: burger gitu. Jadi
1: burger
0: kayaknya gak cocok sama kita, gak cocok.
1: Memang benar-benar, apalagi udara ya. Kita kan udara di sini sangat bersih kan. Untuk sekarang mungkin belum.
0: Belum. Hari ini nggak bersih sama sekali. Nggak bersih sama sekali.
1: Iya, jadi nggak cocok buat mereka.
0: Iya, betul-betul kan. Betul.
1: Apalagi yang non itu. Non itu kan kalau di luar negeri itu sangat menyeramkan. Tapi no buat saya ya.
0: Oh, iya. Kenapa?
1: Nggak serem aja ya. Karena aku yakin dia tuh nggak akan bisa datang ke Indonesia dengan makeup seperti itu.
0: Oh, iya. Oh iya.
1: Karena di sini jadi amukan massa.
0: Oh nanti, iya, kan? Jadi kayaknya makeupnya big no.
1: Iya, big no banget itu.
0: Iya. Oke deh kalau gitu. Ternyata obrolannya sampai ke film horror endingnya. Padahal pengennya tuh happy ending aja.
1: Iya, yeah. Tapi kan film horor juga banyak yang happy ending kan.
0: Banyak.
1: Tiba-tiba hantunya terbakar.
0: Iya betul, itu juga banyak.
1: Hantu pun bisa mati lagi loh.
0: Bisa lenyap. Nah
1: bisa
0: itu
1: lenyap,
0: tuh itu
1: bener.
0: Dia
1: bisa ditusuk-tusuk kan.
0: Iya,
1: happy
0: betul
1: ending loh itu.
0: Happy
1: akhirnya
0: ending.
1: Akhirnya mereka kembali ke alam yang sebenar-benar alam kan.
0: Iya betul.
1: Ternyata memang di atas langit masih ada langit, di alam itu masih ada alam lagi.
0: Nah
1: gitu.
0: itu dia yang tidak diketahui oleh para hantu sepertinya ya. Mereka mungkin ngerasa kayak udah nih kita udah makhluk yang ini, makhluk yang lebih nih daripada manusia, bisa nakut-nakutin manusia.
1: Makhluk astral itu ada yang lebih astral lagi gitu. Jadi aku mikir-mikir ternyata di dalam kematian ada kematian gitu ya. Jadi double.
0: Iya double berarti. Nah nanti abis dari ada lagi tuh, ada banyak ya lapisannya tuh, banyak sampai tidak terhingga.
1: Iya banyak banget. Jadi aku paham banget ternyata di balik kematian, kalau aku nonton film horor ternyata ada kematian lagi gitu.
0: Iya, jadi tuh banyak lapisan ternyata ya. Iya. Aduh, pusing kita mikirin ya. Pusing kita pikirin
1: tapi
0: nih.
1: Tapi semua memang semua film horor kayaknya banyak yang happy ending ya, karena banyak. Hantunya mati lagi dan lenyap lagi.
0: Iya, tapi itu iya, tapi sekarang juga banyak tuh yang film-film horor yang dibikin agak ngegantung gitu ya, karena memang tujuannya untuk dibikin sequel gitu.
1: Sequel benar-benar.
0: Betul.
1: Karena memang hantu itu kayaknya semakin penasaran, dia akan semakin penasaran lagi. Jadi di balik penasaran ada penasarannya.
0: Betul.
1: Lagi gitu.
0: Biar ada season 2, season 3 nih biar kontrak tetap lanjut. Itu. Itulah niatnya. Jadi dibikin endingnya gantung. Jadi orang-orang yang mau nonton tuh kayak, aduh, tungguin yang kedua kapan nih gitu.
1: Iya,
0: itu namanya strategi marketing ya. Sengaja itu.
1: Tapi benar. Tapi kita nggak bahas marketingnya, kita bahas endingnya.
0: Iya betul.
1: Betul.
0: Aduh. Oke deh kalau gitu. Eka mau request lagu apa? Karena kita kejauhan nih ceritanya.
1: Iya,
0: sampai ke film horor.
1: Happy ending, semua happy ending.
0: Happy ending, happy ending. Mau dengerin lagu apa?
1: Oke. Happy ending ada enggak?
0: Happy ending. Oh, lagu yang judulnya Happy Ending. Oh, gitu. Coba kita cari dulu ya. Tapi kayaknya enggak tahu deh ada apa enggak tuh ya lagunya ya.
1: Coba. April ya.
0: Coba deh.
1: Avril Lavigne.
0: Tapi tuh kayaknya Happy Ending. Oh, enggak. Tapinya enggak ada happy endingnya Avril Lavigne. Ini siapa ya? Oh, yang adanya Mike Shinoda featuring Ian Dior sama siapa?
1: Gak kenal.
0: Upshaw. Jadi enggak ada happy ending yang kamu maksud tuh enggak ada.
1: Enggak ada ya. Ya udah deh. Nadia Salamah aja.
0: Nadine. Kok Nadine ya? Nadine jadi Amiza dong.
1: Nadine itu lain lagi udah. Iya. Di rangkeng dia.
0: Okay. Nadif yang mana?
1: Tiba-tiba Jumat lagi.
0: Tiba-tiba Jumat lagi. Aduh, tiba-tiba nih tiba-tiba enggak ada lagunya. Nanti kita kasih tahu Bang MD nih harus dimasukin ya.
1: Nadif yang ada apa?
0: Nadif yang ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu, terus masih ada waktu Bergema Sampai Selamanya, terus
1: oh,
0: ada
1: masih ada waktu aja.
0: Oh, masih ada waktu. Oke deh kalau gitu. Abis ini kita puterin ya.
1: Siap.
0: Thank you, Eka.
1: Oke, sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi panjang ceritanya ke horror. Tapi apa? Intinya yang dibahas ending. Intinya yang dibahas ending ya, teman Pro 2. Emang yang dibahas tuh harus endingnya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 nanti kita bakal balik lagi. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, teman Pro 2. Masih di Kopsteng.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, nah tuh, apa?
1: Yuk, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, kalau soal happy ending ya, teman Produa, semua harapan kita sih happy ending semua yang kita tonton tuh, teman Produa. Apalagi film-film yang kayaknya nih rada-rada berat ya filmnya. Harapannya sih happy ending nih. Cuman tuh teman Produa, kalau zaman sekarang tuh udah banyak banget yang mikirin plot twist gitu kan. Jadi ya happy endingnya sering keblur gitu. Anyway teman Produa, ada yang nelfon lagi, kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam Produa.
1: Selamat malam kembali.
0: Oh iya, halo, dengan siapa di mana? Halo.
1: Iya, halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Vino.
0: Oke, ada Vino nih teman Produa. Apa kabar?
1: Baik-baik aja sih.
0: Oke. By the way, malam hari ini kita lagi ngobrolin soal happy ending, film yang happy ending gitu. Nah, kalau kamu ada yang diinget nggak film yang akhirannya tuh happy ending?
1: Apa ya? Udah lama gak nonton film
0: gak? Udah lama gak nonton film ya?
1: Makanya banyak kayak.
0: Oh gitu, terakhir kali emang nonton film kapan?
1: Kapan ya?
0: Kapan tahun deh gitu.
1: Udah lama sih.
0: Udah lama, biasanya nontonin apa sih? Nontonin drama kehidupan apa?
1: Ya itu ya juga sih.
0: Oh itu juga ya. Drama apa yang paling ini? Yang paling
1: apa?
0: Yang paling dar-der-dor gitu.
1: Drama apa ya?
0: Drama kehidupan apa? Yang paling dar-der-dor?
1: Apa ya? Itulah, semakin banyaknya dilihat jadi tahu satu pun.
0: Oke deh kalau gitu. Yaudah deh kalau gitu, mau apa nih? Mau request lagu aja?
1: Maksud temanya emang itu.
0: Iya, betul.
1: Apa ya?
0: Oh yaudah deh.
1: Bahagia.
0: Iya, yang happy ending. Cuman kalau nggak ingat ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksain juga, nggak apa-apa. Kalau kata Ziva mah jangan dipaksa.
1: Iya, kalau dipaksa juga nggak akan.
0: Iya betul. Ya udah deh, mau request lagu aja nggak?
1: Lagunya?
0: Iya boleh. Mau lagu apa?
1: Itu aja lah. Judika.
0: Judika yang mana?
1: Apa yang bagusnya? Yang itu Cinta apa?
0: Yang mana?
1: Ada cinta satukan kita kalau nggak salah.
0: Yang mana? Cinta ini milik kita.
1: Bukan,
0: yang mana?
1: Cinta satukan kita jadi.
0: Cinta karena cinta, bentar deh. Mana ya? Cinta satukan kita. Oh ya udah ada nih. Nanti kita puterin ya.
1: Oke deh
0: kalau gitu. Mau salam dulu?
1: Salam. Buat siapa ya? Yang buat lo lah itu. Terus buat semuanya. Yang masih dengerin. Berdua di malam tadi.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Oke deh, itu aja lah. Salam aja buat semuanya. Sampai terkait lagi.
0: Thank you.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nonton film nih katanya teman Produa. Jadi udah gak inget nih apa yang happy ending gitu ya. Oke deh teman Produa. Tapi nih tadi ya teman Produa, kalau ngomongin soal happy ending, film Indo ataupun film manca, semuanya itu ada yang happy ending. Jujur ada. Kayak film-film apa lagi ya teman Produa. Kalau film luar tuh kayaknya lumayan banyak kayak kan ya teman Produa, karena kalau sekarang tuh film udah nggak bisa dikontrol lagi, terlalu banyak yang tayang di bioskop, ada yang tayang di ini juga ada kan ya teman Produa, yang tayang di layanan OTT gitu teman Produa. Oke deh. Nah tapi nih ya teman Produa, kalau kita ngomongin soal romance di awal 2000-an itu emang mostly happy ending. Karena gak tahu ya, film romance di era-era 2000-an itu kayaknya film-film yang emang sengaja dibikin untuk orang-orang yang lagi butterfly era banget sih. Makanya butterflying deh tuh kita nonton-nonton filmnya. Endingnya juga bikin butterfly era banget tuh teman Produa. karena emang happy ending mostly. Salah satunya adalah ini tuh bukan 2000-an lagi. Ini tuh kayaknya udah 90-an akhir. Ada satu film tuh teman Prado, judulnya Notting Hill. Nah, itu dia. Kayak Pretty Woman juga asik. Kenapa Kak seleranya vintage banget? Ternyata tuh teman Prado film-film vintage itu seru. Cobain deh nonton. Seru. Seru banget teman Pro2. Di era-era kita yang kayaknya aduh lelah banget nih untuk berpikir ya. Kalau sekarang kan film kebanyakan plot twist tuh, kita tuh capek mikirnya. Nah kalau film-film romance era 2000-an itu tuh simple, sederhana, happy ending, udah, dan bikin butterfly era. Nah itu dia tuh teman Pro2, kebanyakannya begitu di era itu ya teman Pro2 ya. Bukan berarti film sekarang gak bagus dengan plot twist yang banyak, bukan. Cuman apa, buat orang-orang yang capek mikir aja, capek mikir. Karena kalau film-film sekarang tuh adanya plot twist tertentu, dan akhirnya tuh banyak yang berteori juga. Seru diikutin, seru kalau kita lagi, maksudnya tuh lagi bisa ngikutin gitu. Tapi kalau lagi nggak bisa ngikutin, ya udah nonton yang ringan-ringan aja deh teman Pro2 ya. Oke, baiklah kalau gitu teman Pro2, kayaknya kita putarin dulu requestannya. Kita ke Judika dulu, Cinta Satukan Kita. Enjoy and stay with us.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, ternyata tidak terasa teman Produa, sebentar lagi udah mau jam 11 malam aja. Nah, jadi nih buat kamu teman Produa yang udah ngikutin kita malam hari ini, thank you so much. Karena kayaknya obrolan kita malam hari ini di Korpsteng harus kita cukupin sampai di sini dulu ya teman Produa. Setelah ini di jam 11 kita bakal ada jazz music untuk nemenin kamu di malam hari ini teman Produa. Jadi buat kamu yang masih melek, masih mau dengerin kita, boleh banget untuk stay tune di 90,8 MHz. Tapi yang udah ngantuk, tidur. Oke deh teman Produa, ini lagu terakhir buat kamu di Korpsteng malam hari ini. Kita ke Mahalini untuk yang bersamanya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernah dengar orang bilang, gak apa-apa begadang, tidur siang aja besoknya. Sayangnya, gak sesederhana itu. Begadang mengacaukan jam biologis tubuh. Tidur siang bisa bantu sedikit, tapi tidak sepenuhnya mengganti kualitas tidur malam. Tubuh butuh ritme tidur malam yang konsisten, agar tetap segar, fokus, dan sehat. Jadi, lebih baik atur waktu tidur malam daripada menunda-nunda terus.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

taruh dulu buku itu. Meja di sampingmu sudah terlalu lama kosong. Pikiranmu hampir penuh. Sedari tadi mempelajari rumus fisika untuk mengerti dunia, atau bahasa dan sastra untuk menyapa sesama. Ada beberapa tumpuk di lemarimu, menunggu untuk kamu baca saat tenang pikir terjaga. Terima kasih kepada ibu menyiapkan bekal untuk kami agar tidak lapar ketika belajar, agar bekal ilmu kekal di kepala. Terima kasih kepada ayah mengantar kami ke sekolah, belajar membaca dan berhitung untuk sedikit dan banyak yang akan dipahami kelak. Jenjang demi jenjang dilewati, belajar hari demi hari, sepenuhnya dengan hati. Begitulah seharusnya anak muda, penuh semangat memandang dunia. Dunia yang setiap hari berubah, seakan punya banyak wajah. Kita tidak akan kalah dalam cepat perputaran yang akan disimpan di ingatan. Karena dengan apalah nanti akan kita sampaikan pengetahuan, jika tidak diri sendiri yang memahami lebih dulu, jika tidak diri sendiri yang berguru. Betapa sunyinya waktu tanpa bunyi laju kereta pendidikan. Mari kita terus belajar, mengerti kian tinggi bangunan kemajuan. Semoga kita tidak ikut angkuh mengatas menantang. Semoga menjadi padi merendah merunduk tahu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan kita. Dan kita bakal balik lagi besok, teman Pro 2, di jam 5 pagi. Akhir kata, aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Lanjut masih yang pembahasan tentang cinta, tentang mencintai kepada Allah. Seorang pemuda yang mencintai kepada Allah, pemuda-pemudi yang tentang cinta kepada Allah. Nah, ini pembahasan yang ketiga ya. Kita sudah bahas kemarin bagaimana seorang yang semakin kuat cintanya kepada Allah akan semakin taat pada dirinya dan menjauhi sebuah larang-larangan yang mana datang dari Allah. Pelarang-pelarangan itu yang akan membuat dia akan jadi lemah cintanya kepada Allah jika dia melaksanakan pelanggaran itu. Cinta yang sejati membuat orang merasa dikawal oleh Allah yang membimbing hatinya berikut organ-organ tubuhnya. Jika cinta itu disertai sikap pengagungan dan rasa hormat, maka akan melahirkan rasa takut berikut ketaatan kepada Allah. Namun jika kosong dari sikap pengagungan dan rasa hormat, maka cinta model itu sama aja kayak cinta kita mesra-mesraan, kepuasan hawa nafsu, kerinduan belaka. Maka cinta kepada Allah harus diisi dengan rasa sikap pengagungan dan rasa hormat. Tanpa kedua itu, maka cinta kita kepada Allah itu hanya sebuah seperti kita kepada manusia yang bentuk kepuasan, keharuan, rindu belaka dan semacamnya. Tapi jika cinta kita kepada Allah diisi dengan sikap pengagungan kepada Allah dan rasa hormat kepada Allah, maka akan melahirkan rasa malu dan juga ketaatan kepada Allah. Maka dari itu, ceklah rasa cinta kita itu kepada Allah. Adakah isi seperti itu atau tidak ada? Kehampaan cinta dari rasa sikap pengagungan rasa hormat akan membuat dia jauh kepada, malah jauh kepada Allah. Secara lisan dia memang dia berkata cinta kepada Allah, tapi sesungguhnya dia malah menjauh kepada Allah, menjauh dari sebuah ketaatan. Maka dari itu, cinta yang hampa dari sikap ketundukan dan kerendahan hati sesungguhnya hanyalah pengakuan cinta yang tidak bermutu. Sama seperti jangankan pada Allah, kepada pasangan saja cinta yang tanpa bukti, bukti bahwasanya kita memang benar cinta kepadanya, itu hanya pengakuan di mulut saja. Apalagi kepada Allah, yang dia mengaku cinta kepada Allah namun tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau patuh kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di surah Al-Maidah ayat 18, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Nah, pengakuan orang Yahudi, orang Nasrani itu tanpa bukti nyata, sama seperti itulah mereka. Mereka tidak disebut cinta kepada Allah dan tidak pantas mengaku cinta kepada Allah. Jangan sampai kita seperti dua golongan tersebut, kaum-kaum Yahudi dan Nasrani. Jika memang kita cinta kepada Allah, maka coba buka surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Allah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, mengampuni dosa-dosa kalian. Dzunubakum, wallahu ghafurur rahim, mengampuni dosa-dosa kalian, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, dari indikasi cinta kepada Allah adalah mencintai orang-orang yang taat kepada Allah, loyal kepada
wali-wali Allah, memusuhi orang-orang yang membangkang kepada Allah, dan berjihad melawan musuh-musuh Allah, dan menolong para penolong Allah. Itulah bentuk indikasi cinta. Jadi mudah kita sebenarnya melihat bagaimana cinta itu terlihat oleh mata secara zahir, yaitu mencintai orang-orang yang taat kepada Allah. Ya, kita mencintai orang-orang. Ini orang yang taat kepada Allah. Ini orang yang bermaksiat kepada Allah. Ini yang membela Allah. Ini yang malah memerangi ayat Allah, menolak hukum Allah. Yang ini malah membela hukum Allah. Jadi jelas cinta kita kepada Allah itu dengan kita mencintai orang-orang yang membela hukum-hukum Allah, yang membela syariat Allah. Jangan sampai kita yang mengaku cinta, tapi kita malah mendukung orang-orang atau mencintai orang-orang yang menolak syariat Allah, yang tidak mau berhukum selain, yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah. Lalu loyal kepada wali-wali Allah, memusuhi orang-orang yang membangkang kepada Allah, berjihad melawan musuh-musuh Allah, dan menolong para penolongnya Allah. Semakin kuat kecintaan seorang hamba kepada Allah, maka semakin pula praktek amal-amalnya. Mengenal nikmat dan karunia Allah kepada para hambanya tidak terhitung dan tidak terhingga. Sebagaimana di surah An-Nahl ayat 18, jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nah, jika kalian ingin mengenal sebab-sebab cinta, saya cinta kepada Allah karena apa ya? Ya karena nikmat Allah. Oke, kalau nikmat Allah itu ada ini, maka gak akan bisa kalian hitung saking banyaknya nikmat Allah itu. Maka secara artinya kalian tidak perlu mencari sebab untuk mencintai Allah, ya, karena terlalu banyak sebab alasan kita mencintai Allah itu apa. Kenapa? Karena nikmat Allah itu sangat banyak yang tidak bisa hitung, sebagaimana di An-Nahl ayat 18. Dan maka dari itu Al-Qasas ayat 77, berbuat baiklah kepada Allah yang telah berbuat baik kepadamu, di antaranya dengan apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, datang ke kajian-kajiannya. Mengenal Allah itu tidak mungkin kalau tidak melalui guru yang mengajarkanmu mengenal Allah. Maka dari itu datanglah sebuah majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak datang ke majelis zikir, tidak mengenal Allah di sana, itu hanya omong kosong sebuah cinta kepada Allah. Dari sanalah kita bisa, dari majelis zikirlah kita bisa mengenal Allah. Mengenal Allah makan turunan-turunan lagi, bagaimana sifatnya Allah, bagaimana hukumnya Allah, bagaimana perbuatannya Allah, dan semuanya kita bisa mengenal jadinya, sehingga kita semakin cinta kepada Allah. Siapa yang mengenal Allah, maka ia akan mencintai Allah. Siapa yang mencintai Allah, maka ia akan taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang dimuliakan Allah, maka akan menempatkan di sisinya Allah. Dan siapa yang ditempatkan oleh Allah di sisinya, maka sungguh mujur nasibnya. Ini sebuah rentetan yang saling terhubung. Jika ingin mengenal Allah, ia datang ke kajian. Carilah guru untuk mengenalkan betapa Allah. Yang pertama. Yang kedua, baru dikenalkan tentang Allah. Setelah engkau mengenal Allah, maka engkau akan mencintai Allah. Setelah engkau cinta kepada Allah, maka engkau akan taat kepada Allah. Jika engkau sudah taat kepada Allah, Allah akan memuliakanmu. Jika Allah sudah memuliakanmu, maka Allah akan menempatkan dirimu di sisi Allah. Maka barang siapa yang sudah ditempatkan di sisi Allah, maka sudah menjadi orang yang beruntung. Masya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang berjalan itu. Saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Temenin aku daftar S2 yuk.
1: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
0: Ah, pengen deh jadi pilot.
1: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
2: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
1: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
2: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
3: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: nyobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Lan, Ulan, could it be love, could it, Lan? Iya, kenapa Rin? Sorry, lagi denger lagu nih.
4: Ih, udah pakai headset. Emang sekeras apa sih volumenya sampai gak denger gitu?
3: Full dong, kalau gitu kan gak seru.
4: Ntar telinga kamu bisa rusak loh. Kalau pakai headset itu, atur volume suara atau musiknya. Sebaiknya volume suara tidak lebih dari 60% volume maksimal. Hindari penggunaan headset selama lebih dari 1 jam. Terus ya, istirahatkan telinga setidaknya selama 5 menit setiap jamnya jika penggunaan headset lebih dari 1 jam. Kalau kamu menggunakan headset over kayak gini, ntar kamu bisa kena tinnitus atau mendengar suara berdengung. Nah, menurut beberapa peneliti ya, kebiasaan mendengarkan musik menggunakan headset dengan volume suara tinggi selama 3 jam atau lebih dapat meningkatkan resiko terjadinya tinnitus. Selain itu, kamu juga bisa ngerasain gangguan pendengaran dan yang lebih parahnya lagi ya, bisa sampai hilangnya pendengaran.
3: Ih, ngeri juga tuh. Yaudah ah, aku gak pakai headset lagi lah.
4: Iya, mendingan gak usah. Oh iya, Lan.
3: Apaan?
4: Tolong bersihin rumah ya. Aku buru-buru nih.
3: Apa? Apa? Gak dengar? Apa?

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mengingat kualitas udara yang kurang sehat beberapa hari ini akibat dampak dari kabut asap berdasarkan laporan dari Shelter Air Quality Monitoring System di Parak Malintang, indeks standar pencemaran udara menunjukkan peningkatan konsentrasi partikulat halus PM2,5 hingga berada pada kategori tidak sehat. Berpotensi mengganggu kesehatan terutama sistem pernafasan masyarakat, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengajak seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama menjaga kualitas udara guna memakai masker jika keluar rumah dan membatasi kegiatan di luar ruangan. Selain itu, tetap menggunakan masker atau alat pelindung pernafasan. John Kennedy Aziz juga mengingatkan agar kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat memiliki riwayat penyakit pernafasan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak. Yang kedua, kasus infeksi saluran pernafasan akut di wilayah kerja Puskesmas Ambacang, Kota Padang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Masyarakat pun diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi asap semakin pekat. Kepala Puskesmas Ambacang Kota Padang, Dr. Gigi Yeni kepada RRI mengatakan peningkatan kasus terpantau melalui sistem surveillance yang terus melakukan pemantauan terhadap kasus ISPA. Dalam 7 hari pertama September, jumlah kasus ISPA telah mencapai 114 orang, meningkat dibandingkan Agustus yang tercatat sebanyak 100 kasus. Informasi terakhir teman Pro 2, kondisi cuaca dan kualitas udara di Kota Padang yang memburuk mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Padang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mengambil langkah memindahkan sementara proses pembelajaran dari sekolah ke rumah guna menjaga kesehatan peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Kristova, mengimbau seluruh siswa dan orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak selama 3 hari ke depan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi dampak buruk kualitas udara terhadap kesehatan anak-anak. Menurutnya, pemindahan kegiatan belajar mengajar dari sekolah ke rumah dilakukan agar siswa dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Selama pembelajaran dari rumah, pihak sekolah tetap memberikan tugas kepada siswa dengan pengawasan dari orang tua. Demikian Info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sepada. Yuhu. Pada.
3: Mana orangnya? Kok enggak ada? Hantu kali ya?
2: Woi, di bawah sini nih.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2.
1: Halo, teman Pro 2. Selamat pagi.
0: Yeay, ketemu lagi di Sabana Pagi.
1: Betul, kita hadir lagi menyapa kamu.
0: Benar banget, pagi banget ya, Bang.
1: Pagi banget, Ijins. You're young girl.
0: Waduh. Kok udah bisa sekarang? Udah boleh masuk sekarang? Boleh. Ya, tapi kalau pagi-pagi gini tuh kelihatan banget kabutnya ya, pekat banget.
1: Iya lagi.
0: Pagi jam 6 ini tuh kayak, wah pekat banget kabutnya teman Pro 2.
1: Biasanya pagi-pagi emang berkabut sih, tapi
0: iya, tapi ini tuh kayak
1: Makin parah. Karena emang kabutnya stay gitu ya.
0: Iya benar. Betul. Aduh, ini emang real. Hari ini adalah hari yang berkabut.
1: Hari yang berkabut enggak tuh.
0: Betul.
1: Kemarin katanya prediksi BMKG akan hujan, tapi enggak tahu kenapa enggak jadi.
0: Semoga hari ini ya. Semoga.
1: Mudah-mudahan nanti kita update juga informasi mengenai cuaca.
0: Benar, di Sabana Pagi nanti di jam 7 itu deh teman Pro 2.
1: Betul.
0: Kali ini kita bakal ada di pasangan play dulu, ada banyak info update ya, nah, mau kita spill buat kamu sampai di jam 7 nanti.
1: Itu dia, teman Pro 2.
0: Yes, benar banget. Tapi jangan kemana-mana, abis ini kita bakal balik lagi. Stay tune terus di Pro 2 FM.
1: Yuhu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, anak mama pintar. Hafal Pancasila.
2: Iya, mah. Tugas dari Bu Guru nih.
1: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
2: Hah? Contohnya gimana, mah?
1: Misalnya Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai. Jangan bertengkar ya.
2: Oke, bisa kan? Sip, mah.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Brodue FM, teman terbaik kamu.
1: Yeay,
0: Sabara pagi.
1: Sabara pagi. Tadi kita ini ya.
0: Apa? Sarapan enggak?
1: Baru rencana, ada enggak?
0: Baru sebenarnya? Rencana. Ya, aku sih belum ada rencana untuk ada sarapan ya. Pagi ini ya.
1: Belum ada ya, Jin.
0: Belum. Tapi kayaknya yang udah ada rencana untuk ini, untuk merencanakan sesuatu, ada rencana di balik rencana tuh AI deh.
1: Oh, rencana di balik rencana.
0: Katanya kan AI sebenarnya rencana yang sebenar-benarnya itu membantu pekerjaan manusia.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di balik itu semua katanya ada kemungkinan lebih dari 10% AI bisa membunuh semua manusia. Nah, gimana tuh?
1: Nah, itu kan jadi serem ya.
0: Iya, jadi ambigu, jadi rancu, jadi kayak menakutkan gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi ini disampaikan sama seorang peneliti keselamatan antropik beberapa jam setelah seorang karyawan lain menyatakan resign karena khawatir kalau laboratorium AI itu lagi mempertaruhkan nyawa manusia. Ih,
1: aduh, kok kayak serem di film-film juga ya. Iya, kayak film ini robot-robot ya? Apa gitu
0: iya,
1: ya, Terminator
0: kayak,
1: atau
0: bener-bener.
1: Kayak apa sih? Vision atau enggak Age of Ultron.
0: Yes. Emang ini sih ya emang AI lama-lama makin kesini makin begini gitu.
1: Iya. Emang sih muncul kekhawatiran ya di pihak-pihak yang berada di pusat pengembangan AI nih bahwa teknologi ini bisa lepas kendali juga dan jadi ancaman bagi umat manusia.
0: Dan waktu Anthropic dan OpenAI ini
1: ya,
0: emang justru ngumpulin pendanaan besar untuk bersiap penawaran saham perdana.
1: Nah, itu dia ya. Siapa tahu mereka punya, akhirnya punya kan selama ini yang jadi otaknya itu masih kita manusia gitu kan. Nah, dikhawatirkan itu nanti mereka punya pikiran sendiri, keinginan sendiri gitu ya.
0: Jadi, iya, benar. Kayak kalau kata Coxon di X katanya mereka berlomba-lomba menuju kecerdasan super yang bisa memperbaiki dirinya sendiri dan mempertaruhkan nyawa kita. AI memperbaiki diri sendiri dan mempertaruhkan nyawa kita.
1: Benar. Udah kayak gimana ya, serem juga sih. Apalagi udah, kalau AI kan sekarang bentuknya masih kayak virtual gitu lah,
0: dan ya. belum ada bentuk fisik gitu ya.
1: Iya, kalau ditanamkan ke
0: aduh robot, jangan deh, makin serem deh.
1: Ke robot misalnya, itu kan bisa aja terjadi ya. Mereka punya pikiran sendiri jadinya.
0: Katanya peningkatan mandiri ini gagasan sistem AI yang bisa repairing gitu ya, atau memperbaiki diri sendiri tanpa tercampur tangan manusia. Dan peningkatan mandiri rekursif ini namanya rekursif ya teman Produa, emang belum mungkin dilakukan. Tapi berbagai laboratorium AI itu lagi kerja keras untuk bisa mencapai tahap mandiri rekursif itu. Waduh.
1: Di satu sisi maksudnya teknologinya makin canggih gitu ya.
0: Benar.
1: Teknologi makin canggih berarti ya apa, makin tinggi juga tingkat peradabannya dan itu positif sebenarnya. Tapi kalau sampai membahayakan manusia jadinya seram juga sih. Ya ada sisi positif dan negatifnya gitu.
0: Iya sih, dan emang ini ya, emang ada beberapa track recordnya AI yang emang udah dicurigai bakal bisa sampai ke tahap ini. Kayak ada kekhawatiran dari CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk yang memperingatkan kita kalau beberapa tahun terakhir AI bisa menjadi ancaman banget buat umat manusia. Terus juga ada model milik OpenAI yang bertindak menyimpang di bulan Juli kemarin dan membobol Hugging Face. Jadi Hugging Face ini tuh platform utama buat para pengembang open source. Nah, itu yang dibobol sama AI, bayangin.
1: Tuh, kayak udah mulai ada usaha-usahanya gitu ya.
0: Iya, untuk usahanya menyimpang. Soalnya kalau kita tanya, kalau sekarang nih ya, kamu tanya by VO di Gemini atau di ChatGPT, itu mereka bakal jawab kayak, misalnya kita nanya apakah AI bisa menggantikan kegiatan manusia, apakah AI punya tujuan kayak gitu, nah dia bakal tegas jawab enggak, karena dia tujuannya cuma bisa bantu kegiatan manusia. Itu cuman kalau dilihat dari ini
1: track recordnya ya,
0: serem juga ya.
1: Siapa tahu dia udah belajar bohong.
0: Iya, ih takut deh. Ya ampun, udah gitu suara AI sekarang kan udah bisa mirip banget sama suara manusia ya.
1: Betul.
0: Bisa ada bisa kayak benar-benar kayak manusia,
1: kayak real manusia gitu ya.
0: Ya Allah, serem, semoga serem, deh serem. Serem, serem, semoga jangan terjadi, amit-amit ya, jangan. AI udah cukup space kamu tuh udah jadi AI aja, gak usah berusaha untuk jadi kita deh, gak bisa.
1: Iya, jadi AI mah.
0: Karena
1: AI
0: kamu tuh kita aja yang ciptakan, iya kan, iya, manusia yang ciptakan.
1: Setuju, setuju, dari kecerdasan buatan gitu kan ya.
0: Bener, aduh, yaudah deh. Teman Pro 2, hati-hati sama AI ataupun teknologi, cukup kita yang mengendalikan, jangan sampai kita dikendalikan ya.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang ini untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Sabana Pagi Pro 2, teman terbaik kamu. Ya kali ini ada hot news dari maskapai penerbangan ya.
1: Nah, kemarin itu
0: gimana tuh bang?
1: Ada juga beberapa info dan kabar terbaru dari maskapai penerbangan, dari bandara gitu ya, yang kemarin sempat tutup terus sudah buka lagi.
0: Nah, tapi kali ini beda.
1: Beda.
0: Katanya ada pembatasan jumlah bagasi yang selama ini berlaku di salah satu maskapai, namanya maskapai Garuda.
1: Jadi gitu. Kayak makin dikit mungkin ya barang yang bisa kita bawa. Untuk satu perjalanan naik pesawat gitu kali ya.
0: Ya, tapi diprotes kebijakan ini karena dinilai menyimpang dan kayak merugikan penumpang katanya.
1: Nah, itu dia. Kayak selama ini tuh mungkin juga udah dibatasi dan lumayan pricey kan harga bagasi kan ya.
0: Benar, benar.
1: Terus kayak perubahan ini ternyata diterapkan untuk penerbangan domestik dengan pembelian tiket mulai 1 September 2020. Terus sekarang udah mulai dong.
0: Iya udah mulai. Yeah, dan Garuda Indonesia ini pakai sistem perhitungan bagasi dan dari berdasarkan berat weight concept menjadi jumlah koli atau piece concept.
1: Okay, jadi per piece gitu ya, bukan
0: per,
1: jadi nggak dihitung beratnya tapi mungkin dibatasi.
0: Serem banget
1: jumlahnya.
0: Jumlah gitu. Koper atau koli yang dibawa itu turut menjadi dasar perhitungan. Makanya penumpang berpotensi dikenai biaya tambahan atau charge walaupun total berat barang yang dibawa itu masih berada dalam batas 20 kg. Gak setuju deh.
1: Gimana ya?
0: Iya, maka langsung diprotes ya sama salah satu ini ketua APJAPI Alvin Lee menilai kebijakan ini tuh gak sejalan sama ketentuan yang berlaku. Apalagi kalau merujuk ke Permen Hub nomor PM 30 tahun 2021 tentang standar pelayanan minimal penumpang angkutan udara dan Permen Hub PM 35 tahun 2021 tentang penyelenggaraan angkutan udara itu merugikan karena total bobot bagasi itu berada di bawah batas maksimum yang diatur dalam perundang-undangan.
1: Nah itu dia.
0: Gitu.
1: Dan menurut Alvin nih, sebagai maskapai kategori full service ya, Garuda Indonesia ini wajib memberikan jatah bagi bagasi gratis 20 kg bagi penumpang kelas ekonomi domestik berdasarkan bobot gitu. Nah dia pun akhirnya meminta Garuda tetap mengacu pada ketentuan tersebut ya, selama belum ada perubahan regulasi. Nah ini gimana nih?
0: Ya kita tunggu aja ya teman Prodo. Ini contohnya kayak gini nih, penumpang yang bawa 2 koli dengan berat masing-masing 11 kilo dan 9 kilogram. Total beratnya kan emang 20. Tapi koli kedua itu dianggap bagasi tambahan dan sehingga berpotensi dikenai biaya ekstra gitu.
1: Padahal harusnya kalau merujuk pada peraturan lama ya udah
0: bagasi gak dihitung.
1: Iya benar.
0: Gak lebih gitu.
1: Karena masih dalam batas 20 kilogram gitu ya.
0: Dan kita tunggu aja deh ya gimana kelanjutannya karena sejauh ini tidak ada penarikan kebijakan karena sudah diterapkan di berbagai maskapai luar negeri.
1: Itu dia ya, kita tunggu deh nanti, mudah-mudahan nggak makin menyulitkan gitu bagi siapapun yang mau bepergian. Apa-apa nih, kita kayak sekarang udah dibatasi banget gitu ya.
0: Iya, coba kita lihat nanti ya teman-teman berdua ya.